0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi
2: bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
1: telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik bagi masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim. Jadi Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
5: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu, dari ujung rambut ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
6: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
7: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
6: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aci Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aci Binong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aci Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aci Binong, Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
9: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
8: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
10: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
8: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
11: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti dalam hal ini Komisi 2 karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
8: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 Acibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
12: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih, penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
13: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8 Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Sengkel yang membalap setelah Liung sempat berada

0: Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 101 Lihat. Dan kali ini waktunya Opini Publik kami hadirkan untuk pendengar. Ya pendengar, di kesempatan pagi hari ini juga satu informasi. Dan tentunya juga kita ketahui mulai 28 September atau mulai hari ini ya, di Manggar ini untuk pembelian BBM wajib menggunakan kartu kendali. Ya pendengar, mulai hari ini di Manggar ya, untuk membeli BBM harus menggunakan kartu kendali, dan ada 328 kartu kendali BBM yang dibagikan kepada pengecer di 9 desa Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Ya, dan bahkan pendengar juga di mana seizin Bupati Belitung Timur, Camat Manggar juga mengatakan ketentuan pengaturan BBM pengecer roda 2 ini wajib menggunakan kartu kendali, dan pengecer di setiap kecamatan dibagi 3 kelompok, yaitu hanya berlaku sesuai dengan wilayah pembelian dan SPBU ditentukan. Saya juga pendengar ya, Suharman, himbauan pengecer ini digunakan sesuai dengan aturan dan kuota. Pengecer dilarang timbun maupun jual BBM subsidi di atas harga eceran terendah. Bagaimana tanggapan Anda? Ya silakan bergabung bersama kami, atau mungkin di daerah Anda juga, karena panjangnya antrian juga mungkin ada terobosan-terobosan teranyar ya, bagaimana ini untuk pembelian BBM sendiri ya, boleh bergabung bersama kami. Ya selain itu juga pendengar ya, pemerintahan juga ajak masyarakat sadar mitigasi melalui penyediaan tas siaga bencana. Ya pendengar, masyarakat Indonesia diminta meningkatkan kesadaran mitigasi bencana di rumah melalui penyediaan tas siaga darurat secara mandiri, dan langkah preventif tumbuh seiring masifnya edukasi publikasi mengenai pentingnya persiapan awal sebelum bantuan evakuasi tiba. Nah, bagaimana juga tanggapan Anda ya? Ya, dan selain itu juga pendengar ya, tiga topik yang kami angkat juga ini salah satunya adalah terjadi kembali ya, ini juga pendengar, ini terjadi di Belinyung ya, di mana seorang pemuda juga hendak mencuci timah ya, ini diterkam buaya. Ya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang menerima informasi kejadian yang menimpa seorang pemuda bernama Sareanda, 19 tahun ya, di mana juga ini terjadi di Kecamatan Belinyung. Dan bahkan juga di mana peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu. Peristiwa ini juga terjadi pada pukul 18 atau jam 6 sore. Dan di mana juga korban berniat mencuci pasir timah ya, dan namun saat itu juga ternyata ada seekor buaya yang berukuran besar ya menyambar dan menyeret ke dalam kolong, dan ini terjadi kembali ya pendengar ya. Ya, dan untuk pendengar juga dipersilakan bergabung bersama kami 94301 ataupun di 0811-7179-111, dan dapat juga menginformasikan ya kegiatan mungkin di daerah Anda juga ya, bagaimana kegiatan-kegiatannya, atau mungkin mau melaporkan juga nih sudah ada antrean kembali ya di SPBU-nya ya, atau mungkin ada langkah-langkah apa nih ya di daerah Anda yang mungkin beda sendiri nih agar tetap lancar nih untuk mendapatkan bahan bakar minyak gitu ya, boleh silakan bergabung bersama kami. Atau mungkin ada lagi kejadian kebakaran nih di daerah Anda ya, seperti tadi malam pendengar ya, juga nih terjadi kebakaran juga ya untuk di Sungai Lat ini di daerah Bukit Betung, seperti itu pendengar, yang lumayan cukup besar juga apinya ya. Dan saya ingatkan kembali untuk Anda, pergunakan masker ya jika berkegiatan di luar ruangan. Terus kalaupun nggak penting-penting banget, udah lebih baik di rumah aja ya, karena kita tahu bahwa kabut asap ya dari kemarin juga ini masih ada, baik itu kiriman ataupun dari lokalnya sendiri. Ya untuk Anda pendengar silakan bergabung 94301 ataupun di 0811-7179-111.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Baik, mendengar masih bersama kami di Riri Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan tiga topik di pagi hari ini yang kami angkat. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Meja.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Biasalah, Jante.
1: Oke, silakan. Gimana Pak Jante di sana nih?
2: Tadi aku gak bisa gabung. Kalau telah teman-teman dapat gabung pada pagi, alhamdulillah udah dapat ibu juga, Mbak.
1: Iya, ini Bung Jante kalau nggak salah di Manggarnya ya?
2: Iya, di Tung Timur.
1: Nah, gimana nih untuk kartu kendalinya ini? Mungkin udah dapat atau belum atau gimana nih?
2: Nggak ada nomor.
1: Oh, belum dapat Bapak ya?
2: Belum merata mungkin.
1: Oke. Bung Jante sendiri ini di Manggarnya di mana nih?
2: Masalah antrian tadi kan, panjang. Sebenarnya memang gimana ya, yang membeli berulang-ulang kali.
1: Oke.
2: Justru yang banyak tidak dapat kebagian, itulah dia memanglah kerjasama dengan orang Pertamina itu kan. Seharusnya memang ada Mbak Ica pengawasan di tempat itu, nak harus ada standby di naknya. Harusnya. Jadi tahu kan, itu kerjasama kebanyakan tuh orang yang penjual itu dengan pembeli. Berulang-ulang kali berikan tidak kebagian lah. Jadi sampai jadi antrian panjang Mbak Ica. Justru itulah disebabkan antrian panjang tuh. Dia beli berulang-ulang kali, sampai 7 kali satu orang itu.
1: Oke, jadi memang banyak yang berulang ya untuk ngisi BBM ini apa ya?
2: Ada standby itu, ada di tempat itu, ada yang mengawasi gitu. Kalau tidak diawasi, kan terus menerus nggak ada putus-putusnya, walaupun ada pakai kartu.
1: Oke.
2: Habisnya lah dari Satpol PP kan, dan Polri juga harus turun tangan juga. Kalau nak berantas malam itu, kalau nak berantas segitu tanah koma terus nggak ada, ada dari situ. Kalau pasal kebinak kan ada tu, itu tak kebagian kan? Itulah disebabkan berulang, ya satu orang berulang kali beli. Banyak tak terkadang tu 10 liter, kena dia 10 liter, kena 10 kan satu orang lalu ada 10 liter kan? Kan kalau dibagi 10 liter atau 5 liter orang berapa dapat itu dia?
1: Iya.
2: Justru itulah Mbak Eta yang banyak jadi sampai antrian panjang tuh.
1: Iya, ini yang paling banyak gitu ya antriannya ya Pak ya. Karena berulang seperti itu ya Pak ya.
2: Itulah berulang-ulang satu orang beli.
1: Nah,
2: jadi dapat jadi ujung-ujungnya antrian panjang.
1: Masalah
2: cuaca paling di Meta, disinilah ada agak berkurang, tapi baunya agak meningkat.
1: Masih ada ya kalau untuk asap ya. Pak Jante, kita tahu ya bahwa pemerintahan ini mengajak masyarakat untuk mitigasi, salah satunya adalah tas siaga bencana. Gimana, Bung Jante sendiri sudah menyiapkan tas siaga bencana, Pak?
2: Itu tergantung pada kita sendiri ya, terutama kan misalkan terutama api lah dan sebagai bekar, terutama di rumah kan bertengah kompor kan udah kita masalah dimatiin. Dan juga yang bagi bisa perokok ini lah harus dikontrol, jadi ada protokol juga dari pihak ke Polri atau Satpol PP kan. Kebanyakan ini yang ngisap rokok di kendaraan ada 2, ada 4 itu harus ada tuh. Dirahasiakan itu. Jangan cuma ada rasa simpang, harus patroli dan jalan. Jangan pakai dinas. Kalau pakai dinas nang ketemu, udah lihat pernah jauh atau udah pergi, udah buang dia, imbat dia rokok dia. Cuman undang-undang itu dari tempat apa ada tuh? Memang tidak dibolehkan kalau misal rokok di atas kendaraan tuh. Walaupun udah dua, walaupun udah empat, dilarang tuh. Tapi itulah kalau tidak diawasi itu benar, Mbak Meca. Kalau cuma diduduk-duduk saja di kantor misalnya aparat kepolisian kan, atau rahasianya di simpang persimpangan jalan, kan udah tahu. Oh, karena jangan sampai sana kan ada polisi yang dilarang sak rokok. Kan dia tidak balik lagi dia kan tidak rokok. Jadi tidak ketemu secara gitu. Memang ada motor lainnya gitu. Pasti ketemu Meca kalau secara gitu, terus enggak?
1: Oke, okay, iya siap.
2: Cuma itu aja masuk saya Meca. Ayo macam terima kasih langkah temanku Meca. Selamat siaran Meca.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Bung Jante sendiri ini belum dapat ya kartu kendalinya seperti itu ya, warga Manggar juga. Nah, tentunya juga kita ketahui pendengar, memang untuk Camat Manggar ini mengatakan ada 328 kartu kendali BBM yang memang dibagikan. Salah satunya juga di mana untuk pengeceran ini diberikan batasan pembelian maksimal 60 liter BBM per harinya. Sementara untuk penjual kepada konsumen dibatasi maksimal 5 liter untuk sepeda motor dan 10 liter untuk mobil. Nah, bagaimana di daerah Anda dan bagaimana tanggapan Anda ya? Silakan bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya juga masih banyak kebersamaan kami hingga pukul 9. Ya, pendengar, dan selain itu juga ya, kasus terbaru ini juga buaya menerkam manusia di Bangka Belitung ini terjadi lagi ya di Blinyu, dan memang sebelumnya juga pendengar ini pernah terjadi di bulan Juli ya, ini kejadian di Sungai Batu Rusa Merawang ya, dan lalu juga di bulan Februari masih di tahun yang sama juga ya, ini juga terjadi di Desa Cerucu. Ya, dan di mana sebagian konflik antar manusia dan buaya di Bangka Belitung juga ini terjadi di area aliran sungai ataupun kolam galian ataupun kolong bekas tambang timah, dan di mana juga memang masyarakat lokal ini sering melakukan aktivitas penambangan, mencuci timah ataupun mandi. Ya, untuk Anda pendengar ya, silakan bergabung bersama kami di Opini Publik hingga pukul 9 pagi.
3: Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama 2 rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat pagi pendengar, masih di Opini Publik di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya juga di pagi hari ini pendengar ya, alhamdulillah nih kita sudah tersambung bersama Bang Lakasana SH, selaku dari pendiri founder sekaligus direktur eksekutif ketua Alobi Foundation, yaitu Yayasan Konservasi Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Foundation Bangka Belitung. Kita sapa dulu pagi hari ini. Selamat pagi Bang Lakasana.
6: Pagi.
5: Waduh, kabar sehat selalu nih Bang.
6: Alhamdulillah, sana sehat ya semua ya.
5: Alhamdulillah sehat, walaupun agak ngap-ngap bengek nih Bang, masih banyak asap. Oke, ini posisi di mana nih? Lagi di Bangka apa di luar Bangka nih, Bung Langkasani?
6: Kebetulan di sampainya.
5: Oh, gitu ya. Waduh. Luar biasa sekali. Ya, Bung Langkasani, di pagi hari ini tadi kita ada mengangkat beberapa topik ya, dan salah satunya juga ini terjadi kembali ya, di mana juga konflik nih antar manusia dan buaya, dan ini terakhir Sabtu kemarin ini di Blinyu ya, ada yang diterkam kembali. Belum lagi dengan kasus kebakaran yang lumayan cukup banyak sekali ya. Kalau melihat dari informasi bahwa di Bangka Belitung untuk per 24 September ini sudah ada 1900 lahan hektar yang ternyata ini terkena kebakaran luasan hutan yang terbakar seperti itu. Nah, untuk hewan-hewan nih gimana nih Bang Langkasani? Mungkin ada warga yang misalnya ngasihin hewan yang ketemu gitu dan hewan langka terus diserahkan ke Alobi, atau mungkin ada informasi juga nih untuk penangkapan buaya dan lain-lain halnya. Silakan Bang Langkasani.
6: Oke, jadi untuk kebakaran hutan yang terjadi yang masif ya di Pulau Bangka untuk tahun ini yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, otomatis dampak karhutla ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat ya, tetapi yang jelas yang terkena langsung itu sebenarnya adalah kehidupan liar ya.
5: Betul.
6: Yaitu satwa liar kita gitu yang berada di in situ atau kawasan hutan. Sampai di sini yang pastinya grafik untuk rescue kita atau serahan masyarakat itu lumayan tinggi ya, atau naik dari apa bulan-bulan sebelum ada kebakaran atau karhutla ini.
5: Oke. Mungkin untuk berbentuk angka nih Bang, dan paling banyak untuk rescue-nya ini apa nih Bang?
6: Untuk sementara waktu sih ada Terenggiling ya, ada juga Kukang Bangka kita, kukang endemik kita, kemudian ada jenis burung-burung juga. Nah, jadi kan posisinya mereka itu kalau terjadi kebakaran, jadi insting satwa liar itu kan mereka pastinya langsung bermigrasi ya.
5: Betul.
6: Nah, sedangkan kalau zaman dulunya habitat satwa di Bangka Belitung kan satu koridor gitu, satu green koridor yang panjang. Nah, saat ini kan terputus oleh misalnya perkebunan masif yang memutuskan sambungan hutan ini ke hutan yang sana gitu. Kemudian pertambangannya. Nah, akhirnya satwa liar itu bermigrasi itu tidak sesuai dengan siklus migrasi sebelumnya gitu. Akhirnya mereka cenderung masuk ke pemukiman masyarakat.
5: Oke, nah Bang, ini kan dari rescue ya, bahwa memang terlihat juga nih ya Bang ya, bahwa ternyata sebelum kebakaran dan setelah kebakaran ini semakin banyak, dan belum lagi memang insting dari hewan sendiri, dan sebenarnya dampak yang sangat terasa ini memang pada hewan seperti saat kebakaran ini. Nah, mungkin untuk dari katakan Terenggiling, terus juga Kukang Bangka dan burung-burung Bangka sendiri, ini memang masyarakat yang menyerahkannya langsung atau seperti apa nih Bang?
6: Pada umumnya masyarakat yang menyerahkan.
5: Oke. Dan mungkin di bulan ini, di September ini, apakah ada juga nih Bang?
6: Kalau September ini ada beberapa, ada Terenggiling juga, ada kukang juga, ada burung hantu ya, ada beberapa jenis, lumayan banyak sih kalau untuk dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.
5: Nah, untuk terkait dengan konflik nih Bang, konflik manusia dan buaya kembali ini terjadi kembali ya Bang ya. Dan kita ketahui juga, saya sempat berbincang-bincang ya dengan Ketua Fordas, bahwa memang untuk aliran sungai ini sudah banyak sekali yang rusak gitu ya, untuk di Bangka Belitung sendiri. Nah, untuk buaya yang berkonflik ini ya, apalagi yang tentunya juga mungkin sudah diserahkan ke alobi sendiri, ini sudah berapa banyak dan sudah berapa banyak juga yang sudah dikembalikan ke habitatnya nih Bang?
6: Jadi kalau buaya itu, kita itu konfliknya terbanyak di dunia ya. Jadi Nusa Tenggara sama ya Bangka Belitung itu konflik porosus, jenis porosus itu terbanyak di dunia. Bayangin aja. Jadi kalau nggak salah data kita itu ada 40 lebih orang meninggal dunia. Ya, itu yang meninggal dunia ya, belum yang luka-luka, yang putus tangan apa segala macam. Nah, memang konfliknya itu sangat mengerikan lah kalau di Kepulauan Bangka Belitung itu. Jadi 2025 aja itu tercatat satu bulannya satu orang. Nah, pas di Desembernya itu terjadi di dua orang. Berarti 13 korban yang meninggal dunia di tahun 2025 ya. Nah, 2026 ini kan juga kemarin masif juga yang ada dah dua minggu itu dua orang gitu. Yang ada anak kecil, bahkan yang kemarin itu ada lagi. Jadi konfliknya akan terus meningkat ketika habitat dari buaya itu terganggu. Nah, kita bicara fakta aja bahwa hampir seluruh sungai di Kepulauan Bangka Belitung itu udah tercemar dan terjadi pendangkalan yang benar-benar mengerikan gitu. Akibat sedimentasi ya.
5: Oke, Bang Langka, ini kan kita memang tahu ya 2026 aja ini memang sudah banyak sekali ya korbannya. Dan tadi dilihat kalau diingat kembali flashback 2025 juga 13 orang. Ini yang terdata ya Bang ya? Gimana Bang?
6: Ya, yang terdata dan meninggal dunia.
5: Betul, yang terdata, yang meninggal dunia. Belum yang tidak terdata. Mungkin kan ada juga yang memang tidak melaporkan seperti itu ya Bang ya. Nah, selain ini saya agak ngeri ya. Ternyata ini kita tertinggi di dunia juga gitu ya Bang. Saya kaget juga nih ya. Nah, melihat memang dari untuk tempat habitatnya sendiri memang sudah banyak yang sangat rusak sekali. Nah, melihat dari tahun ke tahun, yang paling tinggi apakah bisa di untuk sampai September ini ya Bang ya? Apakah juga yang paling tinggi ke 2026 ini Bang? Atau mungkin ada tahun-tahun sebelumnya juga yang memang cukup tinggi nih angka kematian dikarenakan buaya nih Bang, konflik ini?
6: Mungkin di 2025 kemarin yang tinggi, yang terdata ya, yang tidak terdata. Karena selain korban meninggal dunia kan ada korban cedera juga.
5: Betul.
6: Itu banyak banget gitu loh.
5: Oke. Okay. Nah, Bung Langkasani ya, melihat dari angka seperti ini dan juga tentunya Alobi dan beberapa komunitas juga memang banyak bergerak nih, Bang ya. Baik itu dari satwa, terus juga yang peduli lingkungan ya. Banyak ragam cara yang dilakukan gitu kan untuk tetap menjaga alam kita. Namun perlu dengan kerjasama ya, kolaborasi, dan nggak bisa di satu titikan gitu ya, ke yayasan aja atau mungkin ke komunitas aja. Nah, melihat dengan kejadian seperti ini, belum lagi dengan Kahutla yang sekarang juga masih terus berlangsung ya di Bangka Belitung sendiri yang belum tintinya, ini gimana nih untuk program selanjutnya mungkin dalam waktu dekat ini dari Alobi sendiri?
6: Kalau Alobi sendiri kan terus berjalan dengan apa yang telah kita lakukan saat ini ya. Jadi poinnya kan rescue, rehab, release, monitoring, ada 4. Nah, mungkin di bulan-bulan depan ini kita akan gencar sosialisasi ya ke sekolah-sekolah, ataupun nanti kita punya event yang memang untuk melakukan sosialisasi edukasi terkait pentingnya pelestarian satwa liar yang ada di Kepulauan Bangka dan Belitung. Karena memang pada saat ini satwa-satwa liar kita itu sangat memprihatinkan. Kalau nggak ada langkah besar dari apa istilahnya kita bersama, kemungkinan besar satwa liar kita itu akan menuju ke kepunahan. Karena ini yang kita selamatkan aja, ini menyelamatkan yang tersisa, bukan yang memang masih dalam keadaan baik-baik saja populasi satwa liar kita. Ini kita menyelamatin yang tersisa, restocking yang tersisa, bahasanya kayak gitu. Kalau nggak kita lakukan dari sekarang bersama-sama, oh otomatis semuanya akan hilang di mungkin di 15 atau 20 tahun ke depan. Ditambah lagi masih banyak oknum-oknum yang tidak mengerti gitu loh. Mereka masih melakukan perburuan, iseng-iseng menembak atau segala macam. Karena ini sudah di ujung tanduk. Kalau ditambah seperti itu lagi, yang oknum-oknum yang tidak sadar, ini akan lebih mempercepat hilangnya satwa liar kita di alam liar Bangka Belitung gitu.
5: Oke. Okay. Ya, dan ternyata ini masih ada oknum pemburu gitu ya, buruan-buruan
6: masih yang masih
5: terjadi.
6: Masih banyak.
5: Oke, okay, masih banyak ternyata untuk di Bangka Belitung. Nah, mungkin untuk pesan nih, Bang, untuk masyarakat khususnya yang mungkin juga yang memang daerah-daerahnya juga udah kebakaran juga dan mungkin ada hewan gitu ya, pengen menyerahkan langsung nih, seperti apa nih, silakan mungkin.
6: Oke, okay, jadi untuk seluruh masyarakat, kalau memang menemukan satwa liar ya, itu boleh melaporkan ke apa istilahnya kantor kepolisian terdekat, ataupun BKZA, ataupun langsung ke Alobi Foundation gitu.
5: Oke, okay, ya. Dan tentunya ingat jangan sampai kayak tapir ya, kalau nggak salah, Bang ya, di daerah luar ya. Ini malah sampai mati gitu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu ya di Bangka Belitung ya, Bang ya. Oke.
6: Okay. Amin.
5: Mungkin ada pesan lagi tambahan mungkin, Bang, untuk masyarakat kita?
6: Intinya gini, satwa liar kita itu populasinya sudah di ujung tanduk. Jadi menyelamatkan mereka untuk diwariskan ke anak cucu kita itu tergantung pada kita yang hidup pada saat ini gitu loh. Seandainya kita salah melakukan sesuatu terhadap mereka, ya udah kita apa istilahnya, generasi yang paling bertanggung jawab untuk anak cucu kita nanti kalau kita membuat satwa liar kita itu menjadi punah. Maka harapannya sadarlah kita semua untuk menjaga mereka, ini demi anak cucu kita gitu loh.
5: Iya,
6: ini nggak mungkin kita lakukan sendiri ya, jadi mesti bersama-sama gitu.
5: Betul, harus sama-sama, dan tentunya stop pemburuan ya. Kalau di Kalimantan saat belum Kahutla parah ini, mereka malah berganti jadi jualan foto nih, Bang. Jadi mereka membidik foto, dan akhirnya di situ salah satu mata pencariannya luar biasa. Mudah-mudahan kita juga kayak gitu ya, pada ngeh sama hewan-hewan liar ya, Bang, bukan malah diburuin ya. Oke, terima kasih Bung Langkasani ya. Waduh, luar biasa banget nih.
6: Siap.
5: Pagi-pagi udah ditodong nih. Sehat selalu untuk Alobi dan timnya juga ya, Bang. Salam sehat dan salam lestari.
6: Baik. Salam lestari ya.
5: Pendengar, itu dia obrolan singkat kita bersama Bung Langkasani, dan tentunya juga di mana beliau juga ini adalah founder ya, sekaligus juga ketua dan direktur dari Alobi Foundation, yaitu Yayasan Konservasi Pusat Penyelamatan Satwa Foundation Bangka Belitung. Ya, dan diketahui bahwa memang ternyata ya, alhamdulillahnya ini juga banyak dari masyarakat yang memang juga akhirnya melakukan rescue, ya ini ada hewan terenggiling, kukang juga, dan burung-burung bangka juga seperti burung hantu seperti itu. Dan tadi juga dihimbau ya oleh ketua juga bahwa memang harus kalau misalnya nemu nih hewan langka, ingat ya jangan kayak satu daerah tapir sampai mati, jangan diburu ya, langsung laporkan saja ya ke dinas terkait biar nanti diselamatkan gitu, dan tentunya juga dirawat. Karena kalau tadi Bung Langkasani bilang bahwa ternyata untuk di Bangka Belitung ini malah menyelamatkan yang tersisa hewannya gitu ya. Oke, dan pendengar, untuk Anda kali ini kita nanti akan mencoba untuk berbincang-bincang bersama Camat Manggar ya, tentang kartu kendali juga nih seperti apa di Belitung Timur ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: John,
8: gimana Pak De?
7: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
8: Loh, memangnya kenapa Pak De?
7: Ini bukan rumah Pak De, Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
8: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
5: Baik pendengar, kali ini kita ke line telepon kembali di pagi hari ini. Selamat pagi.
9: Pagi juga.
5: Oke, silakan Pak Azadin.
9: Masalah apa ini, baru dengar
5: lagi. Oke, baru mantau ya Pak ya. Oke, di pagi hari ini kita ada 3 topik Bapak ya, tentang terkait membeli BBM di Manggar ini menggunakan kartu kendali, terus juga pemerintahan yang mengajak sadar mitigasi melalui kesadaran tas siaga yang harus disiapkan oleh masyarakat sendiri, dan konflik antara manusia dan buaya yang tadi sempat sudah berbincang bersama Bung Langkasani.
9: Ya, masalah BBM. Ini memang problem yang berkepanjangan, belum ada jalan keluarnya kan. Jadi sebenarnya kuncinya Pertamina, kemudian SPBU itu harus kerjasama bagaimana mengatur sebenarnya, kemudian diawasi oleh pemerintah, orang yang bisa dipercaya, kemudian di ataslah para pengerit, orang-orang yang ini. Kemudian ini kan dia berulang-ulang. Nah, karena ada penambang yang butuh itu kan, jadi mereka lewat jasa mereka itu yang kadang-kadang metal itu dia harganya melonjak. Nah, saya beli pernah 4.000 di kampung, biasanya cuma 12-13 kan. Nah, ini gejolak ini yang perlu dipecahkan oleh pihak-pihak tertentu itu Mbak. Kalau enggak, percuma kita buat ini, buat itu, kalau enggak ada jalan keluar itu nambah masalah. Masalah ini enggak keluar, tambahnya, tambah rumit itu nanti. Karena berulang-ulang itulah kan, kadang-kadang ada 6-7 kali kita lihat itu kadang-kadang. Jadi yang orang umum nggak kebagian kadang-kadang, dan mereka kadang itu dua jalur mereka ambil semua. Nah itulah pihak SPBU itu yang perlu ditertibkan oleh kita terkait. Itu aja kalau nggak mungkin masalah buaya dengan manusia ini. Ini ada dua Mbak, buaya darat dan buaya air ini.
5: Oke, siap.
9: Yang saya takut nih, buaya, maaf bukan saya sombong, buaya air, enggak saya takut nih. Yang satu itu buaya darat, karena dia melakukan korupsi berontak alam dengan. Jadi begini, masalah buaya, jangan salahkan buaya, itu salah manusia. Karena alam sudah rusak, makanan mereka sudah berkurang, mata mereka kan ibaratnya, ibarat kata manusia kan ada timbal emosi juga kan. Nah, jadi karena alam terganggu, makanya sudah banyak yang hilang. Jadi mereka mata ada orang, mereka sikat orang. Jangan menyesalkan, karena gini Mbak ya, saya masih kecil pernah jatuh ke sungai Mbak, umur tuh belum sekolah, belum tahu pernah. Tapi di situ, di Sungai Jaya itu banyak buaya, tapi nggak ada yang isi ganas. Pada banyak di situ, saya masih berenang. Kemudian masih kita main-main di sungai itu kan, tiga beradik sama apa yang itu ngajak kan. Belum pernah kita diganggu kalau saya ketemu Mbak. Mm-hmm. Mereka masih menghargai manusia karena mereka tidak mengganggu mereka. Karena kerusakan lingkungan itu memang mereka jadi buaya. Jangan salahkan buaya. Salahlah buaya-buaya darat yang ganas dan buas. Itu aja Mbak, terima kasih.
5: Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Azadin ya di Bangka Tengah ya. Ya, dan kali ini kita ke Bung Yota dulu ya. Sudah ada yang bergabung di kesempatan pagi hari ini dari Bung Yota di Bangka Barat. Halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Mbak Ica.
5: Yo. Selamat pagi, silakan Bung Yota.
10: Tentang BBM SPBU tadi kan dengan buaya apa?
5: Iya, ada tiga. Ya, silakan mau yang mana dulu nih?
10: Itulah kita bangsa Indonesia ini macam mana kita harus menuju ke benar suatu negara yang benar-benar mandiri akan energi kan. Sedangkan permasalahannya sampai ke daerah-daerah aja kayak antri kita di Bangka ini masih terjadi. Mm-hmm. Mm-hmm. Artinya kenapa? Di situ sebenarnya sebelum adanya kejadian penumpukan misalnya kan antri-antri ini, masa pemerintah nggak ngeliatan atau mencari solusi lain sebelumnya? Ini kadang-kadang kita dipertanyakan benar-benar kinerja pemerintah ini, terutama bidangnya, padahal sudah ada bidangnya masing-masing kan? Ya, setidaknya solusinya yang cepat lah istilahnya kan, macam mana relaksasi kuota ke Pertamina misalnya kan? Itu okay. Itu kalau terjadi kekurangan BBM kan. Itu aja kalau saya mikirnya, kalau saya orang awam mikirnya.
5: Oke. Okay. Untuk yang buaya mungkin Pak.
10: Tentang buaya ini bergeser sedikit, saya juga pernah itu Mbak, hampir diancam istilah kan.
5: Oh, oke, okay. Bapak pernah kejadian ya.
10: Boleh diceritakan ya Mbak ya?
5: Boleh, silakan Bapak. Di daerah mana juga?
10: Era kami inilah di kolong-kolong kampung tetangga itu kan, saya kan mancing malam-malam kan, ya kan. Kebetulan hari itu ada perebusan, itu kita bisa dikaitkan juga antara kepunan kata orang Bangka. Saya tidak megang sama sekali lepat dengan ketupat waktu itu, karena hobi saya mancing sampai malam kan. Waktu mau pulang itu, saya sudah sadar itu, di seberang kolong itu matanya itu sama sekali tidak berkedip. Nah, itu salah satu ciri buaya marah rupanya, kata-kata orang tua kan. Halo?
5: Iya, silakan Bapak.
10: Itu malam. Pas saya mau pulang itu kan rupanya mata itu kembali ke ilir istilahnya, ada sekitar 15 meter lah. Cepat dia kan. Nah, memang salah satu juga gerakan cepat rupanya, salah satu kata-kata orang tua. Dia marah berarti kan. Pas mau nyeberang antara 2 meter itu, sekitar rata dada lah airnya kan, saya tidak berani. Jadi jalan satu-satunya saya sendiri itu waktu itu. Karena hobi itu pas benar saya ingat sudah waktunya masuk Isa itu. Mau kembali ke kampung terdekat itu jauh, jalan hutan pula. Pas saya mau ke ilir, saya lihat ada mata lain. Dengan nekat saya langsung terjun nyebrang. Alhamdulillah selamat.
5: Alhamdulillah.
10: Itulah malam itu kan. Jadi kata orang tua itu kadang-kadang buaya itu kita di sama lah. Kalau kita di suatu kolong itu misalnya ada bau atau mendengar bunyi desis modelnya keras, atau kelihatan dari jauh cipratan air itu ada yang keras, ya kan? Ada kelihatan sangka kita kaya.

0: Langkasa nih sebenarnya kalau untuk langka mungkin enggak ya, karena masih banyak ya buaya di kita. Dan bahkan
1: iyalah.
0: Tadi juga Bung Langkasa nih bilang kita ini ternyata angka kasus tertinggi di dunia untuk konflik manusia dan buaya, seperti itu Pak.
1: Kalau saya kan beranggapan kan enggak langka lah, istilahnya perburuan juga kurang didengar, juga termasuk konsumen untuk dipakai apa dimakan, enggak ada sama sekali kan. Sedangkan di habitatnya dia makin sehari makin bertambah istilahnya kan. Nah gitu aja istilahnya tentang buaya ini. Memang kita kadang-kadang keliling laut ini, keliling dengan muara lah sungai, memang daerah hidupnya. Berhati-hatilah, belum masalah dia marah dengan lingkungan, kita nggak tahu lingkungannya macam mana kan. Nah gitu aja Mbak Ica, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bung Yota. Dan di pagi hari ini juga pendengar ya, kita juga ini akan berbincang-bincang ya bersama Camat Manggar, yaitu Bapak Surharman ya. Tentunya juga ini terkait dengan kartu kendali. Baik, kita angkat dulu. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Kak Ica.
0: Ya, salam kenal bersama
2: Kenalkan saya Ica. Ya, sama-sama. Saya Arman, Camat Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Ada yang bisa dibantu Kak Ica?
0: Ya, Bapak, ini kita ketahui ya bahwa memang mulai hari ini seperti itu ya, di Manggar ini udah wajib menggunakan kartu kendali ya Pak ya. Dan bahkan ada ya, 328 kartu 8. Yang dibagikan kepada pengecer ya di 9 desa. Nah ya. Ini nah, gimana nih Pak sistemnya? Dan tentunya juga kira-kira yang mendapatkan apakah ada syaratnya dan yang lain halnya, silakan Pak Surharman.
2: Ya. Ya, terima kasih Kak Ica. Masyarakat Belitung Timur dan masyarakat Bangka Belitung, informasi yang kami berikan untuk menindaklanjuti hasil rapat pimpinan Prokopimda se-Kabupaten Belitung Timur, maka ada kesepakatan dalam rangka mengurai kemacetan dan pemerataan memperoleh BBM subsidi tentunya, Pertalite itu. Nah, maka diinventarisirlah seluruh pengecer sekecamatan Manggar di 9 desa itu dengan jumlah 328. Nah, muncul 328 itu berdasarkan data yang disampaikan oleh masing-masing desa. Tidak ada persyaratan khusus untuk itu. Persyaratannya mereka punya kios aja, kios pengecer. Karena memang masukan masyarakat konsumen dengan adanya kios itu memudahkan mereka untuk memperoleh BBM subsidi, tidak perlu datang ke SBBU. Karena memang ada yang desa kami jaraknya dari SBBU ke desa itu lumayan jauh gitu nih kan. Nah, jadi muncullah 328. Nah, 328 ini oleh pimpinan kami diarahkan untuk dibuatkan kartu kendali. Setiap pemegang kartu kendali itu memperoleh BBM untuk diecer di kiosnya itu satu hari pengisian itu 60 liter. Nah, jadi masyarakat yang memiliki kartu kendali itu diberikan kesempatan dalam satu minggu itu sesuai dengan klasternya dua kali pengisian. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya dari klaster 1 kan dibagi 3 ini Kak Ica ya, dibagi 3 karena jumlahnya 328. Nah, klaster 1 hari Senin misalnya, kode kartunya itu ada kode merah, kode merah. Jadi 1 sampai 110 hari Senin. Nah, di hari Senin itulah mereka dengan apa namanya kesepakatannya dapat 60 liter. Nah, untuk metodologi apa mekanisme pengisiannya, nah itu kami serahkan ke pihak SPBU. Tapi ya tidak mengurangi jatah kuota mereka 60 liter. Gitu Kak Ica.
0: Oh, jadi ini dibagi-bagi harinya juga gitu ya Pak ya?
2: Dibagi hari, betul. Betul. Untuk ini nih untuk mengurai kemacetan agar masyarakat pengguna jalan juga diberikan apa haknya untuk menggunakan jalan dengan baik gitu nih kan.
0: Betul. Baik, Pak Camat ini sudah ada yang bergabung juga lewat telepon, kita angkat dulu sebentar ya Pak ya. Halo, ya, selamat pagi.

0: Oke, sebenarnya sudah dimatiin kembali ya untuk line teleponnya. Ya, Pak Camat juga ya. Ini juga ternyata memang di klaster ya. Jadi dari 9 dari 9 desa ya, ini akhirnya ya. Dihitunglah ternyata ada 328 gitu ya, Pak. Dan ini ya. Dibagi untuk per harinya ya. Baik, kita ini telepon ada ya. Kembali. Halo, selamat pagi. Oke, mati kembali ya. Ya, dan pendengar pagi hari ini saya juga ini lagi berbincang-bincang ya bersama Camat Manggar itu Pak Soharman bahwa memang ada 328. Nah, Pak, saat ini pembagiannya ini juga kita ketahui bahwa memang sudah terdata gitu. Nah, tadi Bapak bilang bahwa memang untuk pengecer ini diberikan batasan pembelian maksimal 60 liter gitu. Nah, kalau misalnya nih terlihat oleh masyarakat sendiri gitu ya bahwa ada yang melanggar dan lain hal, ini seperti apa nih Pak tindak lanjutnya? Karena memang sebelumnya kalau nggak salah ini dicobain ganjil genap gitu ya Pak ya.
1: Kami belum pernah mencoba ganjil genap itu kabupaten tetangga kami yang pakai ganjil genap itu.
0: Oh, yang Manggar tidak melaksanakan ya Pak ya?
1: Tidak, kami tidak ada, tidak pakai itu. Mm-hmm. Ini baru pertama kali kebijakan dari pimpinan untuk menerapkan pakai sistem kartu kendali Kak Ica.
0: Oke. Dan ini juga kalaupun ada yang melanggar ini seperti apa nih Pak?
1: Ya, kalau ada yang melanggar dan terbukti dari hasil monitoring kami akan dicabut kartu kendalinya. Jadi layaknya dia seperti konsumen umum. Ikut mengantri mendapat 5 liter gitu nih.
0: Ya, mungkin ada himbauan nih Pak teman pesan masyarakat khususnya untuk di Kota Manggar, silakan Pak Camat.
1: Ya. Ya, terima kasih. Saudara-saudara di Kecamatan Manggar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Kecamatan Manggar menghimbau kepada masyarakat ya, untuk bersama-sama kita tertib dalam melakukan pengisian BBM dan jangan menimbun dari hasil BBM yang diperoleh di SPBU itu, khususnya BBM subsidi, karena memang arahan pimpinan, arahan Prokopimda, hasil dari pengisian BBM subsidi yang diberikan kepada pengecer sebagaimana terdata 328 itu ya harus atau wajib didistribusikan kembali ke masyarakat umum atau konsumen akhir untuk keperluan kendaraan-kendaraan mereka. Ini Kak Ica, untuk masyarakat umum atau konsumen yang beli di pengecer kendaraan roda 2 itu maksimal 5 liter. Untuk kendaraan roda 4 itu maksimal 10 liter.
0: Oke, 10 liter ya. Dan untuk harga hemat ini Pak, misalnya ada yang ternyata naruhnya harganya terlalu tinggi nih pun diberikan teguran Pak? Ya untuk yang pengecer
1: diberikan ya, diberikan teguran. Memang untuk di Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan arahan pimpinan pemerintah kabupaten sampai dengan kecamatan sebagai pelaksananya belum diinstruksikan untuk menetapkan HET gitu nih kan.
0: Oh, belum ada ya untuk menetapkan.
1: Ya, ya itu. Karena itu sesuai dengan harga pasar lah, mereka bersepakat lah gitu nih kan. Ya, tentunya itu yang wajar. Ya.
0: Ya karena mengingat kalau di Manggar ini memang agak lumayan cukup sulit ya Pak untuk mendapatkan BBM ya. Karena dari SPBU aja jaraknya lumayan cukup jauh ya Pak ya.
1: Iya, betul Kak Ica.
0: Iya, baik Bapak terima kasih atas kesempatannya pagi hari ini Pak berbincang-bincang ya secara singkat dan informasinya.
1: Sama-sama juga, Kak Ica, dengan senang hati, terima kasih.
0: Iya, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita juga nanti masih memantau ya hari ini seperti apa nih di Manggar ya, karena memang sudah ada kartu kendali seperti yang dilaksanakan dan ternyata untuk ganjil genap ini di Belitung ya, kalau Belitung Timur ataupun di Manggar ini menggunakan kartu kendali. Ya, dan baik pendengar tadi informasinya, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lihat, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: 101.
1: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Opini Publik ya. Untuk Anda yang masih mau bergabung di pagi hari ini juga masih dipersilakan ya. Dimana di pagi hari ini juga kita masih membahas 3 topik pendengar ya. Di pagi hari ini tentang terkait dimana mulai hari ini ya, untuk pembelian BBM di Manggar ini wajib menggunakan kartu kendali ya. Dan tadi juga kita sempat berbincang-bincang ya bersama Pak Camatnya langsung. Lalu juga pemerintah ini ajak masyarakat sadar mitigasi, yaitu dengan menyediakan tas siaga bencana serta konflik antar manusia dan buaya di Bangka Belitung yang memang banyak terjadi di aliran sungai ataupun kolam galian. Tadi kita juga sudah bersama Bang Langkasa ini ya, selaku dari Direktur dan Ketua Alobi Foundation, pendengar ya, bahwa diketahui bahwa untuk di Bangka Belitung sendiri adalah dimana bahwa konflik manusia dan buaya tertinggi di dunia, pendengar. Ya, untuk Anda pendengar ya, silakan bergabung bersama kami ya. Untuk tanggapannya juga dipersilahkan bergabung di kesempatan pagi hari ini yang baru saja bergabung. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan untuk pendengar ya, di mana untuk kartu kendali ini juga memang dibatasi dan diklasterkan ya, jadi harinya berbeda-beda ya. Namun untuk harga pengecer ini belum ditetapkan di Manggar sendiri, namun mereka ini sudah memiliki kesepakatan harga eceran tertingginya berapa, seperti itu ya. Baik, untuk Anda 94301 juga dipersilahkan, ataupun di 0811 717 9111 ya. Dan tentunya juga pendengar ya, kalau tadi informasi dari Bung Langkasa ini bahwa memang untuk rescue di Bangka Belitung ini adanya terenggiling ya, terus juga kukang Bangka dan burung-burung Bangka yang memang banyak dari warga sendiri ya yang katakan menginformasikan langsung ya untuk hewan-hewan yang direscue. Dan di mana untuk konflik manusia dan buaya ini yang tentunya juga ini korban meninggal dunia ya, ini ada 13 orang pada tahun 2025, pendengar. Ya, untuk Anda juga tetap berhati-hati ya, terlebih lagi untuk Anda yang memang bekerja di luar ruangan ya, tetap menggunakan juga masker karena kabut asap ini juga masih ada, seperti itu pendengar. Dan tetap berhati-hati ya, segala kegiatan apapun kita awali dengan doa, tentunya untuk Anda. Untuk pendengar ya, untuk kartu kendali ini sendiri juga sudah ada aturannya. Jadi untuk pengecer ini diberikan batasan pembelian maksimal 60 liter, sementara penjualan untuk ke konsumennya ini maksimal 5 liter ya untuk motor. Sedangkan untuk mobilnya ini 10 liter untuk mobil ya, kalaupun misalnya membeli eceran tidak boleh lebih dari itu ya. Dan untuk ada yang melanggar ya, tadi Pak Suharman mengatakan bahwa ini akan dicabut nanti kartu kendalinya dan tentunya juga diberikan sanksi teguran, seperti itu. Baik pendengar, untuk Anda kembali lagi juga rangkaian koleksi musik kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ya, dan pendengar di pagi hari ini juga kita sudah bisa tersambung ya bersama BMKG dan tentunya juga bersama perkirawan kita yang akan menghadirkan informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Oke, bersama perkirawan kakak siapa ini?
2: Kanisa.
1: Oke, bersama Kanisa kembali ya. Oke, Kanisa mungkin bisa menginformasikan untuk di hari ini ya, perkira cuaca untuk di Kepulauan Bangka Belitung, tinggi gelombang dan juga mungkin untuk kabut asap juga mungkin ada beberapa titik. Apakah juga di hari ini masih ada kabut asap kiriman? Silakan Kak Anisa.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Belitung. Saya Anisa Tekasari selaku perkiraan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perkiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi dominasi berawan disertai kabut asap, pada siang hingga sore hari juga didominasi dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Barat kecuali Tempilang, Kabupaten Bangka di Mendo Barat, dan Kabupaten Bangka Tengah di Sungai Selan. Pada malam hari didominasi berawan dan pada dini hari hingga pagi hari juga didominasi berawan. Untuk suhu udara berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 91%. Untuk angin didominasi bertiup dari timur dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 27 km per jam. Beralih ke perakiran gelombang, untuk potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 0,1 hingga 1,25 meter berpotensi terjadi di perairan Bangka Barat bagian utara, perairan Bangka Barat bagian selatan, perairan Bangka bagian selatan, perairan Bangka Tengah bagian barat, dan perairan Pulau Belitung bagian utara. Sedangkan untuk ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter berpotensi terjadi di perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian barat, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian timur dan bagian selatan. Waspada potensi adanya awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah dan waspada potensi bertambahnya tinggi gelombang yang disebabkan oleh angin kencang di perairan. Kemudian untuk titik sebaran hotspot, untuk tanggal 27 September 2026 pukul 0 sampai 23 waktu Indonesia Barat, di Kabupaten Bangka ada 1 titik, di Kabupaten Bangka Barat ada 2 titik, Kabupaten Bangka Selatan ada 28 titik, Kabupaten Bangka Tengah ada 9 titik, Kabupaten Belitung ada 12 titik, dan Kabupaten Belitung Timur ada 13 titik. Sekian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami @info_bmkg_pkp. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.id atau mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store ataupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Pro 1, Kanal

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di NRI Pro Santos Ngelihat. Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin kali ini spesial 28 September 2026. Tentunya juga jangan lupa sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui 94301 ataupun di 0811-7779-111. Untuk Anda juga dipersilakan yang bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Ya, untuk terkait kabel optik juga ini memang sudah dilakukan peneguran juga ya pendengar, di minggu lalu mungkin sempat dengar juga ya. Dan kita tunggu nih sampai tanggal 1 ya, apakah sudah dirapikan atau belum, seperti itu ya, karena memang ada batas tanggalnya itu sampai tanggal 1 Oktober pendengar. Ya, untuk Anda juga di mana di pagi hari ini Halo RRI kami hadirkan hingga pukul 9 lewat 55 menit. Ya, apapun terkait dengan pelayanan publik ya, silakan sampaikan di kesempatan siang pagi hari ini, dan nanti juga saya akan mencoba untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Untuk Anda pendengar ya, juga 94301-nya dipersilakan ataupun di 0811-7779-111. Ya, dan kalau LRRI di minggu lalu juga ini terkait kabel listrik ya, ini alhamdulillah sudah terkonfirmasi dan memang masih proses ya sampai 1 Oktober juga, dan ternyata ada 13 provider yang masuk di Kabupaten Bangka. Ya, dan di mana juga pendengar ya, ini juga di Balon Ijuk ya, ini terkait Kopdes di Balon Ijuk yang tidak ada rencana akan dibangun sampai sekarang, padahal Balon Ijuk itu punya potensi besar. Ini dari Pak Sopian di Balon Ijuk ya, ini tentang terkait Kopdes juga pendengar. Ya, dan untuk Anda ya di pagi hari ini juga masih boleh dipersilahkan di pagi hari ini ya, masih panjang kebersamaan kami hingga pukul 9 lewat 55 menit.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis.

0: Gratis, gratis, gratis. 26. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
1: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
1: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
2: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, yang bersih, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
1: Baik Pak, kalau begitu saya ikuti prosedur yang benar saja.
2: Itulah pilihan yang tepat Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
0: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baik pendengar, masih bersama kami di Halo RRI ya, dan kami juga masih menemani Anda di kesempatan hari ini ya. Jangan lupa sampaikan tentunya juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini ya, pelayanan publik apa nih yang mungkin sudah terjadi di daerah Anda, dan tentunya juga ataupun maladministrasi yang memang juga terjadi di pengalaman Anda sendiri ya. Silakan di kesempatan pagi hari ini ya sampaikan. Dan tentunya juga kali ini, kalau tadi di informasi Dian Diripan ya, ini juga tentang pengaturan pembelian BBM ya. Jadi kalau di POM ini yang bermasalah, juga ini diatur juga untuk pembelian ya. Misalnya saja kayak pegawai POM ikut aturan sekali sehari dan 30 liter untuk mobil, pasti nggak panjang antriannya ya. POM di reading panjang ini banyak keluhannya dari konsumen ini karena pegawai POMnya yang masih kasih ngantri yang berulang. Oke, seperti itu ya kalau di reading panjang ya. Oke, mungkin juga di daerah Anda juga masih terjadi juga ini ya, yang mengantri berulang seperti itu pendengar ya. Silakan juga informasikan kepada kami ya di 0811 7179111 ataupun di 94301 ya. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pendengar. Ya, dan yang minggu lalu juga ini terkait dengan rusaknya ya fasilitas-fasilitas umum yang ada di Sungai Liat ya. Nanti juga kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi ya bagaimana tentang banyaknya beberapa fasilitas umum yang rusak seperti itu ya. Dan lanjut kembali ya di WhatsApp kita di 08521 4751. Ini ada Indah di Sungai Liat. Izin informasi, ini banyak sekali nih rambu-rambu lalu lintas yang sudah tidak berfungsi kembali. Bahkan juga ada tiangnya yang sudah hampir jatuh. Ya, kalau bisa diperbaiki.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagi yang mendengar itu ada Tri Komposer mana-mana yang ada di Halo RRI, dan tentunya juga pendengar ya, tadi ada Indah juga yang mengeluhkan tentang terkait di mana juga dikeluhkannya rambu lalu lintas yang sudah tidak layak. Kita pagi hari ini pendengar ya, alhamdulillah nih sudah tersambung ya dengan AKP Kardonesto Siagian ya, tentunya juga selaku Kasat Lantas Polres Bangka. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Siagian.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bapak.
1: Salam sehat, salam presisi.
0: Iya, siap. Pak Kasat, pagi hari ini nih sudah ada yang bergabung ya bersama kami ini tentang rambu-rambu lalu lintas nih Pak. Gimana nih Pak? Silakan Pak Kasat.
1: Ya, terima kasih atas infonya dari masyarakat, pecinta RRI dimanapun berada. Kami mohon diinfokan sekiranya rambu-rambu yang di mana yang perlu mau nanti kita perbaiki. Mm-hmm. Nanti perbaikannya saya ini akan saya kejar nanti, apakah itu di sub kabupaten, mm-hmm, apa di jalan, kalau jalan nasional kita nanti ke BPTD, mm-hmm, atau ke sub provinsi. Mm-hmm. Itu nanti datanya, mm-hmm, rambu di mana nanti akan kita, akan saya ketok, mm-hmm, baik itu di subprovinsi ataupun BPTD, demikian. Mm-hmm.
0: Oke, jadi untuk masyarakat, mm-hmm, kalaupun menemukan kembali nih Pak ya, seperti tadi Indah katanya ada yang hampir jatuh kayak gitu ya. Nah mungkin informasinya bisa kayak difoto sama di mana gitu letaknya gitu ya Pak ya.
1: Iya boleh masukkan, kita kan ada sesat lantas ada, mm-hmm, nanti kita teruskan nanti, atau nanti saya ada pas kami ada rapat forum, mm-hmm, nanti akan kami sampaikan. Bila perlu saya akan langsung mendatangi ke Disub Kabupaten, mm-hmm, atau ke BPTD yang ada di Pangkal Pinang, mm-hmm, yang punya provinsi ya.
0: Oke, okay. Ya kalau nggak salah beberapa bulan lalu saya juga sempat mengobrol ya bersama Bapak bahwa memang akan ada tindak lanjut untuk rambu-rambu lalu lintas gitu ya Pak ya. Nah mungkin ya, ada nggak nih Pak tindakan dari beberapa bulan yang lalu memang sudah ada perbaikan-perbaikan nih Pak?
1: Ada,
0: mm-hmm, kita banyak aja nih Pak. Mm-hmm.
1: Itu kita melaksanakan bersama-sama dengan BPTD, BPTD kelas 2 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mm-hmm, bersama di Sub, mm-hmm, kita ada melaksanakan perbaikan-perbaikan di daerah itu di dekat PLN atau di dekat PDAM Jalan apa, Sungai Liat Pangkal Pinang.
0: Oke, ini si jalur dari. Mm-hmm.
1: Nah, kedua kita ada juga melaksanakan di daerah ini di
0: Halo Pak.
1: Ada di lintas barat antara KC sampai ke Puding.
0: KC ke Puding.
1: Kita ada pembersihan, okay, ada, mm-hmm, juga yang kita sampaikan kalau sudah tidak layak lagi kita sampaikan, mm-hmm, minta tolong diganti gitu.
0: Oke, okay, iya. Pak Siagian ini sudah ada yang bergabung melalui line telepon, kita angkat dulu ya Pak ya. Halo, selamat boleh, pagi. Boleh.
2: Halo, selamat pagi Mbak Reta ya.
0: Sama Mbak Nur, ini dengan siapa? Oh,
2: Mbak Nur. Jadi masalah rambu-rambu jalan tadi
0: Mbak. Iya, Reta, ya. Mohon maaf Bapak, ini dengan Bapak siapa?
2: Bapak Sofyan Usman dari Belinjuk nih.
0: Oke, okay, Pak Sofyan, kita juga ini sudah bersama Pak Kasat Kabupaten Bangka ya, Kasat Lantas kita, oh, Pak Siagian. Silakan.
2: Pak Kasat.
1: Ya, selamat pagi Bapak.
2: Jadi kami ini Pak Kasat, secara kebetulan saya dengar tadi kan. Jadi jalan nasional kan kata Pak Kasat. Jadi dari Pagarawan menuju ke SPN dan Petaling itu kan, mm-hmm, termasuk jalan nasional. Jadi ini Pak, rambu-rambunya sudah ada dulu, tapi sekarang ini banyak dirusak gayanya orang-orang ngelebar jalan waktu itu Pak. Mm-hmm. Ini sangat penting Pak, soalnya antar kecamatan Merawang dengan Mendo Barat ini banyak kecelakaan Pak, banyak tikung. Mm-hmm. Apalagi dekat SPN itu kan turun tebing itu Pak ya, tikung.
1: Siap benar. Mm.
2: Jadi memang ini sangat penting Pak ya, Pak Kasat. Jadi kami sebagai rakyat ini bukan yang ngada-ngada Pak Kasat ya, memang di lapangan begitu. Jadi
1: siap,
2: harapkan ke depan ini cepatlah diperbaikilah okay. apa rambu-rambu jalan kita ini demi uh-huh. keselamatan kita bersama.
0: Siap.
2: Itu Pak Kasat ya, terima okay. kasih Mak Nur.
0: Terima yeah.
2: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Kasat langsung nih tadi balon hijau. Ya silakan Pak Mungkin komentarnya.
1: Siap, terima kasih
0: Pak Sopian tadi Pak.
1: Pak Sopian, terima kasih atas informasi dan laporannya, yaitu antara Pagarawan dengan SPN. Memang itu sebagian ada jalan Kodasala itu jalan kabupaten.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kabupaten mungkin sampai batas mana yaitu yang punya nasional kita nanti akan kita koordinasikan dengan BPJN, dengan BTPD. Mm-hmm. Terima kasih atas infonya. Memang di dekat SPN itu memang itu agak nanjak. Kalau mm-hmm. kita dari arah Mendo Barat itu agak nurun.
0: Mm-hmm.
1: Nurun kan agak patah.
0: Mm-hmm.
1: Sudah ada rambu-rambu. Tapi nanti akan saya minta nanti ke Disub Kabupaten Bangka untuk menambah rambu-rambu lalu lintas. Dan juga saya akan usulkan nanti ke Disub Kabupaten Bangka. Kalau bisa nanti ditambah nanti dengan lampu penerangan karena dari situ gelap.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Nanti dalam 1-2 hari ini mohon izin mm-hmm. sebelum saya mutasi saya mm-hmm. kena mutasi ibu.
0: Mm-hmm. Oh iya bapak.
1: Iya saya kena mutasi sebagai PS Kabak Op Polres Beltim.
0: Wah Kebitung Timur bapak ya. Oke oke.
1: Iya saya kena nanti nggak apa-apa kita koordinasi juga mm-hmm. di Beltim juga. Nanti kalau mau minta sharing atau pendapat mm-hmm. silakan untuk menghubungi telepon saya.
0: Siap,
1: nanti bapak. Akan saya bantu. Bila perlu nanti akan saya bantu untuk meneruskannya ke instansi terkait atau stakeholder yang menangani
0: mm-hmm.
1: itu bu. Tapi tetap ini sebagai PR saya sebelum saya serah terima jabatan,
0: mm-hmm.
1: saya akan koordinasi dengan Disub Kabupaten Bangka untuk memecahkan masalah rambu-rambu lalu lintas yang ada antara Pagarawan mm-hmm. dan sampai ke Mendo Barat, yaitu melalui dari Balon Hijau. Demikian. Mm-hmm. Terima kasih Pak Sofian atas infonya. Akan kita tindak lanjutin nanti Pak.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Waduh. Iya Pak, ini juga PR ya karena kita tahu dari beberapa bulan yang lalu memang sudah ada beberapa yang memang sudah dilakukan ya Pak ya untuk baik itu pembersihan atau bahkan pergantian yang memang rambu-rambu lalu lintas yang sudah tidak baik lagi ataupun tidak layak lagi digunakan gitu. Ya, mungkin Pak Siagian ada informasi lagi dipersilakan ataupun mungkin mau himbauan juga kepada masyarakat, silakan Bapak.
1: Ya, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bangka, saya selaku Kasat Lantas, saya terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bangka yang selama ini telah mendukung pekerjaan kami sebagai Kasat Lantas. Kemungkinan tidak berapa lama lagi saya akan serah terima jabatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini.
0: Mm-hmm.
1: Kami himbau kepada masyarakat. Karena akhir-akhir ini kami banyak melakukan penindakan ataupun ke seputaran SPBU.
0: Mm.
1: Kami jangan takut. Kami tidak menindak hal-hal yang signifikan. Yang kami utamakan, yang kami tindak adalah modif.
0: Yeah.
1: Kedua, apapun kendaraan itu memakai tanda kendaraan double. Ketiga, apabila diinginkan barcode lebih daripada satu, itu yang kami tindak. Yang lain kami tidak hanya kami. Itu takut atas keberadaan anggota kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas di SPBU yang ada di Kabupaten Bangka.
0: Mm-hmm.
1: Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat, mari kita hati-hati. Mm-hmm. Utamakan keselamatan bukan kecepatan. Mari kita sama-sama menekan angka atau kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas mm-hmm. yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangka.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pelopor keselamatan bagi diri sendiri. Itu himbauan dari kami. Saya selaku Kasat Lantas mengucapkan terima kasih selamanya atas kerjasamanya kami Polri hadir untuk masyarakat.
0: Ya.
1: Demikian Ibu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Siagian ya. Salam sehat selalu, salam presisi. Dan tentunya juga nanti akan berpindah nih ke Belitung Timur ya. Semoga di sana sehat selalu juga ya Pak ya.
1: Ya.
0: Iya. Oke, selamat bertugas Bapak.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dia Pak Kasat kita ya, luar biasa sekali nih ya. Langsung mengkonfirmasi juga ya, dan semoga aja rambu-rambu lalu lintas tadi yang di daerah Pasopiannya di Balon Ijuk nih, dekat SPN ya, ini juga semoga saja nanti dipercepat ya, karena memang membahayakan bagi pengguna jalan. Baik, dan untuk Anda pendengar tetaplah bersama kami dan masih di Halo RRI.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda bersama Bang Kelbitung Siang untuk edisi hari ini, hari Senin di 28 September 2026. Mendengar reta menemani Anda bersama rekan operator kita yang bertugas hingga berakhir nanti kebersamaan kita di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara tentunya sudah kita persiapkan dari meja tugas menemani Anda yang tentunya masih beraktivitas, juga menemani Anda yang masih menikmati suasana siangnya bersama kami di hari ini. Sebagai informasi pendengar, siang hari ini cuaca di Kota Sengalir dan sekitarnya bisa dikatakan cukup panas ya, dan yang pastinya kabut asap juga masih melanda ya, walaupun saat ini sudah semakin berkurang, tapi yang pastinya ada baiknya di cuaca yang panas saat ini untuk Anda yang melakukan aktivitas terutama di luar ruangan, pergunakan sesuatu yang bisa melindungi Anda dari paparan sinar matahari secara langsung, atau juga pendengar untuk menghindari polusi dan juga mencegah berbagai macam penyakit, juga bisa Anda menggunakan masker. Baik pendengar, perlu satu di awal jumpa kita, pilihan musik dan juga informasi akan hadir menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti dinamika olahraga. Di awal jumpa kita, kami hadirkan untuk Anda kali ini satu lagu yang saya pilihkan untuk Anda, duet antara Shanti versus Marcel.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Hujan tebal, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai potensi hujan lebat disertai petir, gelombang laut tinggi hingga 4 meter, serta banjir rob di kawasan pesisir. Mendengar perakiran BMKG, Diah Ayu Rednati mengatakan sejumlah kota besar berpotensi mengalami cuaca berawan hingga cerah berawan di sepanjang hari dan wilayah ini, antara lain Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan juga Kupang. Dan kondisi serupa juga dikatakan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur, terutama Makassar, Gorontalo, dan Manado, diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan, sedangkan untuk Ternate, Ambon, dan Merauke berawan hingga berawan tebal. Pendengar, BMKG juga mendeteksi ya potensi udara kabur terutama di beberapa kota, dan kondisi ini diperkirakan terjadi di Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Yogyakarta, Samarinda, dan juga Banjarmasin. Sementara itu hujan disertai petir berpotensi terjadi di Jambi, Pontianak, dan Tanjung Selor. Masyarakat di wilayah itu dihimbau memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Untuk potensi asap atau kabut juga perlu diwaspadai di sejumlah daerah. BMKG menyebut Bandar Lampung, Palangkaraya, Kendari sebagai wilayah yang berpotensi mengalami kondisi tersebut. Untuk wilayah lainnya, pendengar, hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur Medan dan Nabire. Perbedaan kondisi cuaca ini menunjukkan masyarakat perlu menyesuaikan aktivitas berdasarkan perakiran cuaca di wilayahnya masing-masing. Nah, selain cuaca di daratan, BMKG juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi perairan Indonesia. Nelayan dan masyarakat yang menggunakan transportasi laut diminta mewaspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di sejumlah perairan. Gelombang tinggi tersebut berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, dan kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Nusa Tenggara Timur.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Anda masih bersama Pro 1 Mendengar, kita masih lanjut menemani Anda masih dengan berbagai informasi-informasinya yang kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id.

Pendengar informasi di mana pendengar kami kutip untuk Anda ya, Presiden Prabowo mengundang akademisi dari berbagai perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada hari Kamis 24 September 2026, mereka adalah pakar terutama terkait gambut. Presiden mengatakan tujuan mengundang akademisi ini adalah untuk meminta saran terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan juga Sumatera. Presiden mengatakan salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia adalah karhutlah di atas lahan gambut yang terjadi setiap tahun, dan Presiden Prabowo menyebut ada fenomena yakni negara tetangga memiliki luas namun tidak memiliki lahan gambut seluas Indonesia. Presiden juga meminta saran dan solusi kepada akademisi terkait pencegahan karhutlah terutama di lahan gambut. Berikan informasi lanjutnya bisa Anda buka ya di portal berita kami dari.co.id untuk mengetahui informasi lanjut dari apa yang kita sampaikan untuk Anda di kebersamaan kita hari ini.

Kemudian dengan informasi lainnya, kali ini kami kutip untuk Anda, di mana Pemprov Jawa Barat bersama dengan Kementerian Kesehatan mendorong sistem rujukan baru bagi pasien BPJS. Sistem ini memungkinkan pasien langsung diarahkan ke rumah sakit berdasarkan penyakit dan kemampuan layanan dibutuhkan. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, skema ini tengah diuji coba di Kota Bandung, yaitu melalui penerapan rujukan berbasis kemampuan pelayanan atau RBKP bersama reformasi kelas rawat inap standar KRIS dan Indonesian Diagnosis Relate Group. Dan ia menilai mendengar perubahan sistem rujukan menjadi penting karena keterlambatan menentukan fasilitas kesehatan dapat berisiko memperburuk kondisi pasien.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama Perot 1 dan kita akan coba untuk dengarkan laporan langsung dari reporter kami di kebersamaan kita untuk hari ini. Ada Debi Nirwanti, pendengar, Ros dari Dinas Koperasi dan UKM Babel terkait ratusan Kopdes Merah Putih di Babel masuk ke tahap verval. Baik, kita akan segera tersambung bersama reporter kami Debi Nirwanti di kebersamaan kita untuk hari ini dan pukul 11 nanti, pendengar. Kita akan ikuti dinamika olahraga. Debi, laporan Anda. Halo Debi. Halo Debi.
1: Baik.
0: Silakan laporan Anda.
1: Baik, rekan Reta dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengawal dan mendorong percepatan program koperasi Desa Merah Putih di wilayah Bangka Belitung. Saat ini sebanyak 1.167 koperasi Desa Merah Putih di Bangka Belitung telah memasuki tahapan verifikasi dan validasi lapangan atau verval, di mana Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bangka Belitung Ari Primajaya mengatakan total KDMP yang ada di Bangka Belitung mencapai 393 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 200-an unit telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100%. Di mana saat ini, kata Ari, langkah percepatan verifikasi dan validasi ini selaras dengan arahan Kementerian Koperasi Republik Indonesia guna memastikan kesiapan koperasi sebelum resmi beroperasi nanti. Saat ini tim verval dari tingkat kabupaten kota tengah bergerak melakukan pengecekan langsung di lapangan mengenai kelanjutan operasional dan isian pasokan barang-barang di gerai-gerai koperasi tersebut. Ari menjelaskan pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat lebih lanjut terkait hal tersebut. Namun demikian, Ari juga menegaskan komitmen pihaknya dalam hal ini Gubernur Bangka Belitung untuk mendukung program strategis nasional tersebut agar diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian Pemprov juga optimis program ini dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat setempat. Untuk itu, pihaknya berkomitmen penuh mendorong agar keberadaan koperasi Desa Merah Putih ini berjalan lancar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dukungan-dukungan terus dilakukan, mulai dari teknis-teknisnya juga terus didampingi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bangka Belitung agar program aset kita Presiden Prabowo ini dapat berjalan dengan baik di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Demikian rekan-rekan saya sampaikan dari studio.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chief the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya, itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Nagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: Our trophy, hopefully.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Palupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain Lomel SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
4: How you handle the pressure?
3: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor terakhir 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andarias Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia.

terus terpercaya dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga, serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk siang hari ini di Nemek Olahraga. Dan satu lagu saya pilihkan untuk Anda, Bastian Steel, ya, masih menemani suasana siang Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini awal pekan Senin 28 September 2026. Pendengar, kami sampaikan untuk Anda pukul 11.50 menit nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk waktu salat zuhur Kota Sungai dan sekitarnya. Dan saya masih menemani Anda masih dengan berbagai pilihan informasinya di kebersamaan kita untuk hari ini, dan juga tentunya pilihan musik yang sudah kami siapkan dari meja tugas. Baik pendengar Pro 1, kita ke musik terlebih dahulu dan tetap bersama Pro 1.

0: Pendengar Anda masih bersama Pro 1, masih menemani suasana siang Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita masih lanjut dengan berbagai informasi-informasinya. Pendengar menemani Anda di kebersamaan untuk siang hari ini di cuaca yang masih cukup panas untuk wilayah Kota Sumlet dan sekitarnya. Pendengar Pro 1, kali ini kita coba hadirkan untuk Anda ya, bahwa tentunya ya di cuaca yang panas saat ini dianjurkan sekali untuk kita konsumsi air putih ya yang cukup, begitu ya pendengar, dan juga harus terus untuk perbanyak makan sayuran dan buah-buahan, kemudian juga istirahat yang cukup. Baik pendengar, pada satu lanjut masih menemani Anda bersama kami di 96,4 FM.
1: Mulai dari mana? Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Sepradi bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk! Jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Sepradi bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.

pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Selanjutnya, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda kumandang azan zuhur untuk waktu zuhur kota Sungaliat dan sekitarnya di pukul 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Anda bersama Prosa tuh melekat, mengenal lebih dekat ya, band Gigi, lagu yang kita hadirkan, Cintailah Mereka. Mendengar, kita tahu bahwa Gigi Band adalah salah satu kelompok musik atau band yang bisa dikatakan sangat aktif ya, dan yang pastinya Gigi ini sendiri merupakan salah satu band yang cukup ada nama ya untuk di Indonesia. Beberapa jenis lagunya ataupun juga album-albumnya mungkin Anda sangat akrab sekali. Salah satu yang sudah kita hadirkan adalah album Cintailah Mereka. Nah, pendengar, tentunya Anda sangat tahu ya personil atau siapa saja dari personil Gigi ini. Gigi sendiri dibentuk oleh Dewa Bujana dan tentunya saat ini tetap ada Arman Maulana ya di vokalnya. Dan yang pastinya pendengar, beberapa formasi dari Gigi ini juga mengalami perubahan ya, dari tahun 94 kemudian sampai sekarang 2027. Nah, pendengar, kali ini sebagai lagu berikutnya masih dari album Gigi, kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda dalam program kita melekat, mengenal lebih dekat.

0: dan yang siap verval yang saat ini memang didorong oleh pemerintah pusat.
1: Tapi akan kita rubah menjadi pagi. Kenapa harus pagi? Supaya pagi itu mereka gelar, dapat langsung gelar. Nah, penggelaran ini supaya untuk kita memecah atau mengurai ibu-ibu yang saat ini banyaknya ke SPBU.
2: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, sudah lihat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Ratusan koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk ke tahapan verifikasi dan validasi lapangan. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai memberlakukan kartu kendali bagi pengecer BBM untuk tahap awal. Penerapan dilakukan dibagi dalam 3 kelompok berdasarkan jadwal pembelian.

0: Mendengar inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Senin, tanggal 28 September 2026 bersama saya, Reta Kurniawan. Kami akan awali dari berita yang pertama. Ratusan koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuki tahapan verifikasi dan validasi lapangan. Debi Nirwadi melaporkan.
1: Jadi untuk koperasi yang ada di Bangka Belitung ini totalnya 393. Yang sudah 100% pembangunan itu...
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengawal dan mendorong percepatan program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayahnya. Saat ini sebanyak 167 Koperasi Desa Merah Putih di Bangka Belitung telah memasuki tahapan verifikasi dan validasi lapangan atau VERVAL. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bangka Belitung Ari Primajaya mengatakan, total Koperasi Desa Merah Putih di Bangka Belitung mencapai 393 unit. Dari jumlah tersebut sekitar 200-an unit telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100%. Langkah percepatan verifikasi ini selaras dengan arahan Kementerian Koperasi guna memastikan kesiapan koperasi sebelum resmi beroperasi. Saat ini tim VERVAL dari tingkat kabupaten kota tengah bergerak melakukan pengecekan langsung di lapangan. Ia menegaskan komitmen Pemprov Babel beserta jajaran Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendukung program strategis nasional ini.
1: Yang sudah 100% pembangunan itu ada 200-an koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih. Dan yang siap VERVAL yang saat ini memang didorong oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Koperasi agar segera memverval koperasi yang sudah siap verval. Total yang ada di Bangka Belitung ini yang siap verval ada 167 koperasi Merah Putih yang siap verval.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Surya Timur Kabupaten Bangka Hamim menuturkan, keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih diupayakan dapat membantu ekonomi masyarakat setempat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Kabupaten Bangka disiapkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Ratna Gusari melaporkan.
3: Nah, sejauh ini kan ada syarat untuk pembangunan itu dia harus 1000 meter persegi.
4: Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bangka disiapkan untuk menjadi sesatu penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan. Dari 81 KDKMP tersebut, sebanyak 62 merupakan koperasi desa Merah Putih dan 19 koperasi Kelurahan Merah Putih. Pemerintah Kabupaten Bangka terus mendorong agar pembangunan hingga operasional KDKMP dapat dipercepat sehingga keberadaan koperasi tidak hanya sebatas memiliki badan hukum, tetapi juga dapat segera menjalankan ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, Eli mengatakan pihaknya terus melakukan upaya percepatan terhadap proses pembangunan KDKMP.
3: Karena Pemda ternyata punya peran untuk membentuk tim terkait verval itu, dan kita sudah bentuk tim dengan SK Bupati, dan sekarang masih fase pemberian. Inilah pemberian materi melalui Zoom meeting dari kementerian terkait bagaimana percepatan proses itu.
4: Tercatat dari 81 desa kelurahan KDKMP di Kabupaten Bangka tersebut, 53 koperasi selesai pembangunan dan 28 koperasi masih dalam proses penyelesaian lahan. Eli mengatakan percepatan proses verifikasi dan validasi menjadi bagian penting agar pembangunan KDKMP dapat segera dilanjutkan. Dengan demikian, koperasi diharapkan dapat segera beroperasi dan menjalankan fungsi ekonominya di tengah masyarakat. Keberadaan KDKMP diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat peran koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Namun untuk mencapai tahapan operasional secara optimal, pembangunan fisik dan pemenuhan berbagai fasilitas penunjang masih terus dilakukan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai memberlakukan kartu kendali bagi pengecer BBM untuk tahap awal. Penerapan dilakukan dibagi dalam 3 kelompok berdasarkan jadwal pembelian. Septrianingsi, RRI SP Belitung melaporkan.
5: Dan sebuah yang lain kita tinggal koordinasi lagi dengan pacaman.
6: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai memberlakukan kartu kendali bagi pengecer BBM pada Senin 28 September 2026. Untuk tahap awal, penerapan kartu kendali dilakukan di SPBU Kecamatan Manggar dengan pengecer dibagi dalam 3 kelompok berdasarkan jadwal pembelian. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar mengatakan penerapan kartu kendali dilakukan dilakukan secara bertahap dan akan dikoordinasikan dengan camat untuk pelaksanaan di SPBU lainnya. Setiap kelompok ataupun pengecer memiliki jadwal pembelian berbeda sehingga tidak seluruh pengecer datang secara bersamaan ke SPBU yang telah ditentukan. Wakil Bupati menyebut bahwa sebelumnya pembelian BBM bagi pengecer dilakukan mulai pukul 1 siang, namun pemerintah daerah kemudian mendorong agar pengaturan pembelian BBM untuk pengecer dilakukan pada pagi hari, sehingga pengecer dapat segera membawa BBM tersebut ke kios masing-masing dan dijual ke masyarakat umum.
5: Tapi akan kita ubah menjadi pagi.
7: Oh, mulai
5: kenapa dengan harus pagi? Supaya pagi itu mereka gelar, dapat langsung gelar. Nah, penggelaran ini supaya untuk kita memecah atau mengurai ibu-ibu yang saat ini banyaknya ke SPBU. Jadi kalau misal sudah kita urai, masih juga demikian, ya artinya perlu tindakan lebih lanjut. Nah, inilah hal-hal yang ini. Jadi artinya, kita membuat satu kebijakan itu tidak serta-merta gitu. Bahwa ini hanya akan menguntung sepihak, tidak. Tapi ini pemerataan untuk masyarakat semua bahwa BBM itu betul-betul dinikmati orang, betul-betul orang yang mementingkan, yang itu untuk kehidupan, untuk usaha yang kira-kira rumah tangga. Tapi kita tidak menutup lain yang lain. Tapi
6: dalam ketentuan kartu kendali, pengecer dibatasi membeli maksimal 60 liter BBM per hari. BBM tersebut wajib dijual kembali di kios dan tidak diperbolehkan langsung dikeluarkan dalam jumlah besar menggunakan jerigen. Hairul pun menegaskan bahwa kebijakan kartu kendali tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pengecer, tetapi untuk memastikan BBM dapat terdistribusi secara lebih merata kepada masyarakat Belitung Timur. Ia mengatakan apabila setelah penerapan kartu kendali antrian di SPBU masih terjadi, pemerintah akan melakukan evaluasi dan mengambil langkah lanjutan. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG Bangka Belitung menghimbau para nelayan dan pengguna transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan musim kemarau dengan potensi angin kencang dapat menyebabkan gelombang tinggi di sejumlah perairan. Bustami Ahmad melaporkan.
8: Kalau musim-musim seperti ini biasanya nelayan itu akan lebih.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bangka Belitung menghimbau para nelayan dan pengguna transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan angin kencang yang menyebabkan gelombang tinggi di sejumlah perairan. Perakirawan BMKG Bangka Belitung Slamet Supriyadi mengatakan, angin kencang yang menyebabkan gelombang tinggi di sejumlah perairan disebabkan kondisi angin pada periode musim kemarau bertiup lebih kencang dan berpotensi meningkatkan tinggi gelombang.
8: Memang angin timur cenderung lebih kencang bertiup dibandingkan dengan musim-musim angin baratan dan dampaknya potensi tinggi gelombangnya bisa lebih dari 2 meter. Gitu.
9: Ia merinci perairan Bangka Selatan, perairan Selat Gelasa dan seluruh Pulau Belitung memiliki potensi tinggi gelombang lebih dari 2 meter dalam beberapa hari terakhir. Melihat kondisi tersebut, pihaknya mengeluarkan imbauan tegas agar nelayan dan awak kapal harus memantau informasi gelombang tinggi dan melengkapi diri dengan peralatan keselamatan serta alat komunikasi untuk menghadapi kondisi darurat. Pihaknya juga meminta nelayan tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi perairan tidak memungkinkan guna mengantisipasi risiko kejadian di laut. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Songaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Kabut asap menyelimuti wilayah Songaliat dan sekitarnya sejak Sabtu 26 September 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Matsu Herman mengatakan, kabut asap yang mulai masuk wilayah Songaliat diduga merupakan kiriman dari wilayah Sumatera dan Kalimantan. Namun menurutnya wilayah terdekat dengan Pulau Bangka yakni Sumatera sehingga arah angin membawa asap dari daratan Sumatera menuju Pulau Bangka. Ia menyebut kondisi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka masih dapat ditangani dan kebakaran yang terjadi masih dalam skala kecil. Dengan kondisi kabut asap ini, Ahmad Suherman meminta masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan sebagai upaya perlindungan diri. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penilaian pada penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bangka Barat. Penilaian mencakup berbagai sektor mulai dari rumah sakit, sekolah, layanan sosial, infrastruktur, pertanahan, pelayanan kepolisian hingga rumah tahanan. Pelaksana tugas Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, KGS Chris Peter mengatakan, keberagaman unit yang menjadi lokus penilaian menunjukkan bahwa pelayanan publik hadir dalam berbagai bentuk dan menyentuh kebutuhan masyarakat yang berbeda. Pada lingkup pemerintah Kabupaten Bangka Barat, pengambilan data dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, RSUD Sejiran Stason, serta SD Negeri 1 Mentok. Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

Sosok yang paling ramai dan lucu belum tentu merupakan orang yang benar-benar bahagia. Ada juga sosok yang menggunakan topeng untuk menutupi penderitaan, kecemasan, dan ketakutan yang sesungguhnya. Berangkat dari hal itu, mari kita tingkatkan kepedulian dan luangkan waktu untuk sekedar mendengarkan cerita mereka. Hanya dengan mendengarkan, Anda sudah bisa menyelamatkan kehidupan. Sosok yang paling ramai dan lucu belum tentu merupakan orang yang benar-benar bahagia. Ada juga sosok yang menggunakan topeng untuk menutupi penderitaan, kecemasan, dan ketakutan yang sesungguhnya. Berangkat dari hal itu, mari kita tingkatkan kepedulian dan luangkan waktu untuk sekedar mendengarkan cerita mereka. Hanya dengan mendengarkan, Anda sudah bisa menyelamatkan kehidupan.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dan saya masih menemani Anda di kebersamaan untuk siang hari ini. Selanjutnya kita akan hadirkan untuk Anda Pro Persada, nanti akan ditemani oleh Yoga Santoso. Tetap bersama Pro 1.

Baik pendengar, selamat siang Pro Satu dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Yoga dan tentunya ditemani oleh Mbak Reta yang kali ini akan membimbing sekaligus pengawas saya dalam Pro Persada. Nah pendengar, kali ini kita akan mengobrol santai tentang minuman paling pas untuk melepas dahaga di tengah cuaca yang panas kayak gini nih. Kalau cuaca sedang panas seperti sekarang, Anda lebih pilih es teh, es jeruk, jus buah, atau justru hanya air es biasa gitu, atau malah-malah minum kopi panas nih di tengah cuaca yang panas pula. Nah, kami ingin dengar pilihan Anda. Bagi pendengar yang ingin ikut ngobrol dan berbagi cerita, langsung saja hubungi kami di 94301 atau juga bisa menghubungi kanal WhatsApp kami di 0811-7179-111. Sampaikan minuman andalan Anda tentunya alasan kenapa minuman itu menjadi pilihan.

0: Baik, pendengar yang ingin bergabung langsung saja hubungi. Dan oh ya, ini udah ada pendengar pertama kita. Halo, Pro Persada, dengan siapa di mana?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo, Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Indonesia.
0: Oke.
1: Ya?
0: Iya, ini hari ini saya akan membawa di sambil ditemenin Mbak Reta juga ya? Di sini.
1: Iya. Salam sehat Mbak Retanya juga Bang Yoganya ya.
0: Iya.
1: Bude Sumi di Parelalang.
0: Oh, Bude Sumi. Bude Sumi di iya. Sana gimana cuacanya?
1: Cuacanya mendung-mendung lah kayak gitu, dia kata hujan enggak hujan.
0: Kalau di sini iya sama sih, mendung-mendung tapi enggak hujan-hujan ya. Padahal yang ditunggu-tunggu hujannya itu ya.
1: Iya, yang ditunggu hujannya. Bunga-bunga yang
0: iya, kayak ini ngasih kepastian tapi enggak pasti-pasti ya.
1: Iya, datang apelah.
0: Bude Sumi gimana kabarnya?
1: Bersyukur alhamdulillah ya, penting ya.
0: Iya, Bude Sumi kabarnya gimana?
1: Kabarnya selalu sehat sayangku.
0: Alhamdulillah.
1: Pokoknya sehat selalu walaupun sudah tua, yang penting sehat lahir batin.
0: Iya. Nah, Bude Sumi, ini tema kita kali ini tuh tema misalnya kita kalau lagi haus nih, apalagi lagi panas-panas itu, Bude Sumi ngihilangin haus panasnya itu minum apa biasanya?
1: Kalau aku sih biasalah kopi hangat.
0: Kopi hangat.
1: Ya, dalam kopi, enggak ada yang lain.
0: Ya, unik nih. Kalau lagi cuaca panas minumnya kopi hangat ya.
1: Minum air kelapa muda tapi enggak usah kasih gula.
0: Iya.
1: Ya, itu bagusnya. Buat teman-teman kita ya, enggak menghilang dahaga di tengah panas begini ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau Bu Demo ini selalu kopi dan kopi, siang malam kopi, pagi sore ngopi. Jangan ditiru, naik tukang ngopi ya. Mbak Putri tukang ngopi, di Pangkal Pinang dia tukang ngopi, juara ngopinya aku. Kalau mau ngopi aku mau ikut lomba.
0: kalau ada lomba kopi juaranya kayaknya ini.
1: Juaranya.
0: Iya, ini Bude Sumi mau request lagu apa ini?
1: Aku mau lagunya Ruang Rindu aja lah.
0: Apa?
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu ya.
1: Iya.
0: Ruang Rindu dari siapa Bude Sumi? Ruang Rindu yang nyanyi.
1: Ruang Rindu kalau enggak salah lagunya dari Leto ya.
0: Dari siapa Bude Sumi?
1: Leto kalau enggak salah.
0: Leto.
1: Iya.
0: Oke. Bude Sumi ada mau salam-salam buat siapa Bude Sumi?
1: Aku mau salamnya spesial aja buat yayangku di Bandung Timur ya, yang lagi cuma anaknya. Selamat siang Kang Irwan, semoga sehat selalu di Bandung Timur ya. Buat Bang Ramadan di Papua, Bang Jais di Riau ya. Ya suami di Puput, Bang Zulfaiza di Sengir ya. Buat Ibu Kori dan Mak Alek, semoga sehat selalu. Juga buat Juria dan Putra Sambas, semoga bahagia selalu ya. Buat Bunda Rindu di Ampul, buat Bang Johan Ari, Bang Reza, Yuklin ya. Bang Arus juga ya di Bukit Baru, semoga sehat selalu. Buat Mas Panji ya di Pasger, semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat Atok Berti, Mbak Triono ya. Bang Gente di Belitung Timur sana, buat Bang Topan Rebero juga di Belitung, semoga sehat selalu. Buat Bang Irwan di Air Kantung juga ya, semoga bahagia selalu bersama keluarga. Buat Bang Romlan di Muntabak, semoga sehat selalu ya Bang Romlan, semoga laris manis jualannya. Abang Pak Ibrahim 86, menyala abangku, selalu menyala pokoknya panas. Buat siapa lagi nih teman kita nih? Oh, ada Bang Yokta di Bangka Barat ya. Ada Atok Dahlan, ada Pak Ajadin juga di Bangka Tengah, semoga sehat selalu semuanya ya. Buat Bang Rabe Kelana di apa ini, Bang Rabe Kelana nih di Selindung, bukan di Semabung kalau udah salah. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat Putra Banten juga ya, salam kenal, salam sehat selalu lah buat semua teman-teman kita ya.
0: Iya,
1: buat
0: dia iya.
1: Maria juga ya, Maria di Tuatunu, ayo gabung Maria. Buat semua-semua teman aku di Pro 1 Sungaliat, semoga semuanya sehat lahir batin ya.
0: Amin.
1: Buat Bang Yoganya sama Mbak Retanya, salam cuap-cuap.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Amin, amin.
1: Selalu kesehatan. Pulang pergi pakai masker ya sayangku.
0: Oke, Mbak Sumi.
1: Cuaca debu kayak gini, jangan sampai kena sakit ya.
0: Iya.
1: Oke. Pulang hati-hati. Terima kasih waktu dan lagunya ya.
0: Baik, Mbak Sumi.
1: Aku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalangku cabut, tumbuh beruntun.
0: Cakep.
1: Bu Desumi dari Parelalang. Mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Retanya juga Mas Bang Yoganya yang ganteng dan santun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Bu Desumi karena telah bergabung. Buat pendengar berikutnya yang mau bergabung, langsung saja hubungi kita di kanal WhatsApp ataupun langsung siaran telepon.

0: Halo Bro Persada, dengan siapa di mana?
1: Persen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Kak Julia di RW.
0: Oke, Kak Julia. Halo Kak Julia, hari ini.
1: Halo.
0: Hari ini yang nemeninnya saya ini Yoga.
1: Iya, Yoga Saputra ya.
0: Iya, nama aslinya Yoga Susanto, Kak.
1: Oh iya. Enggak bilang sih tadi.
0: Ya, tapi kalau nama spesial dari Kak Julia Yoga Saputra enggak apa-apa.
1: Mana nih Mbak Retanya, enggak ada suaranya tuh?
2: Ada.
0: Ada Mbak Retanya lagi mantau ini.
2: Ada dong.
1: Mbak Retanya malu-malu meong deh.
0: Iya.
2: Iya.
0: Saya sambil diawasin ini.
1: Ya. Hati-hati loh, Mbak Rito itu boleh bodyguard.
0: Mbak Julia gimana kabarnya Mbak Julia?
1: Alhamdulillah baik sayang Mbak Kak Julianya.
0: Mbak
1: ya apa Kak manggilnya?
0: Maunya dipanggil apa ini?
1: Ya terserah deh kalau Mbak tuh Jawa banget ya.
0: Oh iya panggil Kak aja orang Bangka ini Kak ya manggil Ayu ya.
1: Bangka Ayu.
0: Ayu, kebiasaan manggil Mbak Reta ini manggil Mbak.
1: Mbak aja deh kalau gitu.
0: Iya. Iya.
1: Apa nih temanya ya?
0: Iya, jadi tema kita hari ini Mbak Kak ya, Kak aja ya.
1: Ya
0: tema kita ini kalau lagi panas-panas nih ya.
1: Manggil Kak kok.
0: Tema kita ini kalau cuaca lagi panas-panas nih kadang ya Kak, apalagi enggak hujan-hujan nih. Nah, itu buat ngehilangin dahaga atau hausnya itu minum apa biasanya Kak?
1: Air es
0: saja ini.
1: Air bening.
0: Air bening.
1: Warna ya. Air es pokoknya mau es apa air putih lah, pokoknya air mineral.
0: Iya, betul ya. Sekali.
1: Itu menghilangkan dahaga banget tuh.
0: Iya.
1: Atau air kelapa murni.
0: Iya benar air kelapa. Iya beda sama Bude Sumi tadi minumnya kopi panas dia. Ya, yeah, jadi benar sekali ya. Saya juga sama. Kalau lagi panas-panas itu memang benarnya itu minum es.
1: Ini terbiasa minum kopi itu pagi. Berapa ya? 3 hirup lah.
0: Iya ya.
1: Jangan tidak lah, jangan enggak lah. Kalau minum kopi itu.
0: Jadi ini Mbak Julia mau request lagu apa?
1: Kamu lagi update aku.
0: Oke.
1: Kamu lagi dari Siren Sungkar dan Saskia Sungkar.
0: Kamu lagi dari Siren Sungkar ya?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Julia mau sapa-sapa dulu, salam-salam ke siapa?
1: Sapa untuk Bude Sumi tadi ya, yang selalu ceria dan semangat pagi. Untuk Kang Ahmad di rumahnya juga, yang ada di Bandung, semoga bahagia selalu ya.
0: Iya.
1: Untuk Kori bersama Om Alexnya ya. Semoga sehat selalu. Terus Pak Irwan Air Kantung. Terus untuk Om Randi Kelana. Mbak Ria yang ada di Belitung. Terus Bang Jante juga yang ada di Belitung. Pak Romlan, Pak Yota, Pak Ramadan, Pak Leman, Bang apa tuh semalam sih ya? Bang Herlanda berserta istrinya.
0: Iya.
1: Bu Rindu Ida ataupun Ampuy. Terus Pak Rahim juga 86 yang selalu menyala abangku. Terus siapa lagi ya? Untuk ini ya. Untuk semuanya aja lah, tanpa terkecuali lah. Soalnya lagi siang nih berpanas-panas rian.
0: Iya benar sekali.
1: Gak enak loh kalau panas-panas. Banyak omong. Tanya aja sama Mbak Reta itu, dia pusing.
0: Cocoknya ditemenin es kelapa tadi ya?
1: Hah?
0: Cocoknya minum es kelapa tadi panas-panas.
1: Apa? Pokoknya maunya air putih es, air mineral es, atau air kelapa murni yang dicampur dengan es juga ada gula arennya. Campur gula aren gitu. Ya deh, pokoknya. Untuk Bang Yoga dan Mbak Reta yang lagi malu-malu meong, kayaknya tidur deh. Ngantuk deh kayaknya, Mbak Reta. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Semoga
0: iya. Amin.
1: Sampai tuntas. Ada pantun nih satu.
0: Oke, boleh.
1: Ku ambil galah, ku petik kelapa.
0: Cakep.
1: Kelapanya jatuh di tepi rawa.
0: Oke.
1: Senyummu manis takkan ku lupa.
0: Mm-mm.
1: Senyum selalu terbawa-bawa.
0: Mantap, asik. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Julia yang telah bergabung bersama kita. Sekarang kita kembali ke penelepon berikutnya. Di sini ada Bang Irwan di sini. Halo Pro Persada, dengan siapa di mana? Halo.

0: Halo.
1: Halo Bro Persada.
0: Persada 100% Indonesia.
1: Oke, dengan Bang Irwan, di mana Bang Irwan sekarang?
0: Anak buah KDM di Bandung Timur.
1: Oke, masih di Bandung. Di Bandung cuaca gimana Bang Irwan?
0: Lagi panas. Ini kemana Mbak Retanya? Ngumpet.
1: Ya, Mbak Retanya ini lagi ngawasin saya, Bang. Jadi
0: Ngumpet.
1: saya disuruh
0: Mungkin
1: sendiri dulu ini.
0: ya Mbak Reta mungkin takut digombalin.
1: Ini di sebelah saya ini Mbak Retanya nih.
0: Ya, aku digombalin cenah.
1: Bang Irwan, gimana kabarnya Bang Irwan hari ini?
0: Kabarnya alhamdulillah lagi belang ini lagi berteduh nih di bawah pohon yang rindang ada bangku satu di bangku dari terbuat dari bambu. Wah, enak rasanya kan.
1: Enak
0: Aduh.
1: sekali itu.
0: Dengan angin sepoi-sepoi itu kan di sini.
1: Iya.
0: Dengerin ini Persada 100 Indonesia cuman sayangnya nggak kedengaran suara Bareta, ngumpet aja Baretanya takut digombalin kayaknya.
1: Kayaknya ini udah siap-siap kabur tadi dia ada Bang Irwan tadi. Oke Bang Irwan, kita masuk ke tema Bang Irwan. Hari ini tema kita itu kalau lagi haus, dahaga di cuaca yang panas itu biasanya minumnya apa ini? Penyelamat dahaganya ini.
0: Kopi hitam.
1: Kopi hitam? Oh, sama kayak Bude Sumi
0: ya
1: dong.
0: Ya udah. Itu.
1: Itu
0: cuman
1: panas atau dingin itu?
0: Waktu kemarin menurut saran dokter waktu saya ada sedikit bermasalah, sana bisa hentikan ulah, mencoba sehari hentikan, waduh gak kuat kayak ah biasanya cuma nggak seperti biasanya, kalau biasanya kan sehari itu sekarang 4 kali itu ya, sekarang dikurangin jadi 2 kali gitu aja. Jadi saat-saat yang diperlukan, misalnya lagi puyeng, kuat kepanasan, nah baru itu jadi nggak sengaja di saat-saat yang diperlukan kalau sekarang itu aja.
1: Emang sih kalau udah ngopi ini kalau mau berhenti itu susah ya.
0: Susah memang, apalagi sampai aduh ngerokok pun juga nggak enak kalau nggak sambil kopi hitam makan gitu aja, karena semasa sebagai perokok juga gitu kan. Gitu.
1: Iya betul sekali Bang.
0: Jadi ibarat udah duet itu ibarat. Udah serasi itu kan kalau biasa kopi sama rokok itu.
1: Iya, ibaratnya kopi ini temen yang selalu nemenin kita saat susah ya Bang ya.
0: Ya iya. Itu aja.
1: Iya, oke Bang Irwan. Jadi Bang Irwan mau request lagu apa hari ini Bang?
0: Minta lagu ini Iwan Fals tapi yang versi yang baru itu Berita Kepada Kawan itu kan ada kan versi baru. Iwan. Jadi kolaborasi dengan Ebit gak ada dengan anaknya kayaknya kan itu aja.
1: Oke Bang Irwan, terima kasih.
0: Perjalanan ini sangat menyedihkan gitu. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan kan itu. Jadi mereka itu serang kebingungan kepada saya bertanya, akhirnya bertanya kepada rumput yang bergoyang kan saking kebingungan gitu aja.
1: Oke. Bang Irwan mau sapa-sapa, salam-salam dulu Bang Irwan.
0: Urusan pertama-tama buat Bude Sumi itu kan. Buat mudah-mudahan Bude Sumi sehat ya. Mbak Yulia juga semoga sehat. Buat Ibu Kori, Mbak Maria, Mbak Ria juga, Nenek Galau. Ada juga buat Bang Jo Faijar, ada juga buat Pak Jadin, Pak Jante, sama Pak Romlan, terus Pak Rambeklana. Nih Pak Rambeklana ayo masuk Pak loh. Kemudian juga buat Putra Sambas, Putra Banten, ada juga Bang Leman, ada juga Bang Baromado, Pak Ramadan tuh kan. Kemudian ada juga buat Bang Niko udah lama nggak ada nih, Bang Alek juga, Bang Irwan sama atau Ian atau Beltim atau Udin semuanya aja Pak yang bisa mendengarkan acara ini. Kemudian juga terlupa saya kirim surat buat Bang Reja. Ada yang di Tapanuli, ayo buka Tapanuli di Sulawesi Utara itu di Minahasa Pak Tajudin. Dan semua-semuanya aja itu kan. Jembatan Jalan Dahsyat itu kan.
1: Cakep.
0: Langsung meluncur sampai Bekasi itu kan. Jabatan Amanat Rakyat harus jujur jangan korupsi gitu aja.
1: Oke, mantap sekali Bang Irwan.
0: Iya, Amanat Rakyat harus jujur jangan korupsi kan seperti itu. Itu pantun saya. Ciri khas pantun saya mah seperti itu.
1: Oke, ciri khas banget.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bang Irwan yang telah bergabung kepada kami. Untuk penelepon pendengar berikutnya tetap bersama kami dan kami akan kembali di sesi berikutnya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, di pukul 14.00 kami akan sampaikan cek fakta yang kami kutip dari komdigi.com.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, hoax tautan pencairan tautan BSU September 2026 sebesar Rp600.000. Beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Tenaga Kerjaan atau Kemenaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan untuk saat ini. Masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal luar visi, dan nomor telegram. Oke, jadi pendengar, itu adalah cek fakta yang telah kami sampaikan. Dan akan kembali lagi bersama kami, dan jangan kemana-mana.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Mendengar masih bersama saya Yoga di sini di Pro Persada, terima telepon kembali.
1: Halo.
0: Halo dengan Halo Pro Persada, dengan siapa di mana?
1: Halo Pro Persada, Bang Yoga Erlangga Yudhistira, apa kabar? Dengan Ramadan.
0: Baik sekali Bang Gilang ya.
1: Berita lagi ngapain nih?
0: Ini lagi, lagi santai dia di sebelah saya.
1: Dengan mata elangnya ya. Luar biasa.
0: Matanya udah besar nih lihat saya.
1: Oh iya, ya, memang. Kalau ini, kepala seksi penyiaran nanti.
0: Yeah. Bang Gilang gimana kabarnya? Abang-abang gimana kabarnya?
1: Panas sih.
0: Oh, panas di sana juga?
1: Iya, panas cuaca, hati tetap aman.
0: Udah hujan belum di sana?
1: Belum pernah sekali, tanggal 5 itu, bulan September ini. Tapi sampai sekarang belum lagi, cuma hujan sebentar.
0: Iya.
1: Dan kalau dengar di berita sih apa-apa ya, mudah-mudahan begitu. Beberapa tempat sudah hujan, bahkan di Bangkok, Thailand sudah banjir besar.
0: Iya, sama di sini juga belum hujan-hujan.
1: Iya, ada beberapa tempat sudah hujannya di Sumatera dari mana itu ya? Ya begitulah, nanti setelah panas mulai lagi sibuk dengan banjir. Ya begitulah fenomena alam. Jadi kalau soal alam tidak usah, manusia nggak bisa komen mau hujan besar, mau apa tidak bisa ya.
0: Iya.
1: Tapi ulah manusia lah yang membuat banjir begitu.
0: Betul sekali.
1: Jadi harus terima karena sesuai dengan perbuatan.
0: Ya, tapi Bang Ramadan kabarnya gimana? Sehat?
1: Ya, alhamdulillah. Semoga Bang Yoga sama Putri Bangka ini sehat walafiat juga ya.
0: Iya, amin. Ya. Oke, kita masuk ke tema ya, Bang ya. Jadi tema kita hari ini di cuaca yang panas ini kan ya kita haus lah pasti. Nah, untuk ngehilangin rasa haus tuh minuman apa biasanya, Bang, di sana?
1: Iya. Kebetulan saya juga tadi sekirim WA, tapi ya kebetulan masuk ya, saya telepon masuk, alhamdulillah saya terpapar, nanti tinggal di lagunya, saya ada WA ya, di linknya ada itu ya, nanti dilihat aja, nanti bilang Mbak Reta itu operator handal, itu jagonya.
0: Oke.
1: Ya jadi kalau saya sih es buah, Bang Yoga.
0: Es buah ya?
1: Iya.
0: Ya,
1: es buah itu segar, kemudian buahnya bervarian dan juga menyehatkan ya, enak juga begitu, jadi kompleksitasnya, jadi begitu. Kalau nanti masih haus ya minum air es gitu aja.
0: Oke, ya. Iya
1: jadi,
0: Bang,
1: es buah ya. Enak itu.
0: Betul sekali es buah ya. Iya. Udah lama lagi saya nggak minum ini es buah.
1: Iya, nanti habis ini loh, setelah pulang ngajak Mbak Rita lah mampir.
0: Iya.
1: Warungnya Mbak siapa?
0: Ya. Oke, tadi mau request lagu apa tadi, Bang?
1: Ada, saya udah kirim
0: WA. Oh, ada dari WhatsApp ya?
1: Anugerah Terindah. Nanti lihat saja ya. Nanti kasih tahu Mbak Rita aja tuh, operator handal dari jago.
0: Mau salam-salamnya mau disampaikan langsung?
1: Salamnya tadi Bude Sumi yang pertama ya.
0: Iya, Bude Sumi yang pertama tadi.
1: Kemudian Julia ya.
0: Sama Bang Irwan juga.
1: Bang Irwan ya.
0: Iya.
1: Bu Kori. Bang Alek, Bang Niko, terus Bang Irwan biar Kanteng juga. Ada Uda Sultan ya.
0: Iya.
1: Putra Samba, Putra Banteng. Siapa? Maria, Ria juga ya. Lydia, Indira. Terus Yulin juga, Mbak Triyono ya. Romrang, Bang Reza, Bang Zul, Bang Leman dan Bang Panji. Kemudian ya Kato Belting atau Jeng Rindu ya.
0: Oke. Okay.
1: Jeng Rindu, Jeng apa, jadi Ibe dan Jampu. Dan semua aja, semua pendengar harapan sehat walafiat dan baik-baik saja bersama keluarga ya.
0: Iya.
1: Langsung dulu satu.
0: Oke, boleh Bang.
1: Buaya darat butuh hiburan.
0: Oke, cakep.
1: Buaya betina butuh sandaran.
0: Mm-hmm.
1: Yang satunya dia takut ketahuan, yang satunya takut kehilangan.
0: Oke, terima kasih.
1: Beli kopi susu di
0: luar. Cakep.
1: Banyak duda betah di sana. Hati-hati pacaran sama janda. Pacarnya memang satu aja. Tapi donaturnya di mana-mana.
0: Oke, terima kasih Bang Ramadhan. Iya, terima.
1: Oke, wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ramadhan telah bergabung bersama kita. Nanti kita kembali lagi menerima telepon di berikutnya.

Oke, pendengar, kembali lagi dengan saya Yoga. Di sini kita dapat WhatsApp, pesan WhatsApp dari Bang Yota dari Bangka Barat nih. Assalamualaikum Bang Yoga Susanto dan juga Mbak Reta dari Pak Yota di Barbar. Panas gini teh manis dingin aja. Pinjam singlenya lagu Regina, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Dari Bang Yota, salam-salamnya ke Bude Sumi, Yuk Julia, Yuk Maria, Yuk Ria, Embera, Panji, Bang Alek, Bu Kori, Bang Zulfaizar, Bang Rambe, Pak Azadin, Smet Sehat Riang, Jaklah, thanks Bang Yoga and sukses. Oke, terima kasih pada Bang Yota di Bangka Barat. Sukses juga untuk Bang Yota. Kemudian ada pesan WhatsApp juga dari Bang Reza Agustian. Siang Bang, cukup air kelapa dan pegawai segayai penetral air putih. Lagunya Citra Skolastika, aku pasti bisa alternatif Ipang, sahabat kecil. Oke, terima kasih Bang Reza. Untuk salamnya, salam semua saja dari Reza Pangkal Pinang. Untuk abangnya, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bang Reza Agustian yang telah sempat bergabung di kanal WhatsApp kami. Dan terima kasih buat semua pendengar RRI Pro 1 yang telah masuk di siaran Pro Persada siang kali ini. Dan nanti akan kembali lagi bersama kita di segmen berikutnya.

Mendingan Anda masih bersama Pro 1, yoganya masih harus produksi ILM dulu ya. Jadi saya Reta menemani Anda. Masih ada waktu nih buat yang pengen gabung di line telepon kita 943-01-08-11-71-79-111. Ada Mas Panji, makasih Mas Panji. Katanya Mbak Reta masih yoga. Iya. Salam sehat, panas gini cukup air putih, kopi hitam. Makasih lagunya Bentuk Cinta dari Eklat. Salamnya buat Bude Sumi, Bu Kori, Mbak Ria, Yulia, Bang Yota, Bang Reza, Bang Ramadan, Bang Rambi Kelana, Putra Sambas, Paudo, Bang Azadin, Pak Tanjudin, Yulin, Bang Iron, Bandung, Kantung, Payan, Dalan, Pajana, Arif, Embera. Makasih Mas Panji. Oke, okay. Dari Atau Ian Atau Zahlan ini, bukan Atau Ian ya. Atau Zahlan bukan sih? Coba saya lihat dulu, gak ada namanya nih. Iya, Atau Zahlan. Mbak Reta, suara Julia kecil. Iya, kalau telepon yang ini ya 94301 memang kecil suaranya, tapi kalau telepon WA besar gitu ya. Oke, makasih Mas Panji. Lagunya ditunggu nanti, Bentuk Cinta dari Eklat.

Kayaknya nggak ada lagi pengen gabung siang hari ini jelang sore. Kayaknya kita ke lagu lagi deh ya. Oke, baik pendengar, tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

0: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1. Kita akan hadirkan untuk Anda laporan langsung dari reporter kami Debi Nirwani, di mana Polda Babel ungkap pelanggaran terhadap pengisian BBM subsidi. Debi, laporan Anda.
1: Ya, Reta dan juga pendengar di mana pun berada dapat sampaikan. Polda Babel sahaja menggelar konferensi pers terkait hasil penindakan di lapangan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian Polda Bangka Belitung dan juga Polres Jajaran, di mana melakukan penertiban dan penegakan hukum secara besar-besaran terhadap penyalahgunaan bahan bakar subsidi atau BBM di wilayah hukum Polda Bangka Belitung. Alhasil, dalam kurun waktu 3 hari penertiban, jajaran Polda Babel berhasil mengamankan dan menindak ratusan kendaraan dengan rincian 70 unit kendaraan yang menggunakan nomor polisi palsu atau ganda, kemudian sebanyak 144 kendaraan yang melakukan pengisian BBM secara berulang-ulang atau pelangsir atau juga gabah lokalnya pengerit dalam satu hari. Kemudian 15 unit kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi baik roda 2 maupun roda 4. Langkah ini diambil pendengar guna menindaklanjuti antrian yang terjadi di sejumlah SPBU yang sempat mengular 2 bahkan sampai 3 km, khususnya itu fenomena itu terjadi di wilayah Pulau Belitung, pendengar. Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Agus Sugiyarso mengatakan bahwa sejak Jumat hingga Minggu kemarin penertiban itu dilakukan guna menjaga kamtip kerantas serta mengantisipasi potensi gangguan kamtipmas. Sementara itu, Dirlantas Polda Bangka Belitung Kombespol Oscar Samsudin menjelaskan seluruh bentuk pelanggaran lalu lintas tersebut merupakan diberikan langsung sanksi berupa tilang. Kemudian lamanya penahanan tersebut sesuai dengan sanksi yang ada pada keterangan surat tilang tersebut. Selain ditilang, penegakan hukum pidana juga mengamankan 3 orang di wilayah Polres Belitung. Kemudian ketiga tersangka ditangkap di sebuah SPBU di Desa Badau, Kabupaten Belitung, yang terdiri dari 2 orang pengerit dan 1 orang oknum petugas nozzle SPBU tersebut. Dari para tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 120 liter BBM, kemudian 2 unit mobil serta 19 kartu barcode My Pertamina milik orang lain. Sementara itu, modus operandi yang digunakan oleh para pelaku yaitu melangsir BBM bersubsidi jenis Pertalite secara berulang memanfaatkan belasan barcode My Pertamina milik orang lain dengan bantuan oknum petugas nozzle tersebut. Polda Bangka Belitung akan terus memonitor terhadap hal ini agar tidak ada lagi penyelewengan BBM bersubsidi di wilayah Bangka Belitung. Demikian rekan Reta, informasi dapat sampaikan kembali ke Anda di studio.

0: Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat. Hingga di sini saya Reta menemani Anda di program kita Pro Persada. Besok kita akan kembali menyapa Anda tetap bersama Pro 1. Lanjut setelah ini ada rekan saya Novi Farida dan Yoga menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
1: Sehat, Bu.

0: Pro 1.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang ada di Sungai Liat, Bangka, Belitung, senang sekali. Di kesempatan sore hari ini kami kembali hadir menyapa Anda. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini, pendengar, Senin 28 September 2026. Dan sore hari ini pendengar saya nggak sendiri nih. Saya ditemani bersama Yoga. Selamat sore, Yoga.
2: Selamat sore.
1: Wah, luar biasa nih. Saya hari ini excited banget. Saya ditemani sama Yoga. Wajah baru nih yang bakal mewarnai Pro 1 RRI Sungai Liat. Gimana nih Gah, udah berapa hari ya magang HUB di RRI Sungai Liat? Keren banget ya.
2: Per hari ini sudah 1 minggu.
1: Udah 1 minggu. Yeah. Jadi banyak pengalaman udah didapet. Yeah, ya.
2: Iya sudah.
1: Yeah. Oke deh. Baik Yoga, hari ini kita di kesempatan sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita punya program acara UMKM Bicara. Kalau ngomong UMKM, kamu ada info gak sih berkaitan dengan itu? Karena kalau kita lihat ya, khususnya di Bangka Belitung sendiri nih, kalau UMKM itu ya, terus saja bertumbuh ya Ga ya. Yang
2: iya,
1: pasti juga
2: sekali,
1: kita lihat dari beberapa event-event yang ada juga, iya, pertumbuhan UMKM di Bangka Belitung ini cukup pesat begitu ya.
2: Bener.
1: Nah, sepengamatan Yoga sendiri, kalau bicara UMKM, yang sepengetahuan kamu itu apa aja nih Ga?
2: Oke, jadi benar kata Ibu. Jadi UMKM di Bangka itu udah sangat, kalau dibilang berkembang, udah sangat-sangat berkembang.
1: Betul.
2: Gitu. Apalagi kan pemerintah di kita ini sangat mensupport gitu UMKM. Dan kemarin juga baru-baru RRI ngadain event UMKM ya.
1: Keren banget ya.
2: Iya,
1: tentunya. Kalau kemarin, nah itu tadi RRI menjadi wadah juga ya untuk perkembangan UMKM di wilayah Bangka. Itu khususnya Kabupaten Bangka. Itu kita lihat ya perkembangannya dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Kalau tahun kemarin itu Ga, peserta UMKM kita dalam RRI Fest itu sekitar 44 tenan ya partisipasi, atau 44 UMKM. Tapi tahun ini 2 kali lipat ternyata. Itu menunjukkan apa nih Ga? Itu menunjukkan bahwa UMKM kita terus bertumbuh ya. Dan ini juga salah satu langkah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga.
2: Oke
1: deh. Baik pendengar, tentunya masih banyak yang akan kita bahas lagi bersama Yoga sore hari ini, bicaranya tentang UMKM ya. Nanti kita akan kulik-kulik lebih lanjut UMKM kita di Bangka Belitung itu seperti apa, dan mungkin juga nanti ada sesuatu yang baru ya Ga ya dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung berkaitan dengan UMKM. Pastinya jangan kemana-mana, tetap dengarkan 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Kembali lagi bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung di 96,4 MHz. Dan tentunya pendengar, lanjut lagi, kita masih bicara soal UMKM. Ini dari Yoga katanya ada informasi nih. Tentang apa nih, Gah, informasinya, Gah?
1: Di sini ada sedikit informasi mengenai seputar UMKM yang kami kutip dari rri.co.id. Nah, di sini pendengar, SMA Negeri 2 Sungai Selan itu mulai belajar kewirausahaan sosial dari DKUKM Babel, Bangka Belitung. Nah, Dinas Koperasi dan UMKM DKUKM Babel dorong semangat wirausaha pelajar melalui kegiatan kurikuler kewirausahaan sosial di SMA Negeri 2 Sungai Selan gitu. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapat pemahaman mengenai konsep kewirausahaan sosial, pentingnya kreativitas dan inovasi, serta bagaimana membangun kegiatan usaha yang nggak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, pendengar, Sekdis DKUKM Babel, Denny Elyasa, tegaskan komitmen dukung ekosistem kewirausahaan lewat sinergi dengan sekolah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang tidak hanya siap mencari kerja, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi wirausaha muda yang mandiri dan tentunya mampu menciptakan peluang bagi orang lain gitu. Nah, pendengar, salah satu siswa juga mengaku dapat pengetahuan baru. Katanya sebagai siswa, mereka mendapatkan pengetahuan baru dari kegiatan ini dan tentunya mereka menganggap kegiatan belajar UMKM ini tentu sangat bermanfaat bagi mereka.
0: Oke, ini luar biasa nih pendengar ya. Salah satu mungkin langkah ya, bentuk yang dilakukan oleh para mahasiswa kita. Jadi aplikasinya dari ilmu-ilmu yang didapat kemudian betul, langsung diaplikasikan dalam kehidupan real ya.
1: Iya, nah, betul
0: itu
1: sekali.
0: Seperti itu. Dan saya juga pernah nih beberapa kali mengajak mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung, salah satu contohnya. Jadi mereka di apa namanya, di kampus begitu diperkenalkan dengan kewirausahaan. Iya, kemudian iya, mereka juga akhirnya termotivasi membuat sebuah produk seperti itu. Akhirnya mereka apa namanya, mereka pasarkan, kemudian juga pernah dikompetisikan dan ternyata juga menang gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, ini juga sebuah langkah nyata dari apa namanya, dari mahasiswa kita bahwa mereka mampu ya terjun langsung ke bidang kewirausahaan ini.
1: Iya.
0: Oke deh. Kalau Yoga sendiri pernah enggak sih ikut misalnya event-event UMKM dari kampus sendiri?
1: Betul Bu, jadi kemarin sewaktu kita masih kuliah, kampus itu memang, bahkan salah di kampus kita itu mata kuliah UMKM itu kewirausahaan,
0: baik,
1: itu jadi mata kuliah wajib.
0: Waduh,
1: jadi kita biasa juga ada program kemarin itu MBKM, kegiatan Merdeka Belajar gitu, di situ juga ada bagi apa ya, bagi mereka yang minat ke terjun kewirausahaan itu kita dikasih modal nih.
0: Waduh,
1: buat buka usaha gitu. Nah, jadi dan saya rasa ini langkah yang sangat bagus, tentunya bagi apa ya, bagi untuk mendorong semangat kaum muda kayak kami ini untuk terus berwirausaha.
0: Waduh. Nah, itu tadi pendengar, jadi Yoga ini sudah mengaplikasikannya waktu di masa-masa di kampus begitu ya, Gaya. Ini terbukti banget. Jadi dari pihak universitas juga selain memberikan apa namanya ilmu, mungkin dari basic-basic atau dasar-dasarnya dulu, kemudian dari mahasiswa juga ternyata disupport sama modal juga ya.
1: Iya, betul.
0: Sehingga mahasiswanya juga mampu mandiri untuk berwirausaha tentunya dengan pendampingan dari dosen pembimbing tentunya ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, bicara soal UMKM nih, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Bangka Belitung ini melakukan pendampingan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu naik kelas dan juga menembus pasar global. Pendengar, disampaikan oleh Kadin, Ketua Umum Kadin Bangka Belitung, Richie Glenn Ya Pranadi di Pangkal Pinang, pendengar, tepatnya pada Sabtu kemarin ya. Nah, dia mengatakan bahwa UMKM itu menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena lebih dari 90% pelaku usaha di Bangka Belitung itu merupakan UMKM, pendengar. Nah, peningkatan kualitas UMKM ini perlu dilakukan melalui berbagai aspek, mulai dari apa nih, dari standar produknya, kemudian juga dari kemasan, dari branding, digitalisasi, manajemen keuangan, sampai ke akses permodalannya, Peningar. Jadi Kadin Bangka Belitung sendiri berkomitmen menjadi rumah besar bagi pembinaan UMKM dengan memperkuat pelatihan dan pendampingan, kemudian peningkatkan kualitas produk serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Jadi seperti itu, Ga. Jadi ini adalah sebuah langkah nyata juga yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung, dan salah satunya yang dilakukan oleh Kadin Bangka Belitung yang terus untuk mendampingi UMKM tembus ke pasar global. Oke, nanti masih banyak nih info-info dari Yoga yang bakal hadir sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung melalui 96,4 MHz. Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Baik, pendengar, kembali lagi bersama kami dengan saya Yoga di sini, dan berikut saya masih tetap membicarakan seputar informasi UMKM di putaran Bangka Belitung. Di sini ada informasi mengenai Kadin Babel gratiskan KTA bagi UMKM untuk usaha di bawah 100 juta rupiah. Menarik sekali, pendengar. Nah, kabar gembira ini bagi pelaku UMKM di Bangka Belitung. Kadin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggratiskan biaya kartu tanda anggota atau KTA bagi UMKM. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Kadin Babel, Richie Glenn Yapradi, pada kegiatan rapat pimpinan provinsi pada Kamis 24 September 2026. Dia menegaskan biaya KTA dan iuran untuk UMKM akan ditanggung penuh oleh Kadin Provinsi Babel. Nah, jadi pendengar, skema subsidi silang ini nantinya itu merupakan semangat Indonesia Incorporated yang diminta langsung oleh Presiden kepada Ketua Umum Kadin Indonesia, Aminia Bakri, yaitu gotong royong untuk memajukan Kadin. Nah, menurutnya kategori UMKM itu sudah jelas terlihat dari akta pendirian dan modal usahanya. Misalnya di bawah 100 juta maka otomatis masuk kategori UMKM dan ini berhak untuk mendapatkan program ini. Jadi dari segi usaha sudah ketahuan dari akta pendirian, dari modal di bawahnya berapa gitu, di bawah 100 juta misalnya. Itu jadi udah otomatis terdata. Nah, Kadin Indonesia sendiri sudah ada keadilan dalam penerapan iuran KTA, di mana iuran perusahaan besar, menengah, kecil, dan UMKM berbeda-beda. Makin kecil usaha, makin kecil juga iurannya. Namun, khusus untuk Provinsi Bangka Belitung, iuran UMKM tersebut bahkan digratiskan. Nah, menarik sekali pendengar. Jadi ia mendorong agar, jadi Bangka Belitung mendorong agar UMKM berbondong-bondong masuk menjadi anggota Kadin, karena ke depan KTA Kadin akan terkoneksi dengan OSS NIB dan menjadi syarat wajib untuk mengikuti lelang pemerintah. Nah, pendengar, tadi seputar informasi masih mengenai UMKM. Untuk informasi menarik lainnya tetap bersama kami dan tunggu saja.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Baik pendengar, masih bersama saya Yoga di RRI Pro 1. Kita masih membahas terkait mengenai seputar informasi UMKM di Bangka Belitung. Nah, pendengar, di sini ada seputar informasi mengenai UMKM di mana PLN dan PT Pos Indonesia Noni Hidayat dorong UMKM naik kelas dan adaptif. Nah, jadi Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggandeng PLN UP3 Bangka dan PT Pos Indonesia menggelar kegiatan HUB UMK Bubble Scale Up bersama Pos Indonesia bertajuk pelatihan penguatan supply chain dan perluasan akses pasar UMKM di Pulau Bangka Belitung tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula PLN UP3 Bangka Rabu 16 September 2026 dengan diikuti para pelaku UMKM sepulau Bangka tersebut dibuka langsung oleh Ketua Diskresnada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Noni Hidayat Arsani. Dalam sambutannya, Noni Hidayat mendorong pelaku di Bangka Belitung untuk terus naik kelas. Ia menegaskan UMKM di Bangka Belitung harus berani melihat peluang yang lebih luas supaya bisa menembus pasar nasional hingga internasional. Nah, jadi pendengar, pelaku UMKM di Bangka Belitung harus berani melihat peluang yang lebih luas, memanfaatkan kemajuan teknologi, terus berinovasi, serta bangunlah jejaring seluas mungkin, kata Noni Hidayat. Nah, selain itu juga, Noni Hidayat mendorong UMKM di Bangka Belitung untuk terus adaptif, tak hanya berorientasi pada kebutuhan konsumen skala lokal, serta terus beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Noni Hidayat juga menekankan tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, serta berbagai pihak lainnya dalam mendukung perkembangan UMKM. Noni Hidayat berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan sehingga UMKM di Bangka Belitung tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang mengikuti perubahan zaman dan menjadi salah satu penggerak roda perekonomian daerah. Nah, pendengar, itu seputar informasi mengenai UMKM. Nanti akan kembali lagi bersama kami dan jangan kemana-mana.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Oke, baik pendengar, kembali lagi bersama saya Yoga. Di sini saya masih berbicara mengenai seputar UMKM dan sepertinya ini informasi terakhir dari segmen kali ini, mana saya akan menyampaikan informasi mengenai di sini UMKM kerajinan Lidi Nipah Bubble itu tembus pasar Prancis. Luar biasa sekali pendengar. Jadi pendengar, Badan Karantina Indonesia Barantin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung mendampingi pelaku UMKM pengekspor kerajinan Lidi Nipah ke pasar Prancis guna meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah itu. Ia mengatakan kesiapan produk kerajinan Lidi Nipah itu menjadi salah satu faktor penting dalam membuka akses pasar ekspor, sehingga pelaku usaha perlu memperhatikan proses sejak pemilihan dan sortasi bahan baku, kebersihan, pengolahan, kualitas produk hingga akhir pengemasan. Nah pendengar, jadi selain persyaratan teknis yang ditetapkan, negara tujuan juga perlu diketahui sejak awal. Hal tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha yang tengah membidik Prancis sebagai salah satu pasar produk kerajinan berbahan Lidi Nipah. Jadi pendampingan ini sejak awal diharapkan membuat pelaku usaha tidak baru berhadapan dengan persyaratan ketika produknya sudah siap dikirim. Dengan demikian, pendengar, dokumen maupun persyaratan teknis dapat dipersiapkan sebelum komoditas memasuki proses pemeriksaan dan sertifikasi untuk ekspor. Jadi pengolahan Lidi Nipah menjadi produk kerajinan yang merupakan peluang besar untuk meningkatkan nilai ekonomi komunitas lokal Bangka Belitung. Baik mendengar, demikian seputar informasi UMKM yang kami sampaikan. Dan ini informasi ini mungkin mengakhiri segmen UMKM Bicara, dan tetap bersama kami, nantikan informasi berikutnya.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Demikian tadi sudah ditemani bersama Yoga ya dalam sajian acara UMKM Bicara. Dan tentunya pendengar, untuk kesempatan sore hari ini kami juga akan temani Anda dalam segmen acara berikutnya pendengar, yaitu sesaat lagi kita akan dengarkan sajian acara kita, yaitu Warta Belajar Sumba. Dan tentunya pendengar yang dapat Anda dengarkan setiap pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, selanjutnya kita langsung saja bergabung bersama Korwil Belajar Sumba untuk mengikuti Warta Belajar Sumba.
4: Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
5: Makanya target kita per PAL ini kita targetkan di akhir bulan September ini selesai. Nah nanti setelah itu emang kemarin dari Pak Menteri juga kalau udah selesai diharapkan juga sebenarnya manajer Merah Putih sudah bisa kerja.
6: Pemerintah daerah sudah mengambil langkah melakukan MOU terhadap KDMP-KDMP yang tidak mempunyai lahan, dan pembangunan sudah dilakukan gitu. Itu kemarin ada 10 KDMP yang sudah untuk pemanfaatan hilirisasi untuk pembangunan KDMP tersebut.
3: Itulah di antara informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 28 September 2026, yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai memverifikasi 239 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai persiapan menuju operasional koperasi. Laporan Antonia Sinaga, Bengkulu berikut ini.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan verifikasi dan validasi terhadap koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk di sejumlah wilayah. Saat ini sebanyak 239 unit koperasi di seluruh Provinsi Bengkulu tengah menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim lapangan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu Edison mengatakan, proses tersebut dilakukan untuk memastikan data dan dokumen koperasi sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Verifikasi dan validasi juga menjadi bagian dari persiapan sebelum koperasi masih mulai menjalankan kegiatan operasional. Pemeriksaan meliputi pencocokan dokumen administrasi dengan kondisi koperasi di lapangan. Tim juga memeriksa kondisi fisik gerai dan pergudangan, serta kelengkapan inventaris yang dimiliki masing-masing koperasi. Dalam pelaksanaannya, tim verifikasi dan validasi berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kecamatan setempat. Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh data dan informasi yang diperiksa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Edison menjelaskan hasil verifikasi dan validasi selanjutnya dilaporkan melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa atau SIMKOPDES. Pelaporan ini menjadi bagian penting dari proses penyiapan operasional koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Provinsi Bengkulu. Menurut Edison, proses verifikasi dan validasi terus dipercepat karena pemerintah menargetkan soft launching operasional koperasi serta penempatan manajer mulai direalisasikan pada Oktober 2026. Pemerintah daerah terus mendorong seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
2: Makanya target kita perpal ini kita targetkan di akhir bulan September ini selesai. Nah nanti setelah itu emang kemarin dari Pak Menteri juga kalau udah selesai diharapkan juga sebenarnya manajer Merah Putih sudah bisa kerja.
1: Pemprov Bengkulu berharap seluruh tahapan persiapan berjalan lancar sehingga koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dapat segera beroperasi. Keberadaan koperasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami merujuk ke RRI Sungai Liat.

0: Ratusan koperasi desa Merah Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki tahapan verifikasi dan validasi lapangan. Kita akan mendengarkan laporan dari Debi Nirwandi berikut ini.
1: Jadi untuk koperasi yang ada di Bangka Belitung ini totalnya 393. Yang sudah 100% pembangunan itu...
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengawal dan mendorong percepatan program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayahnya. Saat ini sebanyak 167 Koperasi Desa Merah Putih di Bangka Belitung telah memasuki tahapan verifikasi dan validasi lapangan atau VERVAL. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bangka Belitung Ari Primajaya mengatakan, total Koperasi Desa Merah Putih di Bangka Belitung mencapai 393 unit. Dari jumlah tersebut sekitar 200-an unit telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100%. Langkah percepatan verifikasi ini selaras dengan arahan Kementerian Koperasi guna memastikan kesiapan koperasi sebelum resmi beroperasi. Saat ini tim VERVAL dari tingkat kabupaten kota tengah bergerak melakukan pengecekan langsung di lapangan. Ia menegaskan komitmen Pemprov Babel beserta jajaran Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendukung program strategis nasional ini.
1: Yang sudah 100% pembangunan itu ada 200-an koperasi Merah Putih, koperasi Desa Merah Putih. Dan yang siap VERVAL yang saat ini memang didorong oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Koperasi agar segera memverval koperasi yang sudah siap verval. Total yang ada di Bangka Belitung ini yang siap verval ada 167 koperasi Merah Putih yang siap verval.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Surya Timur Kabupaten Bangka Hamim menuturkan, keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih diupayakan dapat membantu ekonomi masyarakat setempat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Member dari Sungai Lia, sekarang kita merujuk ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Duri. Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait progres koperasi Merah Putih dalam menguatkan usaha petani dan nelayan atau juga nelayan yang dirangkum reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
3: Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa. Kalau menurut saya, progres koperasi desa ini Kelurahan Merah Putih dalam menguatkan usaha petani dan nelayan dapat menjadi langkah positif. Koperasi dapat membantu masyarakat dalam hal pemasaran usaha masyarakat, menyediakan kebutuhan produksi, akses permodalan. Namun, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada pembentukan koperasi. Koperasi juga perlu mengelola secara transparan, profesional, dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Nah, jadi petani dan nelayan perlu benar-benar dilibatkan supaya yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat.
4: Menurut saya sih, koperasi Merah Putih itu membantu petani dan nelayan ya, karena bisa dapat harga jual yang lebih adil dan tanpa perantara juga. Terus juga koperasi itu memudahkan mereka mendapatkan modal, pupuk, lalu mungkin alat kerja secara bersama-sama gitu. Terus juga hasil panen dan tangkapan jadi lebih bernilai dan pendapatan mereka pun jadi lebih stabil.
5: Perkenalkan, nama saya Ayu Sanizah. Terkait program Koperasi Desa Merah Putih, pada dasarnya itu memiliki potensi besar ya untuk menguatkan usaha petani dan nelayan, karena dia menjawab dua masalah akar, itu memutus rantai tengkulak sama mempermudah akses modal serta sarana produksi gitu kan. Namun menguat atau tidaknya keberadaan koperasi ini di lapangan sepenuhnya tergantung pada kelola dan infrastruktur realnya ya, tanpa pengawasan yang transparan atau manajemen yang profesional gitu. Jadi serta ketersediaan fasilitas pendukungnya seperti gudang. Nah, jadi koperasi itu berisiko hanya menjadi perantara baru gitu.
0: Baik, pria dari Jambi, kita sekarang menuju ke RRI Palembang.

0: Untuk membahas lebih jauh terkait progres Koperasi Merah Putih dalam menguatkan usaha petani dan nelayan, kita akan dengarkan wawancara Khairul Rizki bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Rahman Bayumi berikut ini.
1: Bang, melihatnya seperti apa bang? Optimisme dari Koperasi Merah Putih ini hadir di Indonesia, khususnya di Sumsel ya, untuk menopang perekonomian kita bang ya?
2: Ya. Kalau yang informasi yang saya dapat terakhir ini kan memang sekitar ada 600-an lah intinya Kopdes itu yang sudah selesai. Dan juga itu dibangun yang memang waktu kita terakhir ada bincang-bincang itu kan kabarnya baru mulai beroperasi itu kan serentak di pertengahan Agustus. Nah kalau untuk capaian daerah sendiri memang beberapa daerah itu telah melaporkan intinya pembentukan lembaga koperasi itu hingga 100%. Tentunya dengan adanya dukungan dan pemerintah, dengan sebegitu besarnya harapannya memang ini bisa menjadi penyalur utama intinya kayak gitu, bantuan sosial ya, subsidi dari pemerintah juga, serta nanti ada pemangkasan rantai pasok distribusi bahan pangan seperti itu.
1: Oke, kalau abang sepakat ya bang ya, misalkan kayak rantai pasok pangan subsidi juga ada di Kopdes langsung ya, terpusat di Kopdes misalkan seperti itu bang.
2: Kalau menurut saya karena ini merupakan salah satu program utama lah bisa kita bilang dari Pak Presiden, tentunya sebagai warga negara yang baik, kalau saya pribadi sejauh ini ya sah-sah saja sih sebenarnya kayak gitu, apalagi kan pasti ini kan ditopang dengan OPD kayak gitu kan, ada juga bantuan-bantuan dari tenaga kerja lah intinya kayak gitu, jadi bukan serta-merta ini berpindah kayak gitu, tapi maksudnya ini kan biar nantinya ada efisiensi lah intinya kayak gitu, jadi adanya pemangkasan kayak gitu rantai pasok distribusi bahan pangan yang mungkin selama ini ada beberapa kendala dan isu juga. Nah, namun memang ketersediaan lahan aset pembangunan kayak gitu itu masih kadang-kadang menjadi kendala kayak gitu karena memang ada beberapa kedai-kedai yang kabarnya ini kan akan dibangun kayak gitu. Jadi memang ada juga yang belum rampung kayak gitu. Nah, namun pemerintah Sumsel memang masih mengkaji juga ya terkait tentang lahan kayak gitu. Nah, tapi kalau saya setuju aja sih ada Koperasi Merah Putih karena kan ini kan masih baru. Jadi mungkin kita lihat dulu lah seperti apa ke depannya gitu.
1: Oke. Nah, kalau untuk tantangannya bang? Kopdes Merah Putih ke depannya seperti apa bang? Kalau melihat, apalagi persaingan dengan swasta juga kan terlihat sangat jelas ya bang.
2: Ya kalau untuk tantangan sendiri, kalau menurut saya karena ini masih baru sehingga Kopdes ini harus benar-benar memberikan reputasi dan juga kualitas yang baik lah intinya kepada masyarakat, karena saat ini kan benar-benar apa yang baru itu benar-benar bisa jadi hal yang sangat diprioritaskan sehingga masyarakat juga akan cenderung lebih kritis dan juga akan menilai. Jadi jangan sampai nanti sebegitu besarnya bantuan dari pemerintah tapi malah nanti misalnya dikelola tidak oke kayak gitu. Nah, sehingga tantangannya juga terkait dengan keterbatasan pemahaman pengurus koperasi lokal mengenai manajemen retail yang modern, pengelolaan rantai pasok sehingga supply chain-nya harus jelas, dan juga bagaimana nantinya digitalisasi sistem keuangan dan inventaris karena ini kan untuk akses dari masyarakat bisa melihat kayak gitu. Nah, dan juga beberapa audit koperasi yang saya paham ini juga biasanya kan ada keterbatasan modal lah intinya, namanya kan kerja awal, sehingga ini juga merupakan tantangan ke depannya dan juga kompetisi pasar bagaimana nanti koperasi ini bisa bersaing kayak gitu. Nah, dengan jaringan retail modern yang sudah lebih dulu mengakar di wilayah perkotaan maupun pemukiman padat. Nah, jadi tantangan harmonisasi dan integrasi data antar instansi ini menjadi salah satu tantangan menurut saya.
1: Oke. Bang, terakhir mungkin kalau keberpihakannya dengan UMKM, abang lihat seperti apa bang nantinya bang?
2: Oke. Harapannya kalau menurut saya sih sebenarnya positif banget. Yang mudah-mudahan nanti Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi jembatan antara Koperasi Merah Putih dengan UMKM, di mana UMKM bisa menyalurkan, naik, mendistribusikan produknya misalnya. Itu justru positif sekali. Jadi munculnya hadirnya Koperasi Merah Putih ini harapannya bisa memberdayakan, bisa membantu, bisa mensupport lah UMKM yang ada di masyarakat, dan syukur-syukur kalau seandainya bisa mengakomodir dan memajukan UMKM sekitarnya kayak gitu. Jadi bisa bersama-sama dengan masyarakat memajukan perekonomian gitu.
1: Oke, oke, baik. Bang Rahman, terima kasih Bang waktunya Bang ya, sudah berbincang hari ini Bang.
2: Siap.
1: Bersama RRI.
2: Siap Mas Rizky.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama Mas.
1: Sehat selalu
2: sama-sama,
1: Abang.
2: Sama-sama Mas, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum,
2: Amin.
1: Bang.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau tadi Palembang, sekarang kita menuju ke RRI, Wai Kanan.
3: Wai besai, re, wai untung, mula jadi Wai Kanan.
0: Pemerintah Kabupaten Wai Kanan mendorong hilirisasi dan pemanfaatan lahan melalui skema pinjam pakai untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
4: Pemerintah daerah sudah mengambil langkah melakukan MOU terhadap KDMP,
5: dalam upaya mendorong hilirisasi produk unggulan desa dan memperkuat roda ekonomi kerakyatan. Sebuah langkah inovatif dilakukan di Kabupaten Wai Kanan. Pemerintah Kabupaten setempat resmi menjalin kerjasama pinjam pakai lahan milik Pemkab untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Wai Kanan, Desta Budi Rahayu, menjelaskan langkah strategis sebagai wujud nyata Pemkab Wai Kanan dalam pembangunan KDMP. Desta mengatakan pemilihan skema pinjam pakai lahan bukan tanpa alasan. Hal ini merupakan solusi cerdas mengatasi keterbatasan lahan aset desa. Desta berharap KDMP mampu menciptakan efek ganda bagi ekonomi kerakyatan, selain meningkatkan pendapatan petani dan pengrajin lokal melalui stabilitas harga dan kepastian pasar. Keberadaan KDMP diyakini akan membuka lapangan pekerjaan baru.
4: Pemerintah daerah sudah mengambil langkah melakukan MOU terhadap KDMP-KDMP yang tidak mempunyai lahan, dan pembangunan sudah dilakukan gitu. Itu kemarin ada 10 KDMP yang sudah untuk pemanfaatan hilirisasi untuk pembangunan KDMP tersebut. KDMP ini kan memang nantinya kalau sudah berdiri dan sudah berjalan itu memanfaatkan, memang mengajak dan menggandeng para UMKM yang ada di sekitar gitu. Apa sekiranya yang mereka bisa jual di situ dengan harga murah melalui KDMP.
5: Sementara itu Ketua KDMP Argo Mulyo Warseno menyambut baik inisiatif ini. Ia mengatakan melalui skema pinjam pakai untuk gerai KDMP merupakan bentuk dukungan Pemkab untuk pengembangan ekonomi desa melalui KDMP, salah satunya dengan menyediakan akses lahan.
6: Sangat-sangat, bukan sangat bagus lagi, dan itu perlu didukung. Karena apa? Ya itu tadi, selama ini banyak kok kampung-kampung yang memang tidak mempunyai lahan, jadi, dan itu ditekankan oleh presiden, ya mau nggak mau mereka harus punya gedung koperasi. Ya gimana kalau memang kampung itu nggak punya lahan? Jadi ya salah satunya langkah dari pemerintah daerah tadi, ya pacu-pacu di acungin jempol.
5: Pemerintah Kabupaten Wai Kanan melalui dinas terkait menyatakan dukungan penuh. Diharapkan model kolaborasi pemanfaatan lahan untuk hilirisasi dan gerai KDMP dapat menjadi percontohan. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya dari Wai Kanan, kami menuju stasiun produksi Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan seluruh desa di Kerinci telah membentuk pengurus koperasi desa. Laporan Muhammad Desmian, SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci memastikan seluruh desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci kini telah membentuk kepengurusan koperasi desa. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian berbasis kemasyarakatan di tiga tapak. Kepastian tersebut dipastikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kerinci, Saukani. Ia menegaskan bahwa proses pembentukan pengurus Kopdes di setiap desa berjalan dengan lancar berkat kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan juga tokoh masyarakat setempat. Kehadiran Kopdes di setiap desa diharapkan mampu menjadi pilar utama perekonomian masyarakat, mulai dari menampung hasil pertanian, menyediakan sarana produksi tani, hingga memfasilitasi akses permodalan usaha bagi pelaku UMKM lokal.
2: Terutama di Kabupaten Kerinci, sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Kerinci itu merupakan jumlah desa yang terbanyak di Provinsi Jambi. Kita ada 285 desa dan 2 kelurahan. Alhamdulillah untuk keseruannya itu 287 itu KDKMP itu sudah terbentuk.
1: Mengingat potensi komoditas unggulan Kerinci seperti teh, kopi, beras dan juga hortikultura yang melimpah, keberadaan koperasi desa dinilai vital untuk memangkas rantai distribusi hasil bumi. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kerinci melalui dinas terkait akan memfokuskan pendampingan teknis dan juga pelatihan manajemen bagi pengurus terpilih. Hal ini mencakup tata kelola keuangan, legalitas badan hukum koperasi, hingga penyusunan rencana bisnis desa. Muhammad Desmond, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Webringer, kali ini kita dari Sungai Penuh akan merujuk ke RRI Lampung. Penguatan ekonomi desa melalui koperasi Merah Putih terus didorong untuk menggerakkan produksi dan distribusi usaha masyarakat lokal yang berada di Provinsi Lampung. Berikut laporan dari Siti Triani, RRI Bandar Lampung selengkapnya.
4: Koperasi Merah Putih ini juga bisa benar-benar menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi desa.
5: Pemerintah mendorong penguatan ekonomi desa melalui pembentukan dan pengembangan koperasi Merah Putih. Skema ini dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal di daerah. Koperasi Merah Putih diarahkan sebagai wadah ekonomi masyarakat desa yang mampu mengelola produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil usaha. Dengan pengelolaan yang baik, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat posisi pelaku usaha kecil di tingkat desa. Pengamat ekonomi Universitas Lampung, Asrian Cahya, menilai keberadaan Koperasi Merah Putih memiliki peran strategis dalam memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Koperasi juga menjadi sarana agar kebutuhan desa dapat dipenuhi dari produksi wilayah sendiri. Asrian menyebut penguatan Koperasi Merah Putih sejalan dengan usaha memperkuat struktur ekonomi daerah yang selama ini masih didominasi di sektor pertanian. Melalui Koperasi Merah Putih, hasil pertanian dapat dikelola secara lebih optimal dan berkelanjutan.
4: Kita harapkan keberadaan Koperasi Merah Putih ini juga bisa benar-benar menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi desa dengan hilirisasi, terutama hilirisasi dari produk-produk yang ada di desa, sehingga sebagian kebutuhan desa dia bisa dipenuhi sendiri dari desa itu dan bahkan bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan daerah lainnya.
5: Sinergi antara kebijakan nasional dan daerah dinilai penting agar Koperasi Merah Putih dapat berfungsi secara maksimal. Dukungan pembinaan, pendampingan, dan tata kelola menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih mampu berkembang. Dengan peran koperasi yang kuat, ekonomi desa diharapkan tumbuh lebih mandiri dan berdaya saing. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, dari Lampung kami merujuk ke RRI Belitung.

0: Penerimaan dari sektor pajak kendaraan di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung mencapai 10,56 miliar rupiah hingga 31 Juli 2026. Septrianingsih, RRI SW Belitung melaporkan.
1: Juga ada yang namanya option yang memang langsung masuk ke kas daerah, di mana
2: Penerimaan dari sektor pajak kendaraan di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung mencapai 10,56 miliar rupiah hingga 31 Juli 2026. Capaian tersebut terdiri dari option pajak kendaraan bermotor PKB senilai 7,37 miliar rupiah dan option bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB sebesar 3,19 miliar rupiah. Kepala UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wilayah Belitung Timur, Ki Agus Dedi Sumedi mengatakan penerapan option berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD diharapkan bisa memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Dari 4 sektor pajak, menurut Ki Agus, realisasi pajak air permukaan mencapai 87%, kemudian pajak alat berat mencapai 83%, PKB 57%, dan BBNKB sebesar 38%.
1: Untuk selalu taat membayar pajak, kemudian juga kesadaran masyarakat kami harapkan juga untuk meningkat, untuk patuh terhadap pajak, karena pajak kendaraan bermotor ini selain dipungut oleh provinsi, juga ada yang namanya option yang memang langsung masuk ke kas daerah, di mana pajak kendaraan bermotor ini dan BBN ini 66% langsung ke kas daerah. Dan sampai hari ini data di dashboard kami kurang lebih hampir 10 M yang telah masuk ke kas daerah.
2: Penerimaan pajak tersebut diharapkan bisa mendukung pembiayaan pembangunan terutama infrastruktur jalan, sarana transportasi, dan juga pelayanan publik. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Belitung, kami akhiri Warta Baja Sumba hari ini dari Bin Tuhan. Pekan olahraga pelajar Kabupaten Cabang Olahraga Pencaksilat di Kabupaten Kaur sudah mulai dilaksanakan. Kemudian untuk persiapan menghadapi pekan olahraga pelajar daerah ini pada bulan November mendatang, kita akan mendengarkan laporan selengkapnya bersama Rohil Minata SP Bintuhan.
3: Pekan olahraga pelajar Kabupaten atau Popcup Cabang Olahraga Pencaksilat Kabupaten Kaur dilaksanakan pada Sabtu 26 September 2026. Pelaksanaan Popcup ini dilaksanakan di lapangan futsal Taman Bineka Kaur. Banyak para pesilat Kabupaten Kaur dari berbagai perguruan yang ada mengambil bagian dari seleksi ini. Hal ini berfungsi sebagai seleksi awal untuk menyaring atlet pelajar yang akan mewakili daerah ke jenjang yang lebih tinggi seperti pekan olahraga pelajar daerah atau Popda tingkat provinsi. Salah seorang pelatih pada perguruan silat KPSN Kaur, Buyung Khalil SPD, membenarkan adanya seleksi Pop Cup untuk cabang pencaksilat. Menurutnya banyak sekali pesilat-pesilat Kaur yang mengikuti kegiatan ini. Semoga dari seleksi ini dapat ditemukan anak-anak muda dengan pesilat handal yang mampu bersaing di tingkat provinsi yang rencananya akan digelar pada November 2026 mendatang.
4: Telah dilaksanakan seleksi Pop Cup Kabupaten Kaur, cabang olahraga pencaksilat. Banyak para pesilat Kabupaten Kaur yang mengikuti seleksi ini. Semoga dengan adanya seleksi ini dapat menambah ajang kegiatan positif untuk anak-anak muda Kabupaten Kaur dan bisa melahirkan pesilat-pesilat handal Kabupaten Kaur dan mampu bersaing di tingkat provinsi.
3: Seleksi ini menjadi ajang pembuktian hasil latihan keras yang telah dijalani para atlet pelajar selama beberapa bulan terakhir. Atmosfer kompetisi terasa sangat sengit karena setiap peserta menampilkan teknik kuncian dan tendangan terbaik mereka di atas matras. Setelah kompetisi ini berakhir, para atlet yang terpilih tidak bisa langsung bersantai karena mereka harus segera masuk ke pemusatan latihan daerah. Program latihan intensif tersebut akan dirancang khusus oleh tim pelatih untuk mengejar target medali di tingkat regional. Masyarakat Kaur

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan Warta Belajar Sumba, dan saat ini pendengar pukul 16:32 waktu Indonesia Barat. Saya Novi lanjut lagi untuk menemani Anda dengan rangkaian acara kita sore hari ini, pendengar, yaitu dalam sajian acara kita Bangka Belitung sore ini, pendengar, dan tentunya banyak ragam informasi terkini yang akan kami hadirkan menemani Anda. Dan nanti di awal kebersamaan ini ada beberapa informasi pilihan yang juga akan saya hadirkan, baik itu informasi nasional maupun informasi dari wilayah kita sendiri, Bangka Belitung. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita

akan awali dulu untuk pilihan lagu-lagu hiburan, dan pastikan nanti Anda dapat menyimak kembali rangkaian informasi bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sengaliat Bangka Belitung, kali ini kita beralih ke pilihan informasi lainnya yang kami hadirkan untuk menemani Anda sore hari ini pendengar. Dan berikut ini kita lanjut dulu, ada catatan bersejarah ya mengenai Pokemon United Unit Indonesia yang meraih perak Asian Games 2026 pendengar. Tim Pokemon Unit Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026 pendengar. Jadi prestasi ini membanggakan, ini diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Pertandingan babak final cabang olahraga e-sport ini berlangsung di Aichi Sky Expo Minggu 27 September 2026. Jadi pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka pendengar. Shape the Mission atau CDM Tim Indonesia, Toto Tua Pasaribu menyambut gembira perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil. Jadi koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya ini resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut pendengar. Nah, kemudian Toto Tua berharap raihan medali perak ini mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Jadi cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini masih menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih pendengar. Penampilan pemain tim Pokemon Unit Indonesia Yuda Raja Pangabean juga mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Jadi pertandingan partai puncak ini berlangsung sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan akhir pendengar. Jadi Yuda mengaku bahwa tim tuan rumah Jepang itu mampu tampil sedikit lebih tangguh ya, dan selama pertarungan babak final berlangsung. Jadi skuad Merah Putih akhirnya harus puas menempati peringkat kedua setelah melawan duel sengit melawan tim lawan pendengar. Dia menegaskan bahwa partisipasi dalam kejuaraan tingkat Asia ini menjadi modal yang sangat penting bagi perkembangan tim. Dukungan penuh dari federasi serta jajaran pelatih tentunya turut membantu kesiapan para atlet muda sepanjang turnamen berlangsung. Nah, itu pendengar satu informasi buat Anda di kesempatan sore hari ini terkait mengenai catatan bersejarah Pokemon Unit Indonesia meraih perak pada Asian Games 2026.

0: Baik, pendengar, sebelum saya lanjut untuk menghadirkan pilihan lagu-lagu cantik lainnya, kali ini saya sampaikan dulu satu informasi yang kami terima dari saudara akun beralamat di Sungai Liat. Telah hilang surat pernyataan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah nomor 593.83/061/01/2003 tanggal 15 Maret 2003 atas nama Ang Atui yang terletak di lingkungan Teluk Uber dengan luas tanah 3.200 meter persegi, bahwa surat tersebut hilang atau tercecer dan sampai saat ini belum ditemukan. Bagi yang menemukan surat tersebut dapat menghubungi Bu Akun nomor ponsel 0812-7178-074. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya. Saya terima dari Ibu Akun, pendengar, dan tentunya untuk kesempatan kali ini saya juga masih akan lanjut ya untuk menghadirkan rangkaian informasi-informasi lain yang kami pilihkan untuk Anda. Dan di samping itu juga, pendengar, masih banyak ragam informasi lain yang juga akan kami hadirkan menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Baik, untuk pendengar, sebelum itu kita akan dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Pendengar Pro Satu dari Sengaliat Bangka Belitung, selamat sore ini untuk pendengar yang mungkin saat sekarang juga Anda sedang mobile juga ya. Setelah tadi mungkin Anda melaksanakan berbagai rutinitas di tempat Anda melaksanakan kegiatan ya. Dan sore hari ini saya juga masih akan lanjut mengajak pendengar untuk menghadirkan ragam informasi terkini yang kami hadirkan pukul 16 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan berikut pendengar ada informasi nasional yang kami hadirkan untuk Anda mengenai Ditjen Pas periksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah Lapas Cibinong. Pendengar, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjen Pas memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Pemeriksaan ini dilakukan setelah Ombudsman Republik Indonesia menemukan dugaan fasilitas mewah di lapas tersebut. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi mengatakan pemeriksaan dilakukan Direktorat Pengamanan dan Intelijen atau Ditpamtel serta Direktorat Kepatuhan Internal atau Ditpatnal. Pemeriksaan juga melibatkan Direktorat Kepatuhan Internal dan Etika Profesi Ditjenpas untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Masyudi menyebut 55 warga binaan yang diperiksa terdiri atas beberapa kelompok berdasarkan status dan perkara mereka. Selain itu, satu warga binaan atas nama Ferdi Sambo juga diperiksa terkait perkara binaan pidana umum yang dijalaninya. Masudi mengatakan pemeriksaan tidak hanya menyasar warga binaan tetapi juga pegawai Lapas Cibinong. Hingga perkembangan terakhir, sebanyak 90 orang telah diperiksa Ditjenpas dalam rangkaian pemeriksaan tersebut. Sebelumnya, pendengar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kementerian IMIPAS menonaktifkan 5 pejabat Lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan menyusul temuan Ombudsman. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami temuan Ombudsman sekaligus memastikan tanggung jawab pejabat atas kondisi yang ditemukan di lapangan. Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan mengatakan, IM telah memeriksa 52 warga binaan dan menjadwalkan pemeriksaan 54 pegawai. Pemeriksaan terhadap pegawai ini tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi di Lapas Cibinong. Pendengar, Rudi menjelaskan seluruh temuan Ombudsman menjadi objek pemeriksaan pihaknya, termasuk perbedaan antara hasil pengawasan dengan temuan tim internal. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami penyebab perbedaan temuan serta memastikan kondisi faktual yang terjadi di Lapas Cibinong. Adapun 5 pejabat struktural yang dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, dan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik. Selain itu juga Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Kasikamtib, serta Kepala Urusan Umum atau Kaur Umum. Nah itu pendengar, satu informasi mengenai Ditjenpas periksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Cibinong.

Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kali ini kita lanjut lagi dengan informasi berikutnya. Pendengar, kalau tadi berkaitan dengan Dijen Pas periksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Cibinong, pendengar. Dan kali ini kita beralih dulu ke beberapa informasi lainnya yang kami hadirkan untuk Anda, dan tentunya dari beberapa informasi ini masih kami kutip dari rri.co.id, pendengar. Dan berikut ini, pendengar, kita lanjut dulu dengan informasi mengenai tiba di istana. Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS akan laporkan mengenai keuangan ke Presiden, pendengar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin hari ini. Jadi pertemuan ini membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menteri Kesehatan mengatakan Presiden ingin mendapatkan pembaruan mengenai kondisi keuangan BPJS termasuk proyeksi untuk 2027 dari tahun-tahun berikutnya. Pemerintah sebelumnya telah menyetujui injeksi dana sebesar 20 triliun untuk BPJS. Budi mengungkapkan Presiden juga ingin memastikan perbaikan keuangan BPJS tidak hanya berdampak pada kondisi finansial, jadi pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pembayaran kepada rumah sakit dan pelayanan rumah sakit kepada peserta. Selain itu juga yang menyoroti sejumlah persoalan layanan yang masih menjadi keluhan masyarakat di rumah sakit. Keluhan ini antara lain waktu antrian yang panjang, perbedaan akses layanan bagi peserta BPJS hingga kualitas pelayanan yang dinilai belum sesuai dengan harapan. Budi mengatakan persoalan kualitas layanan menjadi salah satu hal yang ingin diperbaharui kepada Presiden dalam pertemuan tersebut. Pemerintah ingin memastikan perbaikan kondisi BPJS berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara itu, Direktur Umum BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dan pembahasan lebih lanjut bersama Presiden. Ia mengatakan laporan yang disampaikan mencakup berbagai aspek terkait BPJS Kesehatan. Sejumlah menteri juga hadir dalam agenda kompleks Istana Kepresiden tersebut. Mereka antara lain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Saiful Yusuf, dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, kita lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Ya, baik, peringatan hingga di sini dulu kami hadirkan pilihan lagu-lagu religi. Selanjutnya kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Qori Ah Siti Humairoh bacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32 dirangkaikan dengan kumandang azan maghrib bersama muazin Rizal Fahrozi yang insya Allah akan berkumandang pada pukul 17 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Dengarkan kami siaran RRI Sungaliat Provinsi Bangka Belitung.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, pukul 18.33 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Tentunya pendengar, untuk kesempatan malam ini saya lanjut lagi nih untuk menyapa pendengar semuanya ya, dan nanti ada beberapa informasi juga masih akan hadir menemani Anda. Tapi sebelum itu pendengar, beberapa koleksi pilihan lagu-lagu cantik masih akan hadir menemani Anda, terutama buat pendengar yang saat sekarang tengah menikmati suasana santai, ya mungkin baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghribnya dan juga sedang menanti untuk menikmati santap malam bareng keluarga. Dengarkan terus siaran kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batul tuh Aleona.

Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, ada Astrid yang hadir juga menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan berikut pendengar, saya lanjut lagi nih dengan beberapa informasi lain yang kami pilihkan untuk Anda pendengar. Nah, ini ternyata ada yang namanya Hari Pariwisata Dunia tahun 2026 pendengar. Jadi Sekjen PBB soroti dampak AI bagi pariwisata pendengar. Hari Pariwisata Dunia diperingati setiap tanggal 27 September ya, untuk membahas peran pariwisata bagi masyarakat global. Jadi di 2026, peringatan ini mengajak seluruh pihak melihat bagaimana teknologi membentuk masa depan pariwisata. Jadi tema Hari Pariwisata Dunia 2026 yakni Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Jadi tema ini pendengar menjadikan agenda digital dan juga kecerdasan buatan itu bagian penting dalam perubahan industri pariwisata. Melansir dari United Nations PBB Indonesia, AI mulai mengubah cara pengunjung memilih destinasi dan juga merencanakan perjalanan. Teknologi ini juga mempengaruhi cara industri pariwisata bekerja dan merancang pengalaman bagi para pengunjung ya. Jadi penggunaan AI mampu membantu pelaku pariwisata meningkatkan pelayanan serta membuka peluang baru bagi UMKM. Jadi teknologi juga berpeluang memperkuat usaha kecil agar dapat mengikuti perubahan untuk kebutuhan pengunjung. Tetapi pendengar, pertumbuhan teknologi pariwisata juga memiliki tantangan tersendiri yang perlu disoroti berbagai pihak. Jadi PBB juga memperingatkan teknologi bisa membuat kunjungan wisatawan terfokus pada satu destinasi atau platform tertentu. Nah, situasi ini juga berpeluang ya untuk membuat beberapa destinasi lain tertinggal walaupun memiliki potensi pariwisata. Oleh karena itu, perkembangan digital harus dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan pembangunan bagi berbagai wilayah pendengar. Jadi tema 2026 juga menegaskan pentingnya keterlibatan pekerja pariwisata dan warga setempat dalam perubahan teknologi. Meski harus memiliki kesempatan untuk turut menentukan arah perubahan industri pariwisata di masa depan. Jadi peningkatan dan keahlian digital menjadi kebutuhan dalam menghadapi transformasi ini. Jadi PBB juga menegaskan perluasan akses teknologi supaya manfaat inovasi bukan hanya dinikmati oleh golongan tertentu. Sementara itu, pendengar, peringatan Hari Pariwisata Dunia 2026 di Indonesia juga membahas perubahan digital. Dari AI Pacific Asia Travel Association itu mencatat agenda ini melibatkan akademisi, pemimpin pariwisata, pelaku industri dan juga inovator muda. Dan pembahasan ini bukan sekedar melihat AI sebagai teknologi, melainkan juga mempertimbangkan pengaruhnya terhadap destinasi dan publik ya. Jadi digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan pengalaman pengunjung serta memperkuat keterlibatan masyarakat. Penggunaan teknologi juga harus berjalan sejalan ya bersama dengan prinsip pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi PBB juga mendorong agar inovasi tetap berlandaskan nilai kemanusiaan, juga memberikan manfaat bagi warga lokal. Dengan demikian, tema Hari Pariwisata Dunia 2026 bukan sekedar berbicara tentang kecanggihan transformasi teknologi. Jadi peringatan ini juga momentum untuk memastikan transformasi digital menghasilkan pariwisata yang inklusif, terbuka dan berkelanjutan. Lanjutan. Baik, pendengar, itu informasi buat Anda mengenai Hari Pariwisata Dunia 2026 ya. Jadi Sekjen PBB soroti dampak AI bagi pariwisata.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Ya, baik pendengar, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan, dan selanjutnya pendengar kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan penyampaian Warta Berita.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kanwil juga baru, Pak. Kak Kanwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas digelar di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kanwil juga baru, Pak. Kak Kanwil jabat saya tahu baru. Diganti mungkin sebulan, lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambinghitamkan bea cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak ada.
7: Setahu saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
12: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga udah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan diri sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. yang kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
18: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
21: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itroli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu kami timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11, di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Vaz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ajax Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dix sebagai kapten, lalu ada Luke Bukewis, kemudian juga oleh Romney, Kakan Orangmanen, ada lalu kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: digunakan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Latif Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar.

Baik, pendengar, baru saja kita dengarkan penyampaian Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pendengar, pukul 19.33 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda malam hari ini, pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi akan saya hadirkan menemani Anda jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Dengar Anda yang mungkin masih ingat ya dengan kelompok band BIP ini, jadi ya salah satu lagu yang saya hadirkan juga untuk sedikit flashback ya ke ingatan Anda di masa-masa itu. Ya mudah-mudahan Anda terhibur dengan hadirnya lagu yang baru saja kita dengarkan. Dan berikut ini pendengar, saya akan ajak Anda untuk menyimak beragam informasi lain yang sudah saya persiapkan untuk Anda pendengar. Dan kali ini kita lanjut juga dengan informasi lainnya pendengar, dan salah satunya adalah Wamenhats Dahnil, antrian haji turun dari 49 tahun jadi 14 tahun. Ini lumayan panjang atau lumayan lama juga ya untuk antrian haji ini dipangkas pendengar. Jadi pemerintah menyebut masa tunggu jemaah haji secara faktual kini turun menjadi rata-rata 14 tahun. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan sebelumnya masa tunggu haji terlama mencapai 49 tahun. Dahnil menjelaskan bahwa pemerintah kemudian melakukan perubahan formula sehingga masa tunggu rata-rata nasional menjadi 26 tahun. Namun setelah Kementerian Haji dan Umroh melakukan validasi data jemaah, masa tunggu faktual kini menjadi sekitar 14 tahun pendengar. Dahnil juga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menilai masa tunggu 26 tahun itu masih terlalu panjang. Jadi pemerintah kemudian melakukan pembersihan dan juga validasi terhadap data calon jemaah haji. Dahnil juga mengatakan sebanyak 5,7 juta data jemaah telah dibersihkan dan divalidasi. Dari proses ini pemerintah menemukan sekitar 400 ribu data yang tidak valid. Pemerintah juga akan terus memperbaiki formula agar masa tunggu jemaah dapat dikelola berdasarkan data faktual. Selain persoalan antrian, Presiden Prabowo juga meminta pembenahan tata kelola keuangan haji. Presiden meminta dilakukan audit forensik untuk mengetahui kondisi faktual keuangan haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Dahnil mengungkapkan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan seluruh tim, terutama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP terkait rencana audit tersebut. Nah itu pendengar, satu informasi buat Anda mengenai Wamensat Dahnil, antrian haji turun dari 49 tahun jadi 14 tahun. Baik untuk Anda pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, lanjut kembali dengan pilihan lagu-lagu lainnya dan dengarkan terus siaran kami 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara pendengar, dan tentunya kami masih akan hadir menyapa Anda dalam program acara kita lainnya. Dan nanti jangan lewatkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, drama radio malam hari ini produksi dari RRI Sungai Liat, yaitu Akar Yang Tak Boleh Hilang. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, dengarkan terus siaran kami, dan masih ada beberapa koleksi lagu hiburan yang kami hadirkan. Saya Novi pamit undur dari udara. Selain ini nanti ada rekan saya yang lain, ada rekan Dudi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Sudah hampir 3 tahun kita tidak mengadakan kegiatan budaya di kampung ini.
1: Makanya saya pikir tahun ini kita harus mulai lagi.
2: Mulai lagi apa, Pak?
1: Malam budaya.
2: Malam budaya?
3: Wah, acara yang isinya pertunjukan tradisional itu.
0: Bukan sekedar pertunjukan.
4: Kalau saya boleh usul, jangan dibuat seperti acara 3 tahun lalu.
1: Kenapa?
4: Karena yang datang hanya orang-orang tua.
2: Nah, benar.
0: Jadi, menurut kalian budaya hanya untuk orang tua?
2: Bukan begitu, Bu. Tapi kenyataannya anak muda sekarang lebih suka acara yang menarik.
3: Betul. Kalau cuma duduk mendengarkan cerita lama, mungkin banyak yang tidak tertarik deh.
5: Justru itu tantangannya.
1: Apa maksudmu, Dina?
5: Bukan budayanya yang harus ditinggalkan, cara mengenalkannya yang perlu kita pikirkan lagi.
4: Nah, saya setuju.
0: Lalu kalian punya ide?
4: Punya. Kita manfaatkan media sosial saja.
2: Budaya dicampur media sosial?
4: Kenapa tidak?
3: Saya malah tertarik.
0: Yang penting jangan sampai budaya kita hanya dijadikan bahan tontonan.
5: Nah, itu yang harus kita sepakati dari awal.
0: Kalian tahu tidak, dulu kalau ada tetangga mengadakan hajatan, hampir seluruh warga ikut membantu.
2: Sekarang juga masih ada, Bu?
0: Masih, tapi sudah berkurang.
1: Dulu, gotong royong bukan sekadar kegiatan, itu bagian dari kehidupan.
3: Ya sekarang orang lebih sibuk dengan urusannya sendiri.
5: Bukan hanya gotong royong.
4: Bahasa daerah juga mulai jarang digunakan.
0: Permainan tradisional juga.
2: Tapi perubahan zaman memang tidak bisa dihentikan.
1: Siapa bilang harus dihentikan?
2: Lalu?
1: Kita tidak melawan perubahan. Kita memastikan perubahan tidak membuat kita kehilangan jati diri.
3: Pak, memang separah itu?
1: Coba saya tanya.
3: Apa?
1: Kamu tahu tidak permainan tradisional yang dulu sering dimainkan orang tua kita?
2: Jangan tanya saya.
0: Nah, sekarang coba sebutkan satu cerita rakyat dari daerah kita.
3: Cerita rakyat?
4: Wah, saya juga harus berpikir.
0: Itulah yang saya takutkan.
3: Tapi kan kita masih punya banyak budaya.
0: Punya?
3: Terus, masalahnya apa?
0: Kita punya, tetapi belum tentu mengenalnya.
2: Saya tetap berpikir kita jangan terlalu memaksakan anak muda.
0: Memaksakan apa?
2: Misalnya memakai pakaian adat, belajar kesenian, mengikuti semua tradisi. Tidak semua anak muda mau.
5: Karena budaya bukan kewajiban yang harus membuat orang merasa terpaksa.
1: Benar.
4: Saya punya cara.
3: Apa?
4: Kita buat konten.
2: Lagi-lagi konten.
4: Dengerin dulu. Kita buat video tentang makanan khas Babel. Kita ceritakan sejarahnya. Kita wawancara orang tua. Kita tampilkan proses pembuatannya.
5: Bagus.
4: Lalu permainan tradisional kita ajak anak-anak muda mencoba.
3: Bisa dibuat lucu juga tuh.
0: Boleh. Selama tidak menghilangkan maknanya.
2: Kalau ternyata tidak ada yang menonton,
4: setidaknya ada yang kita dokumentasikan.
1: Dan kalau satu orang melihat, lalu tertarik, belajar.
5: Lalu kita mengajarkannya kepada orang lain.
0: Tradisi itu terus hidup.
2: Jadi menurut kalian teknologi bukan musuh budaya?
1: Teknologi hanya alat.
0: Yang menentukan manfaat atau mudaratnya adalah manusia.
3: Bu Aminah, boleh saya tanya sesuatu?
0: Tanya saja.
3: Apa yang paling ibu rindukan dari masa dulu?
0: Banyak.
3: Salah satunya?
0: Suasana ketika orang-orang berkumpul tanpa harus menunggu ada acara besar.
2: Memangnya dulu sering berkumpul?
0: Sering.
1: Sekadar duduk di teras, berbicara dengan tetangga.
0: Kalau ada yang punya masalah, yang lain membantu.
5: Sekarang orang bisa punya ratusan teman di media sosial.
4: Tapi belum tentu mengenal tetangga sendiri.
2: Itu benar juga.
0: Makanya, saya tidak ingin kalian menganggap budaya hanya berupa tarian atau pakaian.
3: Lalu apa dong?
0: Cara kita menghormati orang tua.
1: Cara kita menerima tamu.
0: Cara kita membantu tetangga.
5: Cara kita menjaga lingkungan.
4: Cara kita mengenalkan daerah kepada orang lain.
0: Itu semua bagian dari budaya.
2: Kalau begitu, selama ini saya yang salah memahami budaya.
1: Bukan salah.
2: Lalu?
1: Kamu hanya belum mengenal lebih jauh.
4: Saya sudah punya nama programnya.
3: Apa?
4: Cerita dari Babel.
5: Bagus.
2: Isinya apa?
4: Kita dokumentasikan budaya kita, tapi semua dilakukan bersama.
5: Saya bagian media sosial ya.
4: Saya bagian produksi.
5: Saya bisa membuat materi edukasinya.
2: Saya bagian apa?
4: Kamu?
2: Iya.
4: Kamu bagian mencari anak-anak muda yang mau ikut.
2: Wah, berat.
3: Takut ditolak?
2: Bukan. Takut mereka malah menertawakan saya.
0: Ya kalau mereka menertawakan?
2: Saya ajak tertawa bersama.
1: Nah, begitu.
5: Budaya kan gak selalu harus disampaikan dengan wajah serius.
4: Yang penting pesannya sampai.
3: Dan kita tidak malu memperkenalkan budaya sendiri.
0: Itulah yang paling penting.
1: Saya senang melihat kalian mulai berpikir seperti ini.
2: Awalnya saya sebenarnya malas ikut.
0: Sekarang?
2: Sekarang saya malah penasaran.
3: Saya juga.
5: Saya pikir menjaga budaya bukan berarti menolak budaya baru.
4: Kita tetap boleh mengikuti perkembangan zaman.
0: Tetapi?
4: Jangan sampai kita tidak mengenal budaya sendiri.
1: Betul.
5: Karena kalau generasi muda tidak lagi mengenal tradisi,
2: Siapa yang meneruskannya?
3: Kalau tidak ada yang meneruskan,
0: lama-lama hilang.
1: Kita tidak bisa memaksa zaman berhenti.
0: Kita juga tidak boleh takut terhadap perubahan.
5: Tapi kita juga punya pilihan.
4: Berubah tanpa kehilangan jati diri.
2: Maju tanpa melupakan asal.
3: Mengikuti zaman tanpa meninggalkan akar.
1: Itulah yang harus kita jaga.
0: Karena budaya bukan hanya warisan dari orang-orang sebelum kita.
1: Budaya adalah titipan untuk generasi setelah kita.
5: Kalau begitu, mulai besok kita bekerja.
4: Siap.
3: Siap.
2: Siap.
0: Jangan hanya bicara.
2: Tenang, Bu. Besok saya yang paling sibuk.
3: Tumben.
2: Saya kan sudah terlanjur punya tugas.
1: Baik, kita mulai dari kampung kita sendiri.
0: Kita kenalkan budaya kita.
5: Kita rawat.
4: Kita dokumentasikan.
3: Kita wariskan.
2: Dan kita banggakan.
0: Boleh berubah.
1: Asalkan akar kita tetap ada.
6: Pro 1.

Selamat malam pendengar program 1 RRI, Sembilan Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Malam hari ini Bangka Belitung Malam hadir kembali menyapa Anda di edisi 28 September 2026 bersama saya Dudi R. Pramana. Saya akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentu di malam hari ini kami akan hadirkan ragam pilihan informasi dan rangkaian acara di ruang dengar Anda yang akan menemani Anda dalam Bangka Belitung Malam. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan dulu ragam pilihan informasi di Bangka Belitung Malam yang kami lansir dari portal rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Tereng, kalau berjalan seperti gareng. Anakku Idi Amin orang kaya, di Cengkareng senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian.

perempuan loh. Cantik mulah manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang. Minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu kalian singset sari rapet sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulah. Putriku pandai memasak dari bistik spaghetti penggang ayam capcay goreng udang rebus.

0: Oh ya, hampir saya lupa. Putriku mempunyai dua kekurangan, yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun, tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
1: Nah, gua tahu. Apaan? Dia alergi.
0: Bukan.
2: Masih di Bangka Belitung malam pendengar, dan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini informasi terkait dengan kebakaran lahan di Gang Betung 1 yang diduga berawal dari pembakaran lahan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di kawasan Gang Betung 1 Sungai Liat yang diduga berawal dari pembakaran lahan. Kejadian kebakaran pada Minggu 27 September 2026 menghanguskan lahan dengan luas sekitar 1,5 hektar. PLT Kepala Satpol PP Bangka melalui tim damkar Zalpia Amya menuturkan kobaran api dengan cepat membesar dan merambat ke area sekitar akibat kondisi lahan yang kering. Untuk penanganan kebakaran, tim menurunkan regu 2 pemadaman kebakaran diberangkatkan mengerahkan unit Hilux dan unit 02 pemadam kebakaran. Warga Sungai Liat Pani mengaku tanggap cepat yang dilakukan tim damkar dalam menerima laporan warga. Pandi juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, termasuk membakar sampah.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Masih di Bangka Belitung, para pendengar, dan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini terkait dengan Polda Bangka Belitung. Ini mengamankan ratusan kendaraan penyalahgunaan BBM subsidi dalam 3 hari operasi. Hal itu hasil dari gelar penertiban dan penegakan hukum atau Gakum terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Rinciannya 70 unit kendaraan paket NKB palsu atau ganda, sebanyak 144 unit pelangsir atau pengerit isi berulang dalam sehari, dan 15 unit paket tangki modifikasi roda 2 dan roda 4. Langkah ini tindak lanjut antrean panjang SPBU hingga sampai 2 sampai dengan 3 km, khususnya di Belitung dan juga Belitung Timur. Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Agus Sugiarso, mengatakan penertiban 25 sampai 27 September 2026 bertujuan untuk menjaga Kamsel Tip Carlantas dan antisipasi gangguan Kamtipmas. Terlantas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Oscar Samsudin menegaskan pelanggaran langsung ditilang. Selain ditilang, polisi amankan 3 tersangka di SPBU Desa Badau Belitung Sabtu 26 September 2026, 2 pengerit dan 1 oknum petugas nozzle. Barang bukti 6 jerigen Pertalite total 120 liter, 2 unit mobil dan 19 kartu barcode My Pertamina milik orang lain. Modus pelangsir Pertalite berulang, memanfaatkan belasan barcode milik orang lain dibantu oleh oknum nozzle. Tiga tersangka diamankan di Mapolres Belitung untuk penyidikan. Pasca operasi, antrean berkurang signifikan dari 3 km menjadi 50 hingga 100 meter.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam pendengar program 1 RRI Sungai Lihat Kepulauan Bangka Belitung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Hadir kembali menyapa Anda di malam hari ini pendengar edisi 28 September 2026. Malam hari ini kita akan membahas tentang tim nasional kita yang saat ini sedang berjuang dalam FIFA Asian Cup 2026. Saya doakan mudah-mudahan Indonesia mampu memberikan yang terbaik untuk seluruh pendukungnya. Baik, langsung kita undang pendengar pertama kita, ada siapa di malam hari ini? Halo, Ruang Rindu. Halo. Terputus. Baik, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kami masih undang di telepon 0717943001. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Ruang berbagi. Iya, mantap, ada Embera ya, ya di dong. Sinar Jaya. Apa kabar Embera?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Apa harapan untuk timnas Indonesia di Asian Games?
1: Bagus
0: ya. Oke, mudah-mudahan juara ya. Oke, mau lagu apa? Apa?
1: Tommy
0: J. Pisa. Yang mana?
1: Ini di batas kota ini.
0: Oh, di batas kota ini. Oke, salam sapanya silakan.
1: Salam buat saya, buat Balia, buat Maria, buat Jamanten, Kamandon, buat Ipori, Amalek, buat Budi Sumi, buat Niko, Panji, buat Nadi, buat Nurul, buat Jamanten, buat Ayu Sintangkuah, Ini Lampoy, Buat Hutan, Buat Amir, Buat Pak Radin, Buat Pak Iwan, Buat Sikun, Buat Hidupan, Buat Marapi, Memari, Buat Jibin, Buat Kekun, Buat Mamban, Buat Nora, Buat Sri, Buat Ayu Ruku, buat
0: Bang Kebenar,
1: buat Bang Nudi.
0: Oke. Okay. Amin. Makasih banyak Embera.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Embera di Sinar Jaya. Berikutnya di belakang Embera ada siapa? Halo. Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Halo, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap. Ada Pak Alex di ya, Air Bara. Alhamdulillah sehat Pak Alex. Pak Alex apa kabar?
2: Sehatlah,
0: Dudi. Alhamdulillah. Sedang apa ini aktivitasnya?
2: Baru makan kerupuk, Dudi.
0: Oh, baru apa? Baru selesai makan kerupuk?
2: Kerupuk.
0: Oh.
2: Enak kerupuk, tapi kecil itu.
0: Oh, iya. Oke lah, berarti.
2: Apa temanya?
0: Apa harapan untuk tim nasional Indonesia? Lagi tanding ini.
2: Harus kita menang kan. Lawan Malaysia, kalau kita pun udah menang.
0: Oke.
2: Malam ini lawan Malaysia, kalah mungkin menang juga.
0: Amin.
2: Harus maju Indonesia, harus menang Indonesia.
0: Amin, semangat terus Indonesia ya. Oke, lagu apa?
2: Lagu resmi ya.
0: Kenapa?
2: Release Me lagunya.
0: Release Me. Oke, Release Me. Oke, siap.
2: Ada enggak?
0: Ada.
2: Kalau enggak ada, pergilah kamu, pergilah kasih boleh. Jadi klise.
0: Oke.
2: Lagu barat itu enak, lagu zaman enak lagu barat itu.
0: Please Release Me. Oke, ada.
2: Ini ya.
0: Oke, siap. Lanjut salam siapa?
2: Ya, buat ayangku Ibu Korea ya.
0: Mhm.
2: Buat Emerah, Julia Budi Sumi, Bung Yota, Bung Jante, Pak Irwan, Ahmad Irwan, Niko, buat semua-semuanya ya.
0: Oke, siap. Siap, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alex di Air Bara. Lanjut di belakangnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, dari Bung Zul di Sengir ya. Oke, kabar baik Bung Zul?
3: Baik-baik ya, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, baik.
3: Iya.
0: Ya, apa aktivitasnya?
3: Lagi duduk minum kopi nih, Bung Dudi.
0: Oh iya, iya. Kirain lagi sambil nonton bola gitu, enggak ya?
3: Enggak, tadi nonton bareng sebenarnya. Tapi rame bener, nonton balik pulang lah.
0: Oke lah. Apa harapan untuk timnas kita?
3: Harapannya jelas minta menang lah Indonesia ini.
0: Ya, iya, Bung Dudi. Amin. Lawan Malaysia lagi ya?
3: Kemarin lawan Singapura menang ya 2-0. Tapi ini berat loh, Bung Dudi. Mereka apa tuh, tim kita harus menang, Bung Dudi. Kalau enggak tuh mereka ada bisa di grup A ada ini.
0: Duduknya. Iya. Apalagi ini pemain kita sudah tinggal 10 orang pemain kita. Satu sudah kartu merah ini.
3: Nah, ini berat nih, Bung Dudi.
0: Mm-hmm. Tapi mudah-mudahan
3: lah. Bisa menang lah. Tetap harus menang, ini berat nih.
0: Iya. Oke lah kalau gitu mau lagu apa?
3: Lagunya Patah Hati ya, dari ini, dari siapa itu, dari Deddy Damudi apa dari siapa itu, Ramad Kartolo juga jadilah.
0: Patah Hati judulnya?
3: Iya.
0: Patah Hati dari?
3: Dari Ramad Kartolo aja lah.
0: Dari Ramad Kartolo ya. Baik, sebentar saya lihat dulu. Patah Hati. Belum ada ini kayaknya.
3: Belum ya, ya. Pusara Cinta aja dah.
0: Pusaran?
3: Pusara Cinta.
0: Pusara.
3: Iya.
0: Pusara Cinta. Oke, lanjut salam sapanya ya, silakan. Ya.
3: Salam-salam buat ini, buat Embera tadi, buat anu Bung Alex sama Ibu Korinya, sama Bule Sumi, terus sama Mbak Rindu, buat Maria, buat Julia, buat Pak Irwan, Kang Irwan juga di Bandung, buat Bung Leman, buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu di Ambon, buat Bung Ramlan, buat Pak Azadin, buat Bung Jate juga, buat Mbak Ria, buat ini satu lagi nih, buat Bung Yota, buat Bung Rambe Kelana, buat siapa lagi nih, buat ini Mas Panji, buat Niko, buat siapa lagi nih ya? Ya buat semuanya lah, Bung Dudi ya.
0: Oke, siap.
3: Buat Bung Dudinya mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Terima kasih ya, terima kasih Bung Dudi ya.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Zul di Sengir ya, sudah bergabung bersama kita. Kita hadirkan dulu pilihan lagu di ruang dengar Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: saya keluarkan duit untuk beli tas nih. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Pendengar, kami undang kembali Anda untuk bergabung bersama kami di telepon 0717943001. Ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ada Bude Sumi ya di Pangkal Pinang. Kabar baik, Bude?
1: Kabar baik selalu. Baru dia?
0: Iya, Bude. Alhamdulillah ya, kita sehat selalu.
1: Sehat ya,
0: ya Bude.
1: Bang Rudi.
0: Alhamdulillah, Bude sehat juga. Apa ya. Aktivitas malam hari ini, Bude?
1: Eh?
0: Aktivitasnya malam hari ini?
1: Lagi dutai, ngopi.
0: Oh, ngopi sambil ngopi ya, menikmati secangkir kopi.
1: Bang Rudi lah.
0: Oke, siap. Apa harapan untuk timnas Indonesia kita nih?
1: Menurut aku sih, karena aku nggak hobi bola ya. Yang penting dapat juara lah. Semoga menang timnas kita ya.
0: Oke, mudah-mudahan. Oke lah. Kalau begitu, lagunya mau lagu apa, Bude?
1: Aku mau lagunya Tersanjung aja lah, dari Laura Drakel.
0: Tersanjung ya judulnya.
1: Iya.
0: Oke, salam sapanya, Bude.
1: Salam-salamnya Bapak Alek dan Ibu Korea. Semoga sehat selalu. Bu Amera juga ya. Buat Bang Zulfaiza, semoga bahagia bersama istri tercinta. Buat Julia dan Putra Samba, semoga bahagia selalu juga. Buat Kak Ahmad Irwan ya di Bandung Timur, semoga sehat selalu. Buat Bang Ramadan di Papua ya, semoga sehat selalu juga. Bang Jais juga di mana, di Riau ya. Buat Ayu ya. Buat siapa lagi nih? Buat di Tangamus ada Bang Leman ya, semoga sehat selalu juga. Buat Bang Roman di Muntabak, semoga sehat selalu. Buat Bang Irwan di Air Kantung, semoga sehat selalu ya Bang Irwan. Buat ini Bang John Arif ya, Bang Reza di Pangkal Pinang. Buat Bang Arus juga, buat Bang Berlin, buat Yulin di Pangkal Pinang, Bunda Rindu di Ampuy ya. Buat Mas Panji di Pasger, buat ya suami di Puput ya. Buat Bang Yopta di Bangka Barat, semoga cepat sehat ya Bang Yopta. Buat Tok Daholan juga ya. Buat Pak Aljadin ya di Bangka Tengah. Siapa lagi nih? Pak Ibrahim 86. Buat Nek Galau juga ya di Hermes. Ada siapa lagi? Oh, buat Niko ya, Ambera, Nur Hadi ya. Buat Atok Bertim, buat Mbak Triono. Udah Sultan ya, udah lama gak kedengeran suaranya. Semoga sehat selalu lah ya. Buat Bang Gente di Belitung Timur ya. Buat Bang Bang Topan Ribeiro, semoga sehat selalu ya. Buat Ria juga di Belitung. Buat Maria di Tuan Tunu, semoga sehat selalu ya. Buat semua-semua lah Bang Rudi ya. Dari A sampai Z, bungkus abis. Salam
0: okay.
1: Sehat lahir batin dari Budi Sumidi Parla ya.
0: Siap.
1: Buat Bang Rudinya telah selama bertugas, sama cuap-cuap.
0: Siap, jaga, terima kasih banyak,
1: bro.
0: Budi.
1: Sehat itu mahal.
0: Mantap, luar biasa.
1: Pulang hati-hati ya, sayangku.
0: Oke, makasih banyak, Budi.
1: Oke, terima kasih banyak atas waktu dan lagunya ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Budi Sumi. Lanjut, silakan yang masih ingin bergabung di telepon 0717943001.

0: Ya, hasil akhir dari pertandingan Indonesia melawan Malaysia ini hasilnya imbang dengan skor 0-0 pendengar ya. Tapi tentu kita juga mengapresiasi timnas Indonesia kita yang berhasil menahan imbang Malaysia dengan jumlah pemain yang hanya tersisa 10 orang ya, karena Tom Haye ini dihadiahi kartu merah di babak pertama ya, memaksa Indonesia untuk bertanding dengan kekuatan hanya 10 orang. Tapi tentu dengan kekuatan 10 orang Indonesia berhasil menahan imbang Malaysia dengan skor 0-0. Kita doakan mungkin di pertandingan berikutnya Indonesia berhasil berbicara lebih baik lagi di FIFA Asian Cup 2026 dengan memenangkan pertandingan ya. Dengar ya, yang nanti akan melawan berikutnya melawan Bangladesh ya. Jadi kita nantikan juga pertandingan antara Indonesia melawan Bangladesh. Nah, untuk Anda yang masih ingin berkomentar, bergabung di Ruang Rindu ya, memberikan harapannya untuk timnas kita, kami undang kebersamaannya di telepon 0717943301. Atau mungkin saat ini masih menikmati apa komentar-komentar tentang pertandingan Indonesia tadi juga mungkin ya, yang habis menyaksikan pertandingan tersebut ya, boleh juga berkomentar di kita ya, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang ingin bergabung di telepon WA malam hari ini, mohon maaf kita tidak bisa mengajak bergabung ya, karena koneksi kita yang belum begitu stabil. Jadi untuk yang ingin bergabung di WA boleh melalui pesan WA ya. Nah, ini ada Bunda Rindu di Ampuy. Assalamualaikum Bang Dudi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bang Dudi, Bunda Rindu mau request lagu dari Fanny Fabiola, Jangan Datang Lagi. Tadi sudah saya cari lagunya, tidak ada. Kemudian Tangisan Rindu dari Anita, ini tidak ada juga dua-duanya lagunya Bunda. Boleh alternatifnya ya, dicari dulu. Lagunya lagu pop nostalgia ya Bunda ya, di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Baik, kita juga menyapa Bung Yota. Assalamualaikum Bung Dudi, 2-0 buat Indonesia, request Ratih. Ratih ya, mau apa lagi? 2-0, skornya, skor akhirnya Bung Yota ya. Tapi nanti Indonesia lawan Bangladesh, mudah-mudahan kita bisa menang dengan skor yang sangat luar biasa ya. Baik, kita hadirkan nanti lagu miliknya Ratih dengan Mau Apa Lagi. Tapi kita coba cari dulu ya, akunya tidak ada di list lagu kita ya. Mau Apa Lagi dari miliknya Ratih ya. Oke, kita ajak gabung dulu pendengar yang ingin bergabung di telepon. Halo, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Oh. Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
1: Pendengar lama, pendatang baru.
0: Pendengar lama, pendatang baru. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya, dengan Ibu siapa ini?
1: Ibu dari Belitung.
0: Dari Belitung.
1: Ya, Putri Belitung. Tapi bukan
0: Kak. Oh iya, radionya dikecilkan dulu biar enak Bu, kita ngobrolnya enggak storing. Sedikit. Putri Belitung tapi tinggalnya di Bangka.
1: Ya.
0: Wah, luar biasa. Kabar baik ya Ibu ya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Di Bangka di mananya Bu?
1: Di Matras.
0: Oh, di Matras. Wah, luar biasa, di Matras berarti sering ke pantai dong ya?
1: Ya.
0: Oke, siap. Apa?
1: Ke pantai Matras.
0: Ya, saya sering ke pantai Matras Bu.
1: Tidak tahu di dunia.
0: Siap. Mau lagu apa? Nanti lagunya kita komentar dulu. Harapan untuk Indonesia kita apa nih yang saat ini sedang mengikuti apa Piala Asia?
1: Ya, semoga Indonesia menang selalu.
0: Amin. Itu aja harapannya. Baik, mau lagu apa?
1: Ini dari Helen Saparinga.
0: Oke, yang mana?
1: Tergulung ombak laut biru.
0: Tergulung ombak. Wah, pas ya di matras tergulung ombak. Tapi hati-hati kalau jangan sampai tergulung ombak ya. Bahaya itu. Tergulung ombak ya. Dari Helen Helen Saparingga. Ya. Bentar, kita cari dulu di listnya. Sparingga. Oh, judulnya Antara Hitam dan Putih.
1: Ya, ya, ya.
0: Oke. Siap. Salam sapanya silakan.
1: Apa?
0: Salam sapanya silakan, Ibu.
1: Sapanya kenal-kenal semualah.
0: Oke, siap. Makasih ya.
1: Bandung Dodinya salam kenal aja ya.
0: Saya salam kenal juga, Bu. Salam kenal juga dengan Bu Putri Belitung yang tinggalnya di Bangka. Siap, makasih ya.
1: Ya, ya.
0: Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Putri Belitung ya. Tapi tinggalnya di Bangka ya. Baik, masih kami undang Anda ya. Tadi lagu miliknya Obung Yota tadi ya. Ratih. Ratih Purwasi ya. Berarti ya, coba kita cari alternatif dari Ratih Purwasi ya. Kalau lagu yang di request ini belum ada nih Bung Yota nih. Adanya ini ya, Hitam Putih Fotomu, Benci Tapi Rindu ya. Kemudian Kau Tercipta Bukan Untukku ya. Hati dan Cintamu, yang mana nih Bung Yota? Saya pilihkan aja lah ya Bung Yota ya. Benci Tapi Rindu aja lah sepertinya ya. Oke, sudah ada 3 lagu yang di request oleh pendengar kita. Kita hadirkan dulu. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik pendengar, kami undang Anda masih bergabung di telepon 07 1794301.

Terima kasih untuk Bung Juan Arif yang juga sudah bergabung di WA kita. Ruang Rindu selalu berbagi rindu kala, selalu berbagi kala rindu. Malam Bang Dudi. Selamat malam, Indonesia harus menang. Jangan jadi bulan-bulanan negara lain. Indonesia punya Indonesia harus maju ya, berjuang dan semangat. Salam buat semua yang hadir. Izin menyapa, selamat malam, selamat istirahat. Lagunya dari Richard Mark dengan judul Hard Part ya. Terima kasih, salam sehat buat keluarga. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rindu mengirimkan voice note, mohon maaf tidak bisa kita dengarkan ini Bunda ya. Jadi boleh diketik aja lagu alternatifnya apa nih kira-kira.

Baik, Bu Joan Arif, lagunya berjudul Hazard ya, dari Richard Marx. Hadirkan nanti ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya di 0717943001.

0: digital. Nikmati kemudahan transaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, kita lanjut di telepon, ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam Bang Dudi.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap, ada Bung Leman di Tanggamus Lampung.
1: Di Kota Agung, Tanggamus Lampung, Bang Dudi.
0: Kabar baik Bung Leman?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Mantap. Sehat juga, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu, Bang Dudi.
0: Amin.
1: Ini temanya apa, Bang Dudi?
0: Harapan untuk tim nasional Indonesia kita di FIFA Asian Cup, apa nih?
1: Apa, Bang Dudi? Ini putus-putus ini.
0: Harapan untuk tim nasional kita di FIFA Asian Cup.
1: Oh, gitu. Ya,
0: iya,
1: semoga
0: apa nih?
1: Timnas kita masuk ke FIFA, apa namanya, Asian Cup, Asian FIFA, Bang Dudi. Jadi supaya menang gitu, Bang Dudi.
0: Ya, masuk ke final ya.
1: Jangan, yang penting menang.
0: Okay.
1: Jangan menangis, Bang Dudi.
0: Iya, mantap.
1: Jadi tetap unggul, tetap jaya, dan tunjukkan yang apa namanya, timnas kita ke dunia, Piala Dunia, Bang Dudi.
0: Mantap. Menuju Piala Dunia. Oke, siap. Terima kasih Bung Leman. Mau lagu apa?
1: Lagunya Love.
0: Love dari?
1: The Mercies, Bang Dudi.
0: The Mercies ya?
1: Iya, Bang Dudi.
0: Lagunya dari The Mercies dengan judul Love. Bentar, saya cari.
1: Ada, Bang Dudi.
0: The Mercies di kita adanya hidupku sunyi, usah kau harap lagi. Hanyalah kenangan, hanya satu. Gara-gara cinta, dalam kerinduan, bujang sama bujang. Bilakah, biarkan ku sendiri, ayah. Nah, itu adanya. Yang mana nih kira-kira?
1: Kalau Love itu nggak ada, Bang Dudi.
0: Love tidak ada ini, The Mercies.
1: Oh, gitu. Apa itu lagu yang lagu dia dinyanyikan dia gitu, Bang Dudi ya?
0: Mm-hmm.
1: Jadi diketiknya itu gini, Love ketik penyanyinya The Mercies gitu, Bang Dudi.
0: The Mercies, ya ini The Mercies ya, kami ketik The Mercies. Love tidak ada malah ini. Adanya yang
1: jadi
0: tadi.
1: Jadi apa tadi yang pertama?
0: Ada hidupku sunyi.
1: Jadi wah itulah hidupku sunyi.
0: Hidupku sunyi. Oke, siap.
1: Sepi, gitu, Bang Dudi.
0: Salam sapanya silakan.
1: Ya, salamnya untuk semuanya sajalah, selamat malam semuanya tanpa kecuali. Sepertinya yang ada di Bangka sana, Bangka Belitung, yang asalnya dari Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Jadi juga ada teman Bung Dudi di kampung saya ini, dia itu bantau ke Bangka Belitung, Bang Dudi.
0: Oh iya iya iya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Ya, gitu saja, Bang Dudi.
0: Yo, terima kasih.
1: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Leman di Tanggamus Lampung ya. Baik, lanjut silakan untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami undang di telepon 07 1794301.

0: Baik, lanjut, ada siapa di telepon kita? Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Rindu. Mari,
0: oke, ada Ko Niko ya, di Rebok. Alhamdulillah, Ko Niko sehat. Ko Niko sendiri sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Lagi
0: ngapain ini malam hari ini?
1: Lagi
0: santai.
1: Lagi santai sambil minum teh.
0: Oh, minum teh. Santai sambil minum teh.
1: Itu enggak dikasih bilang, enggak dikasih apa-apa. Teh tawar.
0: Oh, teh tawar. Wah, mantap. Iya, benar. Oke lah kalau begitu. Siap, mau lagu. Mau lagu apa? Komentarnya dulu ya untuk timnas Indonesia kita nih. Apa nih?
1: Untuk timnas ya. Kadang-kadang pasang surut juga sih, jadi ya. Kadang-kadang main bagus, kadang-kadang main agak gimana gitu ya.
0: Iya.
1: Semoga ini ya, semoga apa ya, semoga itu ya, kalau lebih bagus lagi lah dari yang tim yang kemarin, pokoknya berjuang sampai darah penghabisan, pokoknya jangan patah semangat aja gitu.
0: Oke. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan ya. Iya, yang penting Asia ini bisa juara ya.
1: Asia masuk gitu kan. Itu ya. Ke apa ya, Piala Dunia. Soalnya udah lama juga sih, berapa tahun yang lalu ya. Halo.
0: Oke, siap.
1: Timnas itu ya,
0: siap.
1: Semangat aja ya.
0: Iya, harus semangat terus ya, timnas kita ya.
1: Iya, berikan yang terbaik aja untuk bangsa ini kan.
0: Iya, oke lah. Mau lagu apa, Ko Niko?
1: Lagu apa ya? Lagunya sih, ini kan ikutan aja lah.
0: Kenapa?
1: Ikutan aja lah, yang lain.
0: Oke, saya pilihkan. Saya pilihkan aja lah kalau gitu ya.
1: Iya, dipilihkan aja lah.
0: Oke, okay. Ya, salam sapanya boleh, silakan.
1: Ya, kalau udah malam ini kayaknya buat sama semuanya aja lah. Kan kecuali lo pas sehat, pas istirahat aja buat sama semuanya. Soalnya udah malam ini, waktunya juga dikit lagi ya
0: sekarang. Nah, oke, okay. Siap. Terima kasih ya, Ko Niko ya.
1: Iya, terima kasih sama ya. Salam sama dede kecilnya ya.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih.
1: Semoga jadi itu pemain bola yang andal.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Iya. Selamat malam,
0: Budi. Yuk, selamat malam, Ko Niko. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Lanjut, di belakang Ko Niko silakan ya. Yang masih ingin bergabung kami undang di 0717943001. Di WA hanya bisa pesan WA ya untuk malam hari ini karena ada sedikit kendala teknis ya. Bung Herlanda ya, boleh telepon di 0717943001.

0: Baik, lanjut di telepon ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Malam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi dulu, memori lewat lagi.
0: Oke, ada Julia di air ruang. Oke, kabar baik Julia?
1: Alhamdulillah, malam-malam masih terjaga.
0: Wah, luar biasa ya. Berarti menunggu Ruang Rindu gitu ya. Tumben ya. Malam teleponnya biasanya kan di awal-awal gitu ya.
1: Habisnya lagi pergi jalan tadi.
0: Oh iya, baru pulang gitu ya.
1: Ini baru muter radio ini, muter radio.
0: Oke.
1: Okay. Baru buka ya, baru nge-stel radio.
0: Iya.
1: Buka ya, rusak radionya.
0: Iyalah, di-stel ya gitu ya.
1: Di-stel radionya.
0: Oke, okay, kalau begitu. Komentarnya ataupun harapannya untuk tim nasional Indonesia kita nih, apa nih kalau Julia nih?
1: Harapannya ya.
0: Mm-hmm.
1: Berlatih teruslah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau bisa menang.
0: Menjuara ya, juara gitu ya.
1: Iya, juara di ASEAN Cup
0: 2026.
1: Ya, 2026.
0: Oke okay lah, luar biasa. Mau lagu apa Julia?
1: Udah malam ya nih ya.
0: Iya.
1: Siapa yang dari Ita Purnamasari itu ya?
0: Dari Ita ya?
1: Uh-uh.
0: Wah, lagi lagu dari Ita Purnamasari.
1: Enggak. Rela aja, rela.
0: Rela?
1: Andi Meriam Matalata.
0: Andi.
1: Meriam Matalata yang siang dia mau request sama Bang Budi itu.
0: Oh, judulnya?
1: Rela
0: ya, Andi Meriam Mata Lata.
1: Atau ini aja, Lover. Lover in I Dream.
0: Apa judulnya?
1: Lover in I Dream.
0: Lover.
1: Aha.
0: In a dream. Oke, okay, lover in a dream. Dari siapa ini?
1: Gak tahu, cewek nyanyinya tuh.
0: Dari siapa ini? Gak ketemu di kita, gak ada ini. Kalau dari Andi Merema Talata tadi, ada yang judulnya Rela. Alternatif lain ada?
1: Pengantar tidur lagu itu.
0: Yang mana itu? Rela tadi?
1: Ya, Rela tadi.
0: Oke, siap kalau gitu. Silakan salam sapanya.
1: Salam sapanya untuk semuanya aja lah ya.
0: Mm-hmm.
1: Kayaknya semuanya udah bobo deh.
0: Iya, kayaknya ya.
1: Iya.
0: Tidur ya?
1: Iya, udah tidur. Gak tahu istilah.
0: Hmm?
1: Yang gak tahu istilah Bang Judi ini.
0: Istilahnya?
1: Bobo.
0: Iya, tidur ya.
1: Pokoknya untuk Indonesia terus majulah dunia sepak bolanya.
0: Oke, siap, mantap. Mudah-mudahan doanya ya, diijabah oleh Allah ya. Indonesia juara tahun ini ya.
1: Juara tahun ini.
0: Oke.
1: Dan akan tembus ke Piala Dunia insyaallah.
0: Amin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap!

Masih di ruang rindu berbagi rindu memori lewat ragu. Baik, kita ke WA lagi. Ada Bung Herlanda ini. Assalamualaikum Bang Dudi. Aku mau salam buat semua. Salam kompak selalu. Tidak bisa disebutkan satu persatu. Buat keluargaku di Batrusa sana. Salam sehat selalu, utamakan buat ayah dan mamaku sehat selalu di sana. Buat Bang Dudi selamat tugas aja. Pulangnya hati-hati ya. Dari Herlanda di Tanjung Ratu. Lagunya November Rain. Oh, diganti ya, kisah kasih di sekolah. Boleh ya, terima kasih ya untuk Bung Herlanda. Cari kawan Bang, ini nomornya 0812-7262-4575. Nah itu ya, boleh ya yang ingin bersilaturahmi dengan Bung Herlanda di Tanjung Rato. Baik pendengar, kami undang kembali, masih kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita ya. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: rasa melalui nada. Senandung Malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik pendengar, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, tentunya kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di Ruang Rindu edisi-edisi berikutnya. Kami akhiri kebersamaan dalam Ruang Rindu. Selamat malam, dan setelah ini kami masih akan hadirkan pilihan lagu di ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku?
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hare, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Eh, kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Mendengar seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila
0: Pro 1.

Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Bangka Belitung Pagi di Pro 1 untuk edisi hari ini, hari Selasa di 29 September 2026. Mendengar Bangka Belitung Pagi bersama Reta Kurniawan, juga ada rekan operator kami Bung Dian Ismu dan Bung Reza, teknisi pemancar Gima, juga stasiun relay pendengar menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama di awal kebersamaan kita untuk hari ini, tentunya rangkaian acara sudah kita siapkan dari meja tugas. Anda nantinya bisa menjadi bagian dari program kami pendengar, karena nantinya kita akan hadirkan untuk Anda interaktif ya. Anda bisa gabung bersama kami di telepon, SMS dan juga pesan WA. Untuk Anda yang saat ini mendengarkan siaran kami melalui terestrial di 96,4 FM atau di 14-13 kHz, kami informasikan juga Anda bisa mantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya, kemudian juga streaming kita di rri.co.id atau juga melalui satelit TVB yang bisa Anda download di Play Store ataupun App Store. Dan tentunya pendengar, kita akan terus menyapa Anda di sepanjang hari ini hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan untuk Anda pendengar Murad Al-Quran di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan nantinya kita juga akan lanjutkan dalam program kita Dialog Mutiara Pagi. Dari meja tugas, ucapkan selamat pagi, tetap bersama kami di 96,4 FM.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada, terutama untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah yang kita harapkan selalu dirahmati Allah SWT. Pagi hari ini pendengar, kembali kita ajak Anda untuk gabung bersama kami dalam program kita nantinya Mutiara Pagi edisi hari ini 29 September 2026. Dan yang pastinya pagi hari ini sebelum tentunya kita buka interaktif, kita akan dengarkan tausiah dari narasumber kita. Kami sapa terlebih dahulu narasumber kita, ada Dr. Desa Haji Saiful Zuri yang juga didampingi oleh Haji Dedi di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Pak Haji. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak Haji. Amin. Ya, amin. Kita harapkan juga pendengar kita dalam keadaan sehat Pak Haji. Topik kita hari ini menjaga kerukunan ya Pak Haji. Betul. Ya. Nah, ini cerminan seorang muslim dan muslimah begitu ya Pak Haji ya.
2: Iya, insyaallah.
1: Insyaallah. Baik. Nah, pendengar, sebelum kita buka sesi interaktif, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari narasumber kita Pak Haji, kami silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi ja'ala lana dinana wa atamma 'alaina ni'mati wa radiya lana al-islam dina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wallahu ta'ala bil Quranil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwa bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amaluhum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 108. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan nikmat inilah mengantarkan kita dalam keadaan Islam, mengantarkan kita dalam keadaan iman, mengantarkan kita selalu dalam persaudaraan, mengantarkan kita selalu dalam kerukunan. Semoga nikmat yang begitu banyak ini selalu kita syukuri dalam hari-hari kita. Salawat serta salam tertujukan prajunjungan teladan yang terbagus, contoh yang terindah buat kita, contoh dalam kerukunan yang sesungguhnya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, setiap kita tentu ingin damai. Setiap kita ingin rukun. Setiap kita ingin tentram. Setiap kita ingin bahagia, karena itulah tujuan kehidupan kita. Penuh kebahagiaan, penuh kerukunan, penuh ketenteraman antar sesama kita. Kita sesama muslim, kita sesama antar hamba-hamba Allah, kita dengan lingkungan kita. Setiap kita ingin bahagia, maka untuk menuju kebahagiaan itu Allah sudah mengajarkan kepada kita langkah-langkah yang indah. Rasulnya sudah mencontohkan, sudah memberi teladan, sudah memberi langkah-langkahnya. Kalau bahasa kita sekarang boleh, kalau orang belajar itu sudah memberi rambu-rambu atau kisi-kisinya. Bagaimana kita menuju sebuah suatu kerukunan? Ini berarti harus kita jaga, harus kita rawat bersama-sama. supaya kebahagiaan itu, ketentraman itu milik kita bersama, bukan milik satu kelompok, bukan milik satu grup, tapi kita bersama. Saudaraku rahimakumullah, sering kita menyebutnya kerukunan. Rukun ini sangat penting. Artinya apa? Ketika kita sebut rukun, ini keadaan atau kondisi di mana masing-masing kita, di mana masing-masing individu dalam satu komunitas atau satu kelompok atau satu grup ini. Ini banyak komunitas kita. Kita bukan satu komunitas, bukan satu grup, bukan satu kelompok, bukan satu suku, bukan satu agama, tapi banyak. Karena kita banyak, maka komunitas itu harus saling, saling memberikan rasa percaya. Kita percaya bahwa bukan hanya grup kita, bukan hanya kelompok kita, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya organisasi kita yang ada, tetapi banyak. Maka kita saling, saling masing-masing itu saling memberikan rasa percaya, percaya satu sama lain, saling memberi rasa aman satu sama lain. Karena kita ingin merasa aman, berarti kita pun harus memberi rasa aman kepada orang lain, sebab orang lain juga ingin rasa aman. Tidak bisa hanya kita ingin merasa nyaman, saya ingin nyaman, tetapi kita tidak memberi kenyamanan kepada orang lain, orang pun ingin memiliki rasa nyaman dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, di rumahnya. Kita ingin tentram. Tidak bisa hanya kita ingin tentram, semua kita ingin tentram. Kalau kita ingin tentram, kita pun berusaha untuk menenteramkan orang lain, sehingga kita saling menenteramkan dalam menjalani segala kegiatan, dalam menjalani langkah-langkah keseharian kita, dalam melakukan segala aktivitas kehidupan kita, dalam keseharian kita. Saudaraku rahimakumullah, ada satu hadis dari Rasulullah yang sangat indah, sangat bagus, mengajarkan kepada kita. Dari Anas, wa an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dari Anas. Hadis-hadis Bukhari Muslim, hadis sahih menyebutkan Rasulullah mengingatkan kita. Apa yang diingatkan oleh Rasulullah? La taqatu'u. Ini yang diingatkan kepada kita. La taqatu'u. Janganlah kamu putus, memutus hubungan. Satu diingatkan. Jangan, wala taqatu'u, janganlah kamu sedikit-sedikit putus hubungan. Malah masalah sedikit putus hubungan, ada sedikit kles, sedikit masalah sesama kawan, lalu kita tidak mendatangi kawan itu lagi. Dalam satu kelompok, dalam satu pengajian, dalam satu pengajian ada sedikit masalah perbedaan pendapat antara kita dengan kawan kita. Dalam satu pengajian, pengajian berikutnya kita sudah tidak muncul lagi, sudah tidak datang lagi, karena kita benci kepada salah seorang sehingga menyebabkan kita menjauhi satu kelompok pengajian kita. boleh jadi satu kelompok kita 20 orang, 10 orang, mungkin 40 orang. Ketika kita tidak hadir gara-gara kita hal kecil dengan satu kawan, sehingga saat itu kita tidak hadir lagi ke tempat pengajian itu, berarti kita sudah hilang 40 kawan yang lain yang selama ini sangat dekat dengan kita. Wala taqotu, jangan, kata Rasulullah, kecil masalahnya tetapi besar yang kita hilang. Mestinya dapat kecintaan antar sesama kita, sekian banyak kawan, kita bisa bercerita, bisa berbagi kasih, bisa bercerita masalah, sekarang hilang gara-gara satu. Wala taqotu, kita ke masjid sholat berjemaah bersama-sama di masjid itu, boleh jadi kita satu-satu atau sama-sama pengurus masjid atau kita sama jemaah, tetapi karena ada perbedaan sedikit pendapat, perbedaan pandangan antara kita dengan mereka, ada sedikit cekcok sehingga membuat kita tidak lagi datang ke masjid, memutuskan hubungan kita kepada masjid. Di masjid itu begitu banyak kebaikan, begitu banyak barokah kita. Di masjid itu begitu banyak jemaah-jemaah yang lain, lalu kita tidak muncul ke masjid itu karena kita benci. Jangan, rugi kita. Wala taqotu, yuk kita pikirkan manfaat di belakangnya. Jangan hanya kemarahan kita yang kita munculkan, tapi kebaikan di baliknya begitu banyaknya. Nih, rambu-rambu kita supaya kita tetap damai, kita tetap rukun satu sama lain. Kalau ada masalah, pecahkan masalahnya sesama kita. Yuk kita berdiskusi, apa salah saya, kenapa saya seperti ini. Insya Allah ada pemecahan masalahnya, pasti ada. Diingatkan lagi, wala tadabaru, kata Rasulullah, wala tadabaru, janganlah kamu belakang membelakangi. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Karena kita ada masalah kecil, sehingga kalau kita ketemu saling membuang muka, yang satunya mukanya ke timur, badannya ke barat, mukanya ke timur, yang satunya sama saja, badannya ke utara, mukanya ke selatan, saling membuang muka, ini saling membenci, artinya saling tidak mau sapa antara keduanya. Jangan. Betapa banyak ruginya kita setiap ketemu dengan orang yang kita tidak suka, lalu kita wala tadabaru. Diingatkan, jangan saling membelakangi, tidak ada untungnya. Kejelekannya pasti, untungnya tidak ada. Insyaallah, inilah Rasulullah sudah memberi rambu-rambu kepada kita ini untuk semua, apa? Untuk menjaga kerukunan sesama kita, bukan hanya kita sesama kita. Kita antar agama, kita antar suku, kita antar kelompok. Karena kita memang dibentuk untuk berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tapi tugasnya untuk apa? Lita'arofu, dibuatkan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk kamu saling lita'arofu, untuk kamu mestinya saling kenal mengenal satu sama lain. Coba kita perhatikan di antara kita, mungkin di samping kita, berapa banyak kita masalah kecil, kita membenci seseorang, masalahnya kecil, lalu kita tidak muncul lagi, sehingga putus hubungan kita, tidak ada kerukunan di antara kita. Lalu kata Rasulullah, wala tabaghadu, jangan membenci-benci. Satu membenci satu. Di mana lagi kenikmatan hidup kita kalau hati kita penuh dengan kebencian? Di mana lagi rasa ketenteraman batin kita kalau setiap hari hati kita dipenuhi dengan kebencian? Di mana lagi rasa kedamaian kita kalau setiap hari kita penuh dengan kebencian? Di mana kenikmatan itu? Sementara Islam mengajar kita, Islam itu adalah damai, indah. Wala tabaghadu, wala tahasadu, kata Rasulullah juga. Wala tahasadu, janganlah kamu hasut menghasut, suka hasut menghasut. Ini langkah kisi-kisi yang jelek ini, menuju kita hilang kedamaian, menuju penuh benturan-benturan kerukunan antara sama kita. Ini sifat-sifat yang disebut Rasulullah. Jangan, kata Rasulullah, jangan demikian. Tapi ingat, kata Rasulullah, mengingatkan kepada kita, wa kunu ibadallahi ikhwana. Masya Allah, luar biasa. Rasul menyebutkan, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu itu hamba Allah sebagai saudara. Ya Allah, kita ini saudara. Jadikanlah akhahu fauqa salatin, hati-hati, atau wala yahillu li muslimin ayyahjura akhuhu fauqa salatin, dan tidak dihalalkan bagi seorang muslim lalu dia memboikot atau tidak mau ketemu sesama saudaranya muslim selama 3 hari, tidak akur, putus hubungan 3 hari. Jangan, sayang, mutafakun alih. Rasul mengajarkan kepada kita. Kenapa demikian, saudaraku rahimakumullah? Agama Islam ini agama yang damai. Agama kita agama yang mencintai antar sesama, agama yang mencintai kedamaian. Berarti kalau kita memutus mata rantai kebaikan ini, kita pun sudah hilang kedamaian kita. Sementara kita ingin hidup damai, hidup tenang itu sendiri. Tenang karena kita sebagai umat Islam, senang kita sebagai umat yang beragama, senang kita sebagai warga, sebagai rakyat, senang kita. Maka berarti Islam mengajarkan kita damai. Islam selalu membimbing umatnya. Untuk apa membimbing umatnya? Untuk selalu menjaga kerukunan antar individu dengan individu yang lainnya. Dijaga antara satu dengan yang lainnya. Islam memandang kita ini semuanya ada, disebutkan Rasulullah tadi, kita adalah satu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Mestinya itu tugas kita. Innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa muslim itu adalah saudara. Bahwasanya kita ini ada dimanapun kita berada. Kita sebagai pejabat, mungkin saat ini memang kita diberikan amanat untuk itu. Mungkin saat ini kita diberikan sebagai orang kaya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini kita diberi orang yang sangat gagah, sangat kuat fisiknya, mentalnya sangat kuat. Ya saat ini boleh jadi sebentar lagi kita orang yang paling lemah, kita yang paling miskin, kita yang paling sengsara. Boleh jadi sementara kita jadi orang biasa, tidak ada lagi jabatannya. Ya sekarang ini kita diberikan oleh Allah mungkin ilmu yang lempeng, sehingga mudah menyampaikan sesuatu karena akal kita masih sehat, saraf-saraf kita masih bagus. Ya mungkin suatu saat ditarik oleh Allah saraf, ditarik oleh Allah akal kita yang sehat, sehingga kita banyak lupa. Artinya ya sekarang, makanya inilah saat kita selalu saling, boleh jadi hari ini kita seperti ini, tapi kalau kita tetap baik, waktu kita kaya kita baik, waktu kita jadi pejabat kita baik, waktu kita sedang kuat kita baik, waktu kita sedang dalam keadaan fit kita baik. Insya Allah suatu saat, mungkin ketika dunia berbalik, timbul perubahan yang lain. Ketika kita menjadi miskin, mungkin tidak jadi pimpinan lagi, tidak jadi apa, kita pun tetap diperlakukan orang juga dengan baik. Allah lebih suap, mari kita semoga ada manfaat.
1: Baik, terima kasih Pak Haji Saiful Zuri yang sudah memberikan tausiah singkat dari yang kita bahas untuk hari ini. Sepertinya ingin gabung langsung bersama kita Pak Haji. Ya. Baik, kita sapa dulu ada Pak Rustam di Belinyo ini Pak Haji. Halo, assalamualaikum Pak Rustam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, boleh silakan langsung ke Pak Haji Pak Rustam.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Bapak?
2: Amin, alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tadi Pak Ustaz memberi mukaddimah bahwa hanya masalah kecil, kita jangan, kita tidak tampil lagi atau tidak muncul dalam satu organisasi atau satu perkumpulan atau satu lingkungan keluarga. Kalau sekarang Pak Ustaz malah sebaliknya, yang tadinya tidak muncul, yang tadinya tidak tampil, sekarang mereka melambai, saling melambai, mengajak, saling mengajak, menelpon, saling menelpon. Yang tadinya tidak kenal, bisa kenal. Yang tadinya tidak pernah bertemu, bisa bertemu.

0: itu kan masih banyak sisa Pak Ustaz ketika keluar, setelah apa masih banyak sisa untuk dimakan Pak Ustaz, untuk berleha-leha Pak Ustaz. Kecuali dengan hukuman mati Pak Ustaz, pertanyaan saya sama Pak Ustaz, kapan hukuman mati ini yang harus diterapkan secara hukum Islam terhadap koruptor ini? Karena mereka merusak, membunuh secara perlahan Pak Ustaz. Rusaknya tatanan negara ini karena koruptor ini. Itu saja mungkin Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kaitan menjaga kerukunan ya Pak Haji. Baik.
2: Terima kasih.
1: Iya, baik, lebih ke koruptor tadi ya Pak Haji ya. Yeah. Kita sapa dulu penelpon kita berikutnya Pak Haji ya. Baik. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Anda sudah tersambung dengan siapa di mana? Baik, sepertinya belum bersuara, kita matikan dulu ya Pak Haji. Mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Haji dari ya, Pak Rustam di Belinyo.
2: Ya, makasih Pak Rustam, terima kasih. Pertanyaan sangat indah buat kita bersama-sama. Ayat Al-Qur'an menyebutkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. As-sariqu was-sariqu faqtu'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, siapapun yang mencuri, faqtu'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya. Indah. Ya, kalau seandainya hukum Islam yang diterapkan, mungkin ini luar biasa. Luar biasa. Efek dari segala perbuatannya. Memang kadang-kadang kita ngeri-ngeri sedap ya Pak Rustam. Setiap saat, mungkin dulunya juga banyak orang yang korupsi, zaman-zaman dulunya banyak juga. Tapi karena memang medianya tidak sebanyak sekarang ini. Dulunya tidak banyak, kalau sekarang sedikit, apa masalah pun kita nantinya bisa di video, bisa direkam semuanya, bisa dimunculkan detik itu juga. Zaman dulu tidak ada, baru ada majalah, mungkin ada koran, agak lambat ada televisi. Tapi sekarang begitu cepatnya, sehingga dimanapun sesuatu orang berbuat kejahatan, cepat sekali diketahui oleh seluruh orang. Tadinya orang tidak tahu, sekarang tahu karena media cetak, elektronik, media elektronik dan juga media sosial begitu cepatnya. Ini yang mengantarkan semuanya cepat. Tetapi terlepas dari semuanya, inilah salah satu bagian daripada kalau kita kontrol ya, kontrol sosial dari kita semua. Kita kontrol sosial. Kalau tidak demikian mungkin semakin meraja. Maka seandainya memang tadinya kita mengikuti Islam, Islam itu indah sebenarnya. Ketika ada orang mencuri, ini kan koruptor yang kan mencuri ini, mencuri uang rakyat, diam-diam mencurinya, dipotong ini. Begitu banyaknya, bukan sedikit. Sementara orang yang mencuri, kalau itu Islam itu, kalau hukum jinayah dalam kita, hukum agama kita, orang sedikit masalah ketika dia mencuri lalu ada saksinya. Setelah ada saksi dilihat ada saksi, kemudian nantinya sudah jelas, bawa ke kodi, ke hakim, ternyata dia betul-betul mencuri ya, wajib dihukum. Kecuali yang dicurinya itu mungkin membebaskannya. Tapi kalau untuk uang rakyat, begitu banyak rakyat yang dirugikan. Apakah rakyat rela ketika ada kelompok tertentu, grup tertentu, orang tertentu, lalu kata rakyat, apa-apa anda, kami ikhlas. Ya, kalau milik kita mungkin cepat ikhlasnya. Artinya kalau itu betul-betul diterapkan. Tapi tadi konsekuensinya memang, ketika kita memotong tangan, maka negara harus bertanggung jawab. Ketika negara memotong tangan, sekali potong tangan kanan, dua kali maling sampai siku dipotong, maling sekali lagi potong tangan kiri mereka, maling sekali lagi sampai siku tangan kiri dipotong, maling lagi potong kaki kanan, maling lagi sampai lutut, maling lagi kiri dan seterusnya, habis sehingga dia tidak bisa berkutik lagi kalau sudah seperti itu. Tapi negara harus

0: bertanggung jawab. Setelah mereka tidak punya tangan, nanti mungkin mereka anaknya 6, anak 5 tidak bisa bekerja. Nah, siapa yang menanggung keluarga ini? Berarti negara harus hadir di sana juga untuk membantu keluarga ini. Apalagi semua tangannya habis, kena maling terus dipotong terus, dia tidak bisa bekerja lagi, anak istrinya ada tanggung jawabnya. Jadi ada hak, ada kewajiban. Tapi kalau ini betul-betul diterapkan, Pak Rustam, ya, kalau memang pengambil-pengambil kebijakan di pusat itu, yuk kita terapkan hukum ini. Seperti Brunei sekarang sudah hukum Islam misalnya, aman, aman sekali. Saya pikir demikian, Pak Rustam, ini untuk kita bersama. Mudah-mudahan yeah. Ya, mudah-mudahan kita sentiasa jangan berputus asa. Dari rahmat Allah selalu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semuanya selalu cepat berkurang, walaupun tidak habis.
1: Baik. Baik, kita ke penelpon selanjutnya, Pak Haji. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, apa kabar Pak Sabihis?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Boleh silakan Pak Sabihis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat, Pak Haji.
0: Sama-sama, alhamdulillah.
2: Jadi bagaimana seandainya, Pak Haji, kan kita hidup apanya bertetangga. Nah, seandainya saya itu misalnya bertetangga dengan saudara sepupu juga. Nah, tetapi waktu misal keadaan tetangganya apa ini, misalnya untuk di berangkat umroh seperti perjalanan jauh. Nah, tetapi sebelum dia berangkat itu dengan saya seandainya misal tidak ada basa-basinya, tidak ada apa ini untuk memberitahu atau bersilaturahmi ke rumah saya. Nah, atau misalnya waktu hajatan itu tidak mengundang, walaupun rumah berdekat seandainya. Jadi kepulangan dia umroh itu, seandainya saya itu misalnya tidak apa nih pergi bersilaturahmi atau menyambut kedatangannya, karena soalnya apa ini sebelum itu tidak ada basa-basinya atau macam mana lah, kalau sebagai kami orang kampung ya kan, kalau kita dengan tetangga itu, kalau saya Pak Haji sebenarnya waktu saya untuk berangkat umroh tahun 2022 itu, saya datang ke rumah-rumah itu, saya minta maaf kalau ada salah kan, saya ini kena untuk perjalanan jauh ya, mohon doanya. Nah, kepulangan umroh itu seandainya saya tidak apa-apa mendatangi beliau atau berkunjung ke rumahnya, nah ini apakah saya yang salah apa misalnya tetangga saya itu, karena saya malu Pak Haji, karena saya tidak ada basa-basinya, tidak ada undangannya segala macam. Nah, iya. Itu cuma itu pertanyaan saya Pak Haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sabihis di Desa Labu ya. Boleh Pak Haji silakan. Iya.
0: Pak Sabihis, saat kita pergi umroh itu satu pakaian yang kita pakai adalah warna putih. Warna putih itu artinya bersih, bersih. Warna putih saat itu kita melepaskan pakaian kebesaran kita, pakaian kita biasanya santai, pakaian lepis, mungkin pakaian sarung, pakaian apa bajunya, baju taipau kita tuh. Sekarang kita bersihkan. Kita menggunakan pakaian kebesaran putih. Putih-putih ini artinya melambangkan suci, bersih hubungan kita juga. Hubungan kita kepada Allah berharap bersih, karena kita sekarang memakai pakaian malaikat, lambang kebersihan, menghilangkan pakaian lambang kesetanan ke tadinya tuh, karena kita merasa bangga dan semuanya. Nah, saat itu mestinya kita sudah lepas. Makanya sebelum kita menggunakan pakaian itu, hubungan kita hablum minallah, kita sudah perbaiki hubungan kita kepada Allah, ibadah kita perbaiki, nantinya kesalahan-kesalahan kita perdoat kepada Allah. Lalu hablum minan nasin juga, hubungan sesama kita perbaiki juga. Jangan sampai pergi ibadah dalam keadaan dendam, pergi umroh tapi dendam kepada tetangga. Ini gimana cerita ini? Saya tidak tahu juga. Ada hasilnya. Kalau orang pergi umroh tapi hatinya benci, hatinya dendam, aku dekan ngundang kada. Susah dekan kuundang kamu kau pergi umroh. Kira-kira bagaimana nilainya? Orang pergi ibadah tapi hatinya dalam keadaan benci ke tetangga, dalam keadaan memutus hubungan, boleh jadi dia tidak mengundang Pak Sabihis karena dia benci kepada Pak Sabihis. Kalau dia lupa, ya syukur. Kalau dia lupa, memang lupa. Tapi kalau dia benci, artinya tidak akan sempurna ibadah orang yang beribadah tapi hatinya benci. Benci walaupun rukun-rukunnya, sementara kita ingin beribadah umroh itu untuk menghilangkan segala dosa-dosa kita, menghapuskan segala dosa-dosa kita. Al-umratu ilal amrati, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Kita harap itu satu umroh ke umroh yang lainnya, kita ingin mengikis menghapus segala dosa-dosa kita antara kedua umroh itu sendiri. Sementara kita sebelum berangkat hati kita benci, dendam. Nah, berarti dipastikan umrohnya tidak akan sempurna. Nah, bagi Pak Sabihis tinggal lagi, kalau orang tidak ngundang kita, Pak Sabihis jangan nyumpah kalau umrohnya ada nantinya ada masalah, mintalah umrohnya. Dan jangan mintalah umrohnya jelek, tetapi ya Tuhan, kasihan dengan dia, ya Allah. Kasihan dengan dia, ya Allah. Dia dalam keadaan benci, ya Allah. Kasihan dengan dia, ya Allah. Lindungilah dia, sahabat kami, ya Allah. Keluarga kami, ya Allah. Dia ingin umroh, tapi kenapa tetap benci, ya Allah. Mudah-mudahan kebenciannya setelah umroh nanti hilang, ya. Kita tetap mendoakan kebaikan untuk dia. Jadi kita tetap baik. Kalau kita nyumpah juga, kalau kita benci kepada dia, berarti kita juga tidak baik sama dengan dia juga. Mudah-mudahan perjalanan mereka menjadi lancar nantinya. Demikian mengenai apa singkatnya Pak Sabihis, ya.
1: Demikian Pak Sabihis, kita ke penelpon kembali Pak Haji. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
1: Mbak. Iya, apa kabar Pak Haji Ruslidan, ya?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Baik, boleh silakan Pak Haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh silakan Pak Haji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya kesimak bahasa Ustaz tadi, ya. Dendam, kata-kata dendam. Mungkin kalau kita selaku umat Islam ini, dendamnya yang perlu kita hindarkan gitu, Ustaz. Percuma kalau kita ibadah kepada Allah tapi ada punya sifat dendam, benci. Kalau saya terus terang jujur, saya berusaha memerang sifat dendam nih. Makanya saya bagaimanapun saya di katakanlah disakiti, saya macam saya selalu mohon kepada Allah supaya dia sadar dan saya pun disadar Allah, jangan sampai saya ikut dendam. Karena kalau dia benci saya dendam juga dengan dia, kan sama ruginya.
0: Sama, iya.
3: Jadi pemahaman saya, marilah kita beragama Islam nih, jaga dua nih, hablum minallah wa hablum minannas. Kalau kita tidak menjaga ini, kalau katakanlah soleh pribadi kita jaga kepada Allah, ibadah kita bagus, tapi kepada manusia kita bersifat dendam benci, saya rasa seperti kata Ustaz tadi, mungkin hasilnya tidak memuaskan nanti. Ini pemahaman saya, Ustaz, mohon pencerahan.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditanggapi Pak Haji, iya. Silakan.
0: Ini tadi satu hadis yang kami sebutkan dalam uraian tadinya, kata Rasulullah, la taqatu'u, ya. La taqatu'u, janganlah kamu memutus hubungan. Jangan, kata Rasulullah. Ini pergi umroh putus hubungan, gimana ceritanya? Itu kan. Wala tadabaru, kata Rasulullah. Janganlah kamu saling membelakangi artinya saling membuang muka, saling tidak tegur tadi, saling tidak sapa. Pergi umroh tapi tidak sapa, gimana ceritanya juga? Saya juga tidak tahu ceritanya bagaimana itu. Wala tabawadu, janganlah kamu saling membenci. Pergi umroh tapi kita saling membenci, atau pergi haji saling membenci, pergi ke masjid tapi saling membenci, artinya tidak menghasilkan apa-apa, mendatangkan kemudaratan bagi kita. Wala tahasadu, kata Rasulullah, jangan membenci-benci, jangan hasud menghasud, jangan, apalagi sampai 3 hari juga tidak boleh kita lakukan. Saudaraku rahimakumullah, inilah pentingnya. Kenapa orang tua kita itu sangat bijak mengajar kita, selalu mengajarkan mana adab kan enak mengajar kita, dia beradab kan ya tadi ya. Atau kita dia berakhlak, dia berakhlak. Begitu pentingnya. Akhlak itu memang bukan rukun suatu ibadah. Tetapi kalau tanpa akhlak, ibadah itu jadi hampa, tidak menghasilkan apa-apa. Karena ibadah itu berharap mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita antar sesama. Sementara kita mau ibadah, tapi antar sesama kita sudah kita jauhkan. Dari mana kita mendapatkan sesuatu keuntungan lagi? Islam mengajarkan kita, man sarrahu ayyub satu lahu fi rizqihi, kita seperti itu kan kita inginnya, barang siapa yang dilapangkan rezekinya, kita ingin dilapangkan rezekinya. Aw yunsa'u lahu fi atharihi, kita pingin di samping rezeki kita lapang, kita ingin juga kalau ingin dipanjangkan umur kita. Maka kata Rasulullah, fal yasil rahimah, yo hendaklah dia menyambungkan silaturahim. Kalau ada di antara kita ada kebencian, bukan semakin kita putus ya, tapi semakin kita sambung ya. Kalau tali, kalau ada kusut, kalau ada tali atau benang yang kusut ya, benangnya jangan kita gunting-gunting di tengah kusutnya, tapi kusutnya kita lepaskan, kita tarik pelan-pelan, kita tarik simpulnya, karena simpul inilah yang membuat kita jadi benci. Simpul-simpul benang kita luruskan kalau ada benang ya. Kalau ada kertas yang berserakan, jangan kita buang kemana-mana. Kalau dia bantit atau robek, jangan, ambil lem yang berserakan ini 2, 3, 4, yo kita satukan lagi, kita satukan sehingga kita menjadi satu kembali. Ya kalau ada hati kita keras membantu, jangan ditambah membatu, tetapi ya Pak Haji Rusli udah dicairkan. Kalau es itu yo kita cairkan sehingga menjadi indah lagi. Hubungannya tadinya kusut, hubungannya tadinya membatu, hubungannya tadinya berserakan, dengan kecintaan kita kepada Allah, cintaan kita kepada sahabat kita, sekarang menjadi menyatu lagi, menjadi indah lagi, sehingga muncullah kerukunan, kedamaian sesama kita. Karena yang kita harapkan adalah rukun, damai di antara kita, tenteram ya, bahagia. Itu yang kita kejar di dunia, di akhirat apalagi. Allah wali besok. Makasih Pak Haji Rusli.
1: Baik, demikian Pak Haji Rusli dan ya. Oke, lanjut lagi ya Pak Haji ya.
0: Masih ya.
1: Masih Pak Haji. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar Pak Zul Faizar?
4: Baik, sehat-sehat.
1: Sehat-sehat, boleh silakan Pak Zul.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah ini Pak Haji ya, kebanyakan orang Pak Haji terfokus pada ibadah yang besar ya, katakanlah umroh misalnya, ini ibadah besar dan pahalanya besar. Tapi mereka tidak memperhatikan dengan hal-hal yang kecil ini tadi, misalnya membenci ini tetangga, membenci kawan dan sebagainya, hanya masalah sedikit kan. Jadi dengan ini rusaklah semua apa tuh ibadah yang besar tadi, pahala yang besar tadi itu. Nah jadi betul kata Pak Haji tadi, itu akhlak yang ya, akhlak kita ini harus kita pakai benar dengan hati yang baik lah Pak Haji. Ini mohon pencerahannya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Oke, nanti kalau masih ada waktu kita coba lagi ya Pak Haji. Baik, boleh Pak Haji silakan.
0: Iya, ketakutan yang luar biasa ketika Rasulullah diutus ke bumi ini melihat akhlak yang begitu hancur. Begitu bangsa Arab saat itu hancur-hancuran, tidak punya akhlak, tidak punya adab lagi. Maka innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, aku diutus ke bumi ini awalnya bukan nyuruh kamu ibadah dulu. Tidak diperintahkan untuk sholat, tidak diperintahkan untuk zakat awalnya, tapi diperbaiki dulu akhlak. Akhlak perangai, yang suka judi, yang suka berantem, yang suka zina, yang suka memutuskan hubungan silaturahim, yang seling membelakangi, yang suka memfitnah, yang suka hasud menghasud, ini perbuatan-perbuatan inilah yang akan merusak amal ibadah kita. Apalagi kita belum beribadah, tapi sifat seperti tadi bagaimana bisa bernilai bagus? Maka perbaiki dulu. Rasulullah memperbaiki sekian lama, coba kita ngitungnya, sekian lama Sampai umur berapa tuh? Sampai umur Nabi masuki 51 tahun baru ada perintah sholat. Akhlak terus diperbaiki, diperbaiki terus. Kapan ada hajinya? Kapan ada perintah zakat dan puasa itu? Saat umur Nabi sudah 53 tahun, sudah 2 tahun Nabi di Madinah Hijriah, baru ada perintah yang lainnya. Tapi sebelumnya akhlak, perbaiki hubungan, hubungan antar sesama saudara, hubungan antar kita dengan tetangga, hubungan antara umat Islam, orang yang percaya kepada Allah dengan sahabat-sahabat yang saat itu belum percaya kepada Allah. Mereka menjaga hubungan yang bagus ini, tidak saling benci, tidak saling dendam. Karena ini nantinya bagaimana kita kalau satu masjid kita pergi beribadah sama-sama satu masjid, tapi kita tidak tegur dengan yang satu, malaikatnya gimana? Atau malaikat gimana ceritanya? Bingung malaikat. Kan dia pergi ibadah tuh untuk memperbaiki hubungan mestinya. Kita sholat itu aqimi sholat kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kita pergi sholat tapi apa dendam, tidak saling tegur, pergi sama-sama ibadah. Kamu puasa kata Allah, la'allakum tattaqun, supaya kamu itu bertakwa. Tapi kita puasa tapi kita tidak akur, dendam, benci sama kita. Bagaimana nilai puasanya? Mestinya ibadah itu saking bagusnya kita lakukan, yang salah tadi menjadi terhapus, menjadi hilang dosa-dosanya. Ini terbalik, kita sudah banyak dosa, dendam, tapi dalam ibadah adakah nilainya? Allah bisawab. Mungkin puasanya sah, sholatnya sah, umrohnya sah, tapi pahalanya jangan-jangan tidak ada pahalanya. Sebesar apa kesalahan kita? Kalau mungkin kecil pahalanya, ada pahala. Kalau banyak pahalanya, sedangkan kita sudah dapat pahala pun ketika kita dendam, tidak tegur, tidak rukun, menghilangkan pahala kita, ini belum dapat apa-apa, sudah benci dulu. Di mana ibadahnya? Mungkin inilah penting. Maka saya katakan tadi, betapa bijaknya orang tua kita dulu, dia mengajarkan kepada anak-anaknya, jaga akhlak nak, kalau makan tidak boleh berbicara sedang makan nak, malam-malam tidak boleh nak, kalau pakai kain sarung nutup kepala nak, nantinya nyumpah maknya tadi nak, ini tidak boleh nantinya kalau menjahit baju, menjahit pakai malam-malam. Itu ada persapahnya, sangat bijak. Kena lampunya tidak terang zaman dulu, artinya tersusuk turi kan. Kalau orang tidak punya lampu pelita zaman pemerintah, tapi kita pakai kain sarung gelap-gelap itu apa tuh, tutup apa kain sarungnya di kepalanya, nanti nabrak apa, nanti kelihatan apa-apa nanti. Sangat luar biasa kan, mengajarkan kepada kita sedang bekerja jangan banyak cerita, nanti hilang berkahnya. Kenapa hilang berkahnya? Kalau sedang bekerja, sedang ngetem padi, saya mulai cerita banyak tumpahnya nih dari pendaknya, sedang rumput, sedang nyesel apa ngedik, pakai kedik, pakai pacul nantinya nyari rumput, tapi bercerita jangan-jangan tidak bersih nantinya. Ini makanya ini luar biasa mengajarkan akhlak dalam bekerja, akhlak dalam bersahabat, akhlak di rumah tangga, akhlak makan, diajar luar biasa. Ini mendahulukan dari yang lainnya supaya sedikit pun dia kerja, kalau akhlaknya bagus nanti hasilnya jadi besar. Itu harapan Allah. Yeah.
1: Baik, demikian ya. Terima kasih buatnya sudah gabung ya Pak Haji ya, karena kita juga dibatasi waktu. Mungkin besok masih Pak Haji atau mungkin ada sumber lain. Insya Allah masih Pak Haji. Untuk yang belum berkesempatan ya gabung sama kita, ada Pak Ahmad Irwan di Bandung, katanya habis waktunya gitu ya. Baik, mungkin besok lagi ya Pak Ahmad Irwan ya. Baik Pak Haji, saya selalu Pak Haji dan juga Pak Haji Dedi, saya selalu pendengar. Kami akhiri menemani Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi untuk hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Barat.
1: BP tahun 2026 tentang pemberhentian sementara Wakil Gubernur Tiap Pulau Bangka Belitung masa jabatan tahun 2025-2030.
2: Penyerahan tersangka dan barang bukti ini atas nama Direktur Utama PT Bakti Wirausada atas nama Dr. Andes AY.
3: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Presiden Prabowo terbitkan Kepres pemberhentian sementara Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Heliana. Kejaksaan Negeri Kejari Bangka resmi menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Modular Operating Theater atau MOT RSUD Provinsi.

0: Pendengar, inilah berita selengkapnya edisi hari ini Selasa 29 September 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kita akan awali dari berita yang pertama. Presiden Prabowo terbitkan kepres pemberhentian sementara Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Heliana. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Keputusan Presiden yang telah kami terima, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima satu keputusan Presiden nomor...
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengumumkan penerbitan keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia nomor 102/P tahun 2026 tentang pemberhentian sementara Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan 2025-2030. Kepala Diskominfo Provinsi Bangka Belitung Eko Sentosa mengatakan langkah pengumuman sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi Pemprov Babel kepada publik. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, berimbang, dan sesuai peraturan perundang-undangan guna menghindari spekulasi di tengah publik.
1: Keputusan Presiden yang telah kami terima, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima satu keputusan Presiden nomor 102/P tahun 2026 tentang pemberhentian sementara Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan tahun 2025-2030. Kami pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu untuk menyampaikan satu keterangan secara resmi dan bersifat terbuka serta transparan kepada publik dan juga kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2: Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Bangka Belitung Imam Kusnadi menjelaskan administrasi dan landasan hukum di balik keputusan tersebut. Kepres tersebut ditetapkan di Jakarta pada 23 September 2026 dan ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Imam menegaskan pemberhentian sementara ini merupakan prosedur administrasi tata negara yang wajar ketika seorang kepala atau wakil kepala daerah sedang menjalani proses hukum hingga diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap atau ingkrah.
3: Berdasarkan keputusan Presiden tersebut, telah ditetapkan pemberhentian sementara Ibu Heliana dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan tahun 2025-2030. Pemberhentian sementara ini adalah prosedur administrasi tata negara yang wajar ketika kepala wakil kepala daerah menjalani proses hukum yang berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah.
2: Sementara itu, berdasarkan diktum ketiga dalam kepres tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani akan melaksanakan tugas-tugas wakil gubernur selama masa pemberhentian sementara berlangsung. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kejaksaan Negeri Kejari Bangka resmi menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan modular operating theater atau MOT dari penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung pada Senin 28 September 2026. Kepala Kejari Bangka Heria Sakti Saat mengatakan pihaknya menerima pelimpahan dua tersangka beserta barang bukti untuk selanjutnya diproses pada tahap penuntutan.
4: Penyerahan tersangka dan barang bukti ini atas nama Direktur Utama PT Bakti Wirausada atas nama Dr. Andes AY, dan yang tersangka kedua adalah Direktur PT Redosco Pranandita atas nama HA atau Hendi anak dari Harjono. Hari ini kami menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Babel, dan sekarang kami melakukan penelitian tersangka dan barang bukti yang diserahkan oleh penyidik dari Polda Babel, di mana perkara ini menurut penghitungan BPKP perwakilan Provinsi Bangka Belitung itu sebesar 5.191.845.454 rupiah.
0: Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perkara menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 5,1 miliar rupiah lebih. Kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, dititipkan di rumah tahanan Rutan Tua Tunu Pangkal Pinang. Heria mengatakan setelah proses administrasi penuntutan selesai, perkara selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, khususnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Hasil tindak lanjut antrian BBM, Polda Kepulauan Bangka Belitung amankan ratusan kendaraan hingga amankan 3 orang pelaku. Debi Nirwandi melaporkan.
5: Rekan-rekan, untuk menindaklanjuti fenomena dengan antrian panjang kendaraan yang terjadi di beberapa SPBU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama di wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Polda Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan analisa dan evaluasi.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar penertiban dan penegakan hukum atau GAKUM terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di wilayah hukum Polda Babel. Alhasil, dalam kurun waktu 3 hari penertiban, jajaran Polda berhasil mengamankan dan menindak ratusan kendaraan dengan rincian 70 unit kendaraan yang menggunakan plat nomor polisi palsu atau ganda, 144 unit kendaraan yang melakukan pengisian BBM secara berulang-ulang atau pelangsir pengerit dalam satu hari, kemudian 15 unit kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi baik roda 2 maupun roda 4. Langkah ini guna menindaklanjuti maraknya antrian panjang di sejumlah SPBU yang sempat mengular 2 hingga 3 km khususnya di wilayah Pulau Belitung. Kabin Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Agus Sugiarso mengatakan penertiban berlangsung selama 3 hari tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas.
5: Dalam pelaksanaannya, kegiatan penertiban oleh Polda Pulau Bangka Belitung dan jajaran sudah dimulai pada hari Jumat tanggal 25 September 2026 dengan saat ini masih berlangsung. Semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sasaran penertiban, satu, pengerit atau pelangsir yang diduga melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang. Ini target utamanya. Yang kedua, sasarannya adalah penggunaan tangki modifikasi pada kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Yang ketiga, penggunaan barcode My Pertamina yang berulang atau milik orang lain. Selanjutnya adalah sasarannya penggunaan plat nomor polisi palsu pada kendaraan.
2: Sementara itu, Dirlantas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Oskar Samsudin menegaskan seluruh bentuk pelanggaran lalu lintas tersebut langsung diberikan sanksi tegas berupa tilang. Selain tindakan tilang, penegakan hukum pidana juga mengamankan 3 orang tersangka di wilayah Polres Belitung pada Sabtu kemarin. Ketiganya ditangkap setelah di sebuah SPBU di Desa Badau, Kabupaten Belitung yang terdiri dari 2 orang pengerit dan 1 orang oknum petugas nozzle SPBU. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 6 jerigen berisi Pertalite total 120 liter, 2 unit mobil, serta 19 kartu barcode My Pertamina milik orang lain.
6: Terkait dengan pertanyaan dari hasil penindakan, untuk semua pelanggaran, terutama yang menggunakan NKB palsu, ataupun NKB ganda, kemudian terkait dengan penggunaan tangki, yang tidak sesuai, nah ini kita sudah melaksanakan tilang. Jadi tetap dilakukan penertiban dengan tilang sampai dengan waktu yang sudah ditentukan yang ada di tilang. Jadi tinggal dilaksanakan saja karena sifatnya pelanggaran ya, atas pelanggaran yang dilakukan itu kita laksanakan penindakan dengan tilang.
2: Sementara itu, modus operandi yang digunakan para pelaku yaitu melansir BBM bersubsidi jenis Pertalite secara berulang memanfaatkan belasan barcode My Pertamina milik orang lain dengan bantuan oknum petugas nozzle SPBU. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sungaliat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat di Bangka Belitung dihimbau untuk menggunakan masker dan batasi aktivitas di luar ruangan akibat sebaran kabut asap. Bustami Ahmad melaporkan.
7: Meskipun kondisinya masih relatif.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bangka Belitung mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar ruangan akibat sebaran kabut asap. Kondisi ini terjadi saat sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla masih terdeteksi di sejumlah wilayah di Kepulauan Bangka Belitung. Perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan, berdasarkan pantauan citra satelit, sebaran asap tersebut sudah terjadi sejak Sabtu 26 September kemarin.
9: Masyarakat itu selalu menggunakan masker untuk melakukan aktivitas di luar ruangan, meskipun kondisinya masih relatif aman untuk masyarakat, tetapi sebaiknya mengurangi aktivitas di.
8: Walaupun menurutnya kondisi asap masih relatif aman, tetap diingatkan menjaga kondisi tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat dan mencukupi kebutuhan air untuk mencegah dehidrasi. Masyarakat juga diminta memantau kondisi kesehatan dan jika mengalami gangguan pernapasan, warga segera untuk mendapatkan pertolongan medis. Kondisi kabut asap juga perlu diperhatikan bagi pengguna jalan. Ia mengimbau pengendara meningkatkan kewaspadaan selama berkendara dan mengurangi kecepatan kendaraan. Asap yang masih terdeteksi berpotensi mengurangi jarak pandang sehingga dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat pagi.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pagi hari ini masih bersama Reta menemani Anda. Baru saja kami sampaikan warta berita daerah, akan disampaikan kembali siang nanti pendengar di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, masih menemani suasana pagi Anda yang saat ini masih siap-siap ya buat mulai aktivitasnya. Semoga aktivitasnya hari ini lancar pendengar ya. Dan tentunya kita terus akan menemani Anda. Buat yang saat ini sedang di perjalanan, hati-hati di perjalanan Anda. Selamat hingga sampai tujuan. Semoga apa yang direncanakan juga hari ini berjalan sesuai dengan yang Anda harapkan. Pendengar Pro 1 masih menemani Anda dengan berbagai informasi-informasinya. Kita juga akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi yang saya kutip dari portal berita kami ya di rri.co.id. Dan tentunya banyak sekali informasi-informasi yang bisa Anda baca mendengar di portal berita kami. Salah satunya pendengar, ada informasi Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri membongkar sindikat peredaran narkotika jenis etomidat senilai 127,5 miliar rupiah. Operasi yang dilakukan bersama pihak Bea dan Cukai Soekarno-Hatta ini berhasil ya meringkus 6 orang anggota sindikat internasional. Dan penyidik kepolisian juga pendengar secara resmi ini menyampaikan bahwa laporan pengungkapan kasus itu pada hari Senin kemarin, aparat menyita 5 kg serbuk narkotika saat meringkus para pelaku di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Nah pendengar, para kurir asal Malaysia ini mendarat ya dari Kuala Lumpur dengan menumpangi pesawat komersial nomor penerbangannya KZ201. Kelima kurir asing itu dibantu seorang pengemudi warga negara Indonesia bernama Satria Surya Sumantri. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso membeberkan kronologi penangkapan sindikat dan para pelaku mengaku menerima seluruh instruksi penyelundupan barang haram dari sosok pengendali berinisial Madam via Telegram. Informasi lengkapnya boleh Anda baca pendengar di portal berita kami ya, di mana Bareskrim bongkar sindikat narkoba etomidat senilai 127,5 miliar rupiah. Informasi kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Baik pendengar, masih melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini ya. Kita harapkan semangat untuk Anda yang saat ini masih lemes, tetap semangat ya, dan menyemangati Anda kembali. Nikmati pilihan musik yang kali ini saya pilihkan untuk Anda bersama Pro 1.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Baik, pendengar, kita masih hadirkan untuk Anda, masih dengan berbagai informasinya. Saat sekarang ya, untuk informasi waktu, sudah 38 menit berlalu dari pukul 6. Buat yang saat ini masih siap-siap, segera ya, persiapkan segala sesuatunya, jangan sampai Anda telat ya, sampai di kantor. Baik, pendengar, lanjut masih menemani Anda. Kali ini, pendengar, ada informasi ya, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan oseltamivir, obat untuk influenza tipe A, mencukupi di berbagai rumah sakit. Namun dikatakan Menkes, obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Dan obat ini dikatakannya bisa mengakibatkan resistensi ya. Dimana pendengar, apabila obat diberi sembarangan maka akan menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Dan oseltamivir diberikan untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Dan dikatakan menteri juga bahwa penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh agar tetap prima. Masyarakat diimbau menerapkan PHBS, yakni mencuci tangan dan sabun ketika etika batuk dan bersin, seperti menutup hidung atau mulut, menggunakan masker di keramaian, rumah sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan melakukan vaksinasi influenza tahunan. Nah, itu pendengar ya, memang saat ini kayaknya musim ya influenza ya, tapi moga bukan influenza A ya, influenza yang biasa begitu, karena cuaca atau mungkin karena polusi bahkan kabut asap. Kita harapkan seperti itu ya pendengar ya. Jadi jaga pola makan Anda, jaga pola hidup sehat, dan yang pastinya gunakan masker ketika Anda mungkin akan beraktivitas di luar atau mungkin ingin jalan, jangan lupa pakai masker, terutama yang menggunakan kendaraan roda 2 ya. Baik, itu informasinya untuk Anda bersama Pro 1. Kemudian mendengar dari dunia olahraga ya, kali ini ada informasi terkait proses pemungutan suara Ballon d'Or 2026 resmi ditutup pendengar pada Senin kemarin. Nah, para kandidat kini menunggu pengumuman pemenang yang berlangsung di London pada 26 Oktober 2026. Untuk penutupan voting menandai berakhirnya proses pemilihan penghargaan individu bergengsi dalam sepak bola tersebut. Sejumlah pemain bersaing tahun ini pendengar siapa saja? Ya, mereka adalah Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan Ousmane Dembele. Untuk kategori putra, pemenang ditentukan juri yang terdiri dari 100 jurnalis. Setiap jurnalis mewakili negara yang masuk 100 besar peringkat FIFA. Setiap jurnalis memilih dan mengurutkan 10 pemain dari daftar 30 nominasi. Dan sistem itu digunakan untuk menetapkan perolehan suara setiap kandidat. Dan mendengar dikatakan juga bahwa salah satu kandidat, Lamine Yamal, sebelumnya menyampaikan pandangannya mengenai persaingan Ballon d'Or, dan ia menilai penghargaan individu dan prestasi tim adalah dua hal yang berbeda. Dan Kylian Mbappe juga menyampaikan ambisinya untuk memenangkan Ballon d'Or di tahun ini, dan ia menilai performanya menjadi modal dalam persaingan penghargaan tersebut. Ya, kita tunggu saja pendengar ya, pengumuman Ballon d'Or 2026 ini dijadwalkan berlangsungnya di London, Inggris ya, pada 26 Oktober 2026. Dan ajang itu sekaligus nantinya menjadi edisi ke-70 penghargaan Ballon d'Or. Ya, kita tunggu siapa nih yang menjadi ya Ballon d'Or-nya. Baik pendengar, kami masih lanjutkan menemani

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Peringat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti berita dari Pro3 Radio.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.